0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Selamat pagi untuk Anda kaum dangu, perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Tentunya pagi ini Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami. Saat ini Anda bersama perempat RRI Bandung AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital, RRI Bandung, dan juga tentunya audio streaming. Ditemani saya Nia Iswara dan juga kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Bung Zipa, dan juga ditemani rekan kami ada Rizka menemani Anda tentunya hingga siang nanti. Baik, mengawali informasi dari Sampurasun Pasundan, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya.

Baik, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 64 hingga 98 persen ya. Untuk perkiraan cuaca di wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan untuk Anda wargi-wargi tentunya baiknya mungkin Anda menyiapkan segala perlengkapan hujan ya. Apabila Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya, yang tentunya bagi Anda juga pengendara mobil atau kendaraan roda 2 yang saat ini tentunya melaksanakan aktivitas di luar, tetap selalu berhati-hati karena di wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini memang berpotensi diguyur hujan ringan sih ya. Namun walaupun hujan ringan, tetap selalu waspada untuk Anda wargi-wargi Bandung dan sekitarnya. Dan nampak tentunya di pagi hari ini pun cuaca masih dalam keadaan berawan, yang mana tentunya aktivitas untuk Anda masih aman. Dan senantiasa jangan lupa kami mengingatkan kembali untuk Anda selalu diawali dengan sarapan pagi untuk menambah daya tahan tubuh Anda, karena mungkin dari pagi hingga sore nanti Anda beraktivitas. Tetap semangat dan bahagia.

Sampurasun Pasundan. Aduh, enjing-enjing, parantos nggak dangu sorat tarompet, nambahan semangat na abdi, kanggo nepangan kaum dangu. Ah, nepangan heula kanggo sesepuh sadayana, aya Abah Janggot, Aki Sutarya, ti Maragang Cidaun, mamah an, nuju mancon teu mamah an. Lajeng abah-abah nu sanesna, Mbah Agus, Ibu Sapitri, Teh Neis, lajeng pokana ibu-ibu sareng emak-emak, adi-adi sadayana teu suklak teu siklukna, pokana wilujeng enjing. Bayu. Dan juga saya menjumpai teman-teman saya, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, pokoknya yang saat ini menyimak siaran saya melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Selamat pagi. Tetap semangat. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pagi hari ini tetap semangat yang akan melaksanakan aktivitasnya. Dan karena beberapa hari lagi tentunya menyambut hari Idul Adha, akan libur lagi nih ya, tanggal merah bagi Anda yang libur. Baik, Sampurasun Pasundan tentunya kembali menghadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Selepas kami informasikan untuk perakiran cuaca Kota Bandung dan sekitarnya, berikutnya ini satu informasi yang luar biasa. Yaman Musim KA Bandung ini terbuka bagi difabel dan juga lansia. Keren gak tuh ya? Yang mana Dinlas bersama hampir 130 peserta penyandang disabilitas lansia, pendamping, relawan, dan juga komunitas kemarin ini mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Ya, mereka kesana melalui program Tour Dilas dan kemarin juga kan diperingatinya sebagai Hari Museum Internasional ya. Dan kunjungan ini ternyata bukan sekedar wisata museum saja, tetapi bagian dari upaya mendorong publik dan ruang pengetahuan yang lebih inklusif, yaitu bagi semua warga, termasuk kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan lah istilahnya gitu ya, dari pengalaman wisata dan budaya. Nah, Museum KA ini memiliki makna sejarah penting tentunya bagi Asia dan Afrika. Setelah 71 tahun Konferensi Asia Afrika, ruang ini kembali menghidupkan semangat solidaritas dan juga kesetaraan dengan membuka akses lebih luas bagi warga Dilans ya. Dan Presiden Dilans Indonesia, Farhan Helmi, ini menyampaikan bahwa apresiasi kepada pengelola dan seluruh staf Museum KAA. Oh, keren ya. Yaitu atas dukungan dan keterbukaan dalam memfasilitasi kunjungan ini. Jadi melalui tur Dilans ya, Dilans Indonesia ini terus mendorong ekosistem wisata dan juga ruang publik yang lebih inklusif di Kota Bandung. Karena ruang publik benar-benar tentunya ini menjadi milik publik ketika memang semua orang itu dapat mengakses dan juga mengalaminya secara bermartabat. Keren ya. Baiklah, untuk Museum Konferensi Asia Afrika Bandung tentunya dengan hal ini syarat akan makna perjuangan negeri, terutama dalam bidang intelektual strategis bangsa dan masa penjajahan ya. Baik, kaum dangu, tentunya kami juga mengajak Anda silakan untuk dapat berinteraksi bersama kami di Sampurasun Pasundan, mungkin akan menyampaikan seputar informasi yang terjadi di lingkungan Anda atau menginformasikan berita-berita lainnya. Kami tunggu tentunya di 7218075 dan layangkan tentunya WhatsApp Anda di nomor biasa 0811200154.

Sampurasun Pasundan, kaum dangu, Desa Cihideung, Kabupaten Bandung Barat memiliki upacara adat tahunan. Ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas melimpahnya sumber air. Nah, kaum dangu, tentunya Anda akan diajak bersama rekan kami untuk mengetahui asal usul dan tata cara upacara adat Ngalokacai yang kami bingkai dalam mini picture berikut ini. Kami hadirkan untuk Anda.

Di desa Sidung, di Kampung Ganca, ada sumber air itu dua. Mereka menamakan sumber mata air disebut Irung-Irung. Untuk masyarakat desa Sidung, khususnya Kampung Panyairan, RW 11, RW 10, dan 13, biasanya setahun sekali mengadakan menyelamatkan selokan, istilahnya ngalokat cair.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber irung-irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual Ngalokat Cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kepakuman, tidak pernah ada peristiwa. Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Nah, yang tadinya sudah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa Ngalokat itu cuma kepakuman, tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembayang. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di irung-irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

Biasanya, ngalokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk

0: bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideng yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideng?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di Solokan, lalu diakhiri dengan memotong kerbau, lalu berdoa. Di sana ada keseniannya, sesapian. Dan selain sesapian, juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan Solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya, saat ini kondisi masyarakat Cihideng sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menjaga kerukunan antar warga yang sudah mulai terkikis.

0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian di eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz masih dalam Sampurasun Pasundan. Kaundangu Perempat Budaya Bandung, sakumaha nu sumebar informasi isu ngeunaan sistem penerimaan siswa baru nyaeta Provinsi Jawa Barat ngalangkungan Dinas Pendidikan Distrik Jabar resmi ngaluncurkan program Sakola Maung Tea ya, atau Sekolah Maung anu parantos rame geuning sate acananya didugikeun. Tah eta mah parantos naon namina teh? Parantos disahkeun parantos programna, parantos kantun ngalaksanakeun pelaksanaan sistem penerimaan murid baru astan atanapi SPMB panginten mohon anu mana SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tah program ieu ditetapkan di 41 SMA oge SMK Negeri Unggulan anu sumebar di sababara kabupaten oge kota di Jawa Barat. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto netelakeun yen sakola maung teh jadi bagian tina transformasi sakola negeri unggulan anu dipokuskeun kanggo melayani siswa berprestasi gitu. Jenten pendaftaran sakola maung baris lumangsung 28 Mei 2026 benten sareng sakola reguler. Jenten program ieu mah henteu deui ngagunakeun jalur jonasi atanapi domisili tapi nganggo jalur prestasi sapertos rapot. Nah, gitu ya. 41 sakola tos ditangtoskeun ya aya 13 apa 14 SMK 24 panginten apa namina teh 23 SMA negeri di setiap daerah. Sapertos di kabupaten di Kota Bandung SMA, nah SMAN 3 sareng 5 SMK di Kabupaten Bandung aya SMKN hiji Katapang gitu ya kaum dangu. Jenten Dinas Pendidikan oge verifikasi tim di masing-masing daerah. Nah, pamarentah salajengna netepkeun oge sakola-sakola kasebut teh salaku bagian tina program transformasi pendidikan unggulan di Jawa Barat. Nah, jenten mulai kanggo pala putra putri kaum dangu sadayana panginternya anu memang bade lebet ka sakola unggulan terus ditetepkeun mangga tiasa dicobi panginten ikuti ketentuan-ketentuanna kantang tosanana janten sakola maung ieu teh kanggo mencetak para siswa-siswi memang anu unggulan oge memberi kesempatan punten pisan memang yang teman-teman mungkin yang kurang mampu tetapi mempunyai kecerdasan yang tinggi yang luar biasa jadi ini sudah bisa dipergunakan dan untuk namina teh henteu ngawilah-wilah gitu kaum dangunya. Dan ini juga dilihat menurut disampaikan oleh KDM juga yang mana tentunya melihat juga di sini di beberapa sekolah gitu ya di beberapa universitas terkemuka di Bandung seperti ITB dan juga universitas lainnya ini terlihat sangat begitu merosot gitu ya ngirangan para mahasiswa yang memang masuk ke ITB. Jadi untuk itu menyiasati hal itu jadi disaringlah kaum dangu ya untuk dijadikan satu sekolah-sekolah yang memang untuk anak-anak yang mempunyai prestasi yang keren gitu ya. Nah, jadi ini untuk semua, silakan saja putra-putri ibu yang memang mempunyai prestasi yang luar biasa tidak usah jonasi tapi dinilai rapotnya nanti. Kan biasanya ada mekanismenya seperti apa. Jadi silakan diikuti kaum dangu untuk putra-putrinya yang memang niat mempunyai keinginan untuk masuk sekolah di sekolah maung ya. Seperti sekali lagi kalau di SMAN Bandung itu ada SMA 5, SMA 3, terus SMK-nya juga banyak ya. Nah, nanti kita lihat saja dan nanti kami akan informasikan kepada Anda kaum dangu dan seperti sekarang boleh akan kami informasikan ya seperti di wilayah Bogor dan Depok ini SMA 2 Cibinong, SMA 1 Bogor, kemudian ada SMA 1 Depok. Ini wilayah Bogor dan Depok. Kemudian di wilayah Bekasi dan Karawang yang menjadi sekolah maung itu di antaranya ada SMA 1 Bekasi, SMN 1 Sukatani, kemudian SMN 5 Karawang. Sementara untuk di wilayah Subang dan Purwakarta, SMN 1 Subang, SMAN 1 Purwakarta. Dan di wilayah Sukabumi serta Cianjur itu SMN 2 Kota Sukabumi, SMAN 1 Pelabuhan Ratu, wilayah Bandung Raya Cimahi, SMAN 3 Bandung, SMAN 5 Bandung, SMAN 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat, SMAN 3 Cimahi Kota Cimahi, SMAN 1 Soreang Kabupaten Bandung. Nah, Semun Soreang ya. Kalajeng wilayah Sumedang Majalengka, SMAN 1 Sumedang, SMAN 1 Majalengka. Sementara wis di wilayah Cirebon, Indramayu dan Kuningan, SMAN 1 Sindang Kabupaten Indramayu, SMAN 2 Cirebon Kota Cirebon, SMAN 1 Palimanan Kabupaten Cirebon, SMAN 2 Kuningan Kabupaten Kuningan. Kanggo wilayah Priangan Timur itu SMAN 6 Garut Kabupaten Garut, SMAN 1 Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, kemudian SMAN 1 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, SMAN 1 Ciamis Kabupaten Ciamis, SMAN 1 Banjar Kota Banjar, SMAN 1 Parigi itu Kabupaten Pangandaran ya. Jantan SMKN ayat 13, SMKN 1 Cibinong Bogor, SMKN 3 Bogor Kota Bogor, SMKN 2 Bekasi, SMKN Maung nyata Kabupaten Purwakarta, SMKN 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi, SMKN Pacet Cianjur, SMKN 1 Cimahi, SMKN 1 Katapang Kabupaten Bandung, SMKN 1 Majalengka, SMKN 1 Mundu Kabupaten Cirebon, SMKN 1 Garut ya di Kabupaten Garut tentunya, SMKN Tasikmalaya, SMKN 1 Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Nah, alasan perubahan sekolah favorit menjadi Sekolah Maung tadi juga disampaikan, yang mana KDM menegaskan bahwa Sekolah Maung bertujuan memperbesar ruang bagi siswa berprestasi agar kualitas pendidikan negeri tetap kompetitif dibanding swasta. Begitu kaum dangu.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Kaum Dengung Perempuan Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih. Tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Pro 4 RRI Bandung dan juga melalui RRI Digital dan juga audio streaming yang saat ini tentunya Anda telah menunggu kehadiran kami di Sampurasun Pasundan. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya bahwa pagi hari ini luar biasa Sampurasun Pasundan kehadiran dari Wanoja Jajakan Nugarulis ya, Karasep, luar biasa pokoknya satu kebahagiaan tentunya ya, yang mana tentunya nanti akan kita ajak ngobrol bersama. Adapun topik atau obrolan yang akan kita bahas ini tentang pelestarian budaya Jawa Barat membuka peluang di mata dunia. Seperti apa wangkongan atau obrolan kita? Simak terus hingga pukul 9 nanti. Baik, untuk Anda pendengar, hari ini seperti yang disampaikan bahwa studio kita terasa istimewa ya, karena tentunya akan membahas tentang budaya, prestasi dan juga langkah generasi muda Jawa Barat yang menuju panggung internasional. Keren gak tuh? Baik, dan sekarang sudah hadir bersama kita, ini Ketua Pelaksana Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era 2026, kemudian hadir juga pemenang Miss Internasional Etnik Indonesia 2026, dan juga pemenang Male Icon Jawa Barat yang kabarnya nih akan bersiap nih mengikuti ajang di luar negeri. Keren ya Allah, ini suka semangat kalau lihat anak muda yang punya prestasi, kemudian punya pengabisa, yang mana mungkin prestasi ini tidak mudah ya, melewati beberapa ya tantangan dan sebagainya. Nah, supaya obrolannya makin hangat, pertanyaannya akan kita sampaikan langsung kepada para narasumber ataupun tamu yang sudah hadir di sini. Tapi kita kenalan dulu dong ya. Soalnya ada peribahasa, tak kenal
1: maka tak sayang.
0: Bukan saudaranya mah, tak kenal maka tak tanya.
2: Betul.
0: Oh, tak tanya kan ya. Nah, baik. Bisa. Saya menyapa dulu atuh ini mah sebagai Ketua Pelaksana Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era 2026 yang sangat viral ini.
2: Wow.
0: Keren. Viralnya enggak hanya di apa ya, di media sosial juga. Iya, di semua juga di se-Jawa Barat sih. Gahnate ya, ini mah jadi obrolan yang sangat keren ya.
2: Mendunia intinya.
0: Betul sekali. Dan si Akang ini teh sebagai ikon juga ya di betul nggak sih ini nih?
3: Enggak ya? Saya sebagai ketua aja.
0: Ketua saja. Oke. Ini AA atau Akang nih? Kang Cepi aja ya.
3: Boleh.
0: Boleh ya, Kang Cepi Supriyatna SPD. Sapa dulu dong pendengarnya, Kang.
3: Halo semuanya. Salam semuanya. Saya Cepi Supriyatna sebagai ketua pelaksana di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era 2026. Begitupun sebelumnya di 2024 juga sama sebagai ketua pelaksana.
0: Baik, berarti udah dua kali ya ini ya?
3: Betul, ini tahun kedua yang kita laksanain.
0: Baik.
3: Sebelumnya kita akan melaksanain di 2025, tapi ada sesuatu hal mungkin dari teknis dan yang lainnya, jadi kita bisa open lagi di 2026 ini.
0: Tapi planning memang tiap tahun ya?
3: Planningnya tiap tahun, mudah-mudahan.
0: Ini pendengar ya, kalau misalnya Anda mengikuti nih ya ajang ini, festival ini, Mega Jaipongan ini, tentunya para panitia, ketua pelaksana dan sebagainya masing-masing muda semuanya ya.
2: Gen Z
0: betul. Jadi pemikirannya juga Gen Z banget. Yang tentunya ini sangat-sangat begitu perlu didukung sama kita. Ya baik, Kang Cepi ada siapa aja ini? Boleh diperkenalkan dong?
3: Boleh dong. Aku di sini bawa male dan female icon tari Jawa Barat.
0: Oh, yeah. Yang tahun baru ya 2026.
3: Enggak, ini kita handpick. Jadi yang 2026 ini pada saat nanti pemilihan di 2026 ini di festival ini gitu. Jadi kalau untuk ini sebagai ajang promosi dan handpick dari kita gitu.
0: Oke. Betul. Ajang promosi ya.
3: Betul.
0: Ya, yang menurut kabar katanya mau ke luar negeri, Cina. Ya nanti kita obrol itu. Oke. Ini siapa nih yang
2: Selamat pagi Kakak dan selamat pagi pendengar. Sahabat pendengar semuanya. Perkenalkan nama aku Raichan Desi Septiawan. I just wanna say thank you so much for having Aska.
0: Okay.
2: And then I just want to say thank you so much for Icon Tari.

0: yang sangat luar biasa. Kabita tuh sih gitunya, ya enggak sih? Kabita tuh sih gitu ya. Baiklah, keren. Yuk, kita obrolannya ini tentang festival nih, Kang. Itu Kang Cepi ya.
1: Boleh,
0: ini kan boleh. Festival budaya sekarang itu bukan hanya menjadi hiburan, betul enggak sih?
1: Betul sih.
0: Apalagi yang dilaksanakan festival Jaipong New Era ya?
1: Mega New Era
0: ini. Ini lain dari yang lain ya. Makanya aku juga sempat kaget. Jadi tidak hanya nari-nari doang.
1: Betul.
0: Ya, tapi ternyata berilmu dalam artian bukan ilmu kanuragan ya, wawasan
1: yang luas. Okay. Tentunya kita juga kan di sini New Era ini mempunyai konsep yang sangat kuat. Mm-hmm. Pembaharuan dari 2024 ini memang kita memiliki konsep yang berkolaborasi dengan Fajen.
0: Okay.
1: Dimana Fajen memiliki yang namanya 3B, brain. Beauty dan behavior.
0: Oke.
1: Okay. Artinya penari bukan hanya bisa menari aja, tetapi mempunyai wawasan yang kuat, terus kecantikan yang luar biasa. Mm-hmm. Kecantikan kan bisa dari dalam dan dari luar gitu, serta kecerdasan yang memang bisa dimanfaatkan dan bisa berguna oleh semua orang gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang tari khususnya, makanya kita berkolaborasi dengan Pageant biar anak-anak atau Gen Z ataupun para penari pun ngerti gitu apa yang mereka tarikan, apa yang mereka bawakan.
0: Betul.
1: Sehingga wawasannya luas. Nah, kita menekankan di festival ini.
0: Wih,
1: gitu.
0: Keren dong. Ini salah satunya para pemenang.
1: Salah satunya ini.
0: Nah, gimana tanggapannya untuk si Akang ini nih, para pemenang Mel ya?
1: Mel. Betul.
0: Berarti pinter nari dong ya?
1: Betul, semuanya.
0: Dulu dari narinya bakat alami atau sekolah atau?
2: Dulu sih sebetulnya dari sekolah sih Kak, cuman emang dari kecil tuh emang suka nari. Jadi aku kembangin lagi waktu dulu di SMA, ikut eskul nari.
0: Oke, okay. Iya, terus pas kenapa ikut-ikut ini, ajang ini?
2: Karena ajang ini tuh benar-benar incredible, very very best, and then for me and for us maybe with this platform is very nice and very best, and then with this value very high because karena anak muda sekarang yang seharusnya itu emang mengenal dengan budaya karena dengan kemajuan yang sangat pesat ini kebanyakan anak muda tuh melupakan budaya Kak karena dengan kemajuan digitalisasi, dengan adanya festival Mega Jaipongan Jawa Barat ini kita mengajak anak muda untuk berkarya dan tidak hanya mengetahui apa yang mereka tarikan, tetapi mereka juga mengetahui apa yang mereka isi, pesan apa yang mereka ingin sampaikan, seperti itu. Karena value-nya sangat besar di ajang ini ya, karena kita pengen men-share kepada halayak ramah karena dengan ajang ini kita ingin memberikan sebuah
0: warna baru
2: betul. Karena dengan adanya ajang ini benar-benar sangat amat bombastis, viral,
0: komplit ya.
2: Komplit.
0: Tidak hanya nari aja.
2: Betul, tidak hanya nari kan. Tapi kita juga mengetahui
0: cara
2: apa.
0: Ya cara yang betul, lain kan ya, betul, wawasan betul, betul, dan betul. Sebagainya. Ih, keren sih. Boleh menambahkan, Neng?
3: Benar banget sih ya. Kebetulan Festival Mega Jaipong Jawa Barat ini juga menjadi wadah para generasi muda untuk terobosan-terobosan baru. Ya, jadi benar banget bahwa kita tuh gak ketinggalan loh gitu dari segi apapun. Karena kita ingin menciptakan apa sih inovasi yang kedepannya untuk seni budaya kita tuh gak seperti yang itu-itu aja. Tapi ada kreasi barunya untuk kita.
0: Namun bukan ingin merubah.
3: Bukan ya. Sama sekali.
1: Kita hanya menciptakan inovasi dan wadah untuk para generasi muda.
3: Betul,
1: tidak ada perubahan, tidak ada saling merubah segala sesuatu halnya gitu.
0: Karena untuk tariannya sendiri tetap
1: jaipongan. Tetap
0: kita sebetulnya
1: festival.
0: Menambah sedikit. Betul. Bukan jaipongannya malah ya.
1: Bukan. Malah konsep di si acaranya ini loh Teh.
0: Nah ini harus diluruskan ini.
1: Betul.
0: Iya, iya.
1: Dan di Festival Mega Jaipong Jawa Barat ini kan ada dua acara sebetulnya yang masih menyambung. Ketika nanti pemenang di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat, kita akan perlombakan kembali yang namanya di Icon Tari Jawa Barat.
0: Okay.
1: Di bulan Septembernya gitu.
0: Jadi ikonnya itu lebih ke pemilihan apa itu?
1: Pemilihan yang lebih ke pageant-nya, icon-nya, female, male-nya gitu. Jadi ketika nanti juara nih di Festival Mega Jaipongannya, pasti kita akan lanjut lombain lagi di icon tarinya.
0: Oh, diambil berapa
1: rencana 30 peserta.
0: Dari sebelum?
1: Dari sebelum. Oh.

0: Ke ikonnya 30.
1: Nah, betul.
0: Di ikonnya ambil berapa?
1: Di ikonnya ambil 6 pasang.
0: 6 pasang
1: untuk ya. Kejuaraan, ya? Betul. Oh,
0: okay.
1: Jadi nanti ketika di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat ini tidak menang nih, Teh ya, tidak menang, jangan khawatir, tetap kita akan kasih yang namanya golden ticket untuk ikon tari.
0: Oh, betul sekali. Konsepnya doang sih.
1: Konsep aja kan? Konsepnya
0: apanya
1: aja.
0: Yang berubah sih?
1: Gak ada perubahan sama sekali.
0: Aku sih paham.
1: Karena karena festival ini menantang, menantang generasi muda untuk terus belajar, berkembang, terus beliau juga bisa mampu mungkin mendedikasikan diri gitu, bagaimana caranya bertanggung jawab, melihat situasi kondisi saat ini keseniannya seperti apa.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Nah nanti di ikon tari itu yang jadi tantangan terbesar. Kenapa? Karena pasti kita ada yang namanya wawancara, ada yang namanya deep interview.
0: Ya,
1: cara berbicaranya seperti apa.
0: Oke, ini jadinya berkelas. Iya gak sih?
1: Ya. Aku gak bisa, gak bisa ngomong sendiri berkelas.
0: Kalau aku sih begitu ya, maaf. Jadi ya boleh ya, mau pendapat lain ya,
1: boleh.
0: Seperti yang disampaikan oleh si Akangnya kan memang jadi dikemas.
1: Secara,
0: seperti yang secara
2: berkualitas.
0: Yang sehingga memang sangat begitu luar biasa, nggak ada yang berubah. Oke.
1: Nah, keputusan ini pun kita ambil termasuk founder. Founder itu melihat dari sisi festival-festival yang ada. Misal contoh ada yang namanya perlombaan di mall-mall. Mereka hanya menari kejuaraan selesai pulang. Gitu kan? Nah, kita berbeda. Itu yang dinamakan konsep.
0: Betul.
1: Gitu. Konsep ini apa? Festival Mega Jaipongan itu apa sih yang memiliki konsep yang berkolaborasi dengan pageant? Pageant itu luas. Mereka punya wawasan, mereka punya karakteristik yang kuat. Jadi penari yang ada di pageant, kita menerapkan ke penari supaya penari lebih meluas gitu pengetahuan dan wawasannya. Belajar dari sejak dini gitu.
0: Okay. Keren sih, menurutku keren. Tapi pasti banyak tantangan sih ya.
1: Betul.
0: Untuk apa namanya ketika kita mau bukan merubah ya, membuat konsep. Membuat konsep, kalau biasa mungkin udah daftar nomor persatuan nomor segini, menarikan Jaipongan ini, kemudian dipanggil satu persatu, juara 1, 2, 3 selesai. Nah itu kan biasanya mas, betul. Cuman kita berusaha di sini ada inovasi.
1: Inovasi,
0: okay. Betul. Keren sih. Tapi sepertinya karena kita itu memang dari mungkin ya, dari dahulu konsepnya seperti itu. Sehingga kita akan mempunyai konsep baru dengan pemikiran Gen Z yang keren ini. Memang perlu waktu.
1: Betul.
0: Karena tidak mudah sayang. Mengalihkan pemikiran orang itu.
1: Tetapi
0: lama kelamaan kalau misalnya kita bertahan, sepertinya akan okay. Jadi okay pada waktunya.
2: Logowo. Nanti akan logowo pada saatnya.
0: Betul. Anggaplah kalian ini sebagai pejuang lah.
2: Karena yang paling mahal tuh sebetulnya ide sih kan.
0: Betul.
2: Dari sebuah acara yang paling membedakan adalah ide.
0: Ide.
2: Nah, ide inilah yang harus kita kembangkan.
0: Betul.
2: Karena sejatinya ide adalah sebuah gagasan yang sangat amat luar biasa yang membedakan dari si konsep tersebut.
0: Betul.
2: Karena inilah Festival Mega Jaipongan Jawa Barat mempunyai ide.
0: Cuman balik lagi, nanti kita tantangan kan ini ya.
1: Betul,
0: tantangan. Kan kalian udah dihajar kiri kanan nih.
2: Kiri kanan belakang.
0: Jadi dilihatnya dalam artian kuat enggak? Yeah. Tapi kalian harus kuat. Jadi mental juga harus kuat, harus bertahan maksudnya. Sehingga konsep ini dapat dipahami sama masyarakat banyak.
1: Betul.
0: Begitu. Baik, kembali. Katanya ini mau ke luar negeri ceritanya.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Yes.
0: Jaipongan dong ke luar negeri, keren. Iya dong. Ini yang pertama kali Anda rasakan yang berdua nih.
1: Okay.
0: Ketika dipercaya menjadi representasi mungkin ya.
1: Representasi
0: budaya Indonesia di ajang internasional.
2: Okay, pertama-tama aku sebenarnya kayak sangat amat sedih sebenarnya kak, pengen buat dikirim ke internasional membawakan nama budaya Jawa Barat khususnya kak, karena di Jawa Barat ini kebudayaan tuh sangat amat bervariatif, sangat amat banyak. Dan khususnya dengan adanya Festival Mega Jaipongan Jawa Barat ini, saya berterima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan. Dan the next event, kita akan berangkat ke luar negeri untuk membawa.
0: Ke negara mana sih?
2: Di Malaysia.
0: Oke, okay, negara tetangga.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Malaysia, terus nanti keliling Eropa.
2: Betul.
0: Iya toh, ya.
2: Doakan semoga budaya Indonesia bisa lebih
0: berkibar ya.
2: Berkembang, berkibar di luar sana. Karena kita berdua ya, Alisha bersama Alisha, sangat amat bersyukur dengan acara, dengan adanya acara Festival Mega Jaipongan Jawa Barat ini, karena memberikan kita space untuk kita berkembang, untuk kita berjuang di era sekarang ini, karena budaya sudah amat sangat terkikis. Nah, karena di sinilah peran
0: kalian,
2: Gen Z ini kita masuk.
0: Iya, peran kalian dan Akang Cepi.
2: Betul juga.
0: Kalau nggak ada beliau, nggak ada kalian.
2: Betul.
0: Iya, maksudnya untuk event ini di Malaysia sendiri itu eventnya apa?
1: Di Malaysia itu ada dua event, Performers Dance Culture Festival Internasional sama Miss Ethnic International.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, mungkin mereka tuh melihat dari sisi konten-konten kita.
2: Betul. Yang sangat amat bom duar.
0: Iya.
2: Mungkin kalau dari beauty pageant, biasanya pageant lovers tuh ngatainnya bom duar.
0: Bom duar.
2: Jadi kalau acara-acara yang spektak tuh biasanya bom duar.
0: Oh gitu ya. Betul. Baik. Sehingga mereka menyampaikan informasi ke kalian ya.
1: Betul. Dan kita dapat email dari mereka. Menawarkan bahwa terpilihnya kita sebagai perwakilan Indonesia ke ajang internasional, tepatnya di Miss International Ethnic gitu, Bu.
2: Sama
1: gitu
2: performance di Cultural Festival.
0: Berarti sesuatu hal yang prosesnya sangat dar-der-der ini membuahkan hasil kalau menurut aku
1: hasil.
0: Sih.
1: Membuahkan hasil.
0: Iya.
1: Ketika kita dapat email tersebut,
2: terharu
0: pasti,
1: dan ini menjadi langkah teh sebenarnya ketika nanti ada dua icon male female icon tari Jawa Barat, maka mereka akan menjalankan tugasnya langsung ke internasional.
2: Mungkin bisa jadi ini jadi sebuah program,
1: program
2: tahunan buat kita gitu. Sebagai male icon tari, female
0: kalau,
2: icon tari.
0: Kalau program gitu kalian kok aku anggap kok mudah kali kau. Gitu.
1: Mudah kali
0: iya,
1: kan.
0: Kan susah. Nah, ini pembuktian sama masyarakat bahwa konsep kalian itu yang tadi dibicarakan tuh telah membuahkan hasil.
2: Mungkin bisa diterima di kancah internasional.
1: Nah, gitu. Tapi memang dari awal kita teh untuk acara ini memang kita brandingan itu pastinya lebih diutamakan.
2: Betul, betul.
1: Gitu. Ketika kita membranding suatu acara, membranding suatu event, membranding suatu ide, mau baik atau buruknya, kita harus tetap melangkah.
0: Betul. Gitu. Baik, oke. Okay. Ini persaingan pasti selalu ada. Oh, iya, jangankan di kancah internasional, di kita pun tentunya ya, pasti. Malah yang banyak di kita mungkin ya,
1: mungkin,
0: persaingan
1: mungkin.
0: Kiri kanan depan belakang ya, hajar sini sono. Tapi itu sekali lagi proses yang membuat kita lebih maju insya Allah ya.
1: Betul, betul.
0: Dan persaingan di level internasional tentu membutuhkan kesiapan yang lebih matang yang ngecepi.
1: Nah,
0: pembekalan apa saja nih yang diberikan kepada dua delegasi ini nih untuk nanti di sana?
1: Pembekalannya tentunya satu tentang karakteristik, terus attitude, wawasan, serta hal-hal yang memang dibutuhkan di festival tersebut.
2: Betul, betul.
1: Gitu. Okay. Terutama ini aku mau tanya dulu ke Alisha deh.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai perwakilan di Miss Ethnic Internasional.
0: Sekarang kembali kan Anda yang wawancara dia ya.
1: Soalnya beliau kebalik, beliau ya, pasti ya. Merasakan segala sesuatunya ketika kita arahin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana perasaannya, bagaimana
0: gitu.
1: Hal-hal keseharian dan persiapannya juga.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Gimana Alisha?
3: Aku benar-benar campur aduk banget ya perasaannya. Pas dikabarin jadi perwakilan Indonesia. Ini bukan hanya tentang Jabar, kita bukan bawa tentang Jabar aja, tapi Indonesia.
0: Iya, betul.
3: Itu terharu banget, pastinya gak nyangka ya.
0: Ini yang pertama kali buat Alisha?
3: Pertama kali, karena pertama kalinya aku terjun di dunia pageant ini. Terus dibimbing oleh kakak-kakak hebat. Sebelumnya aku sama sekali nol pengetahuan tentang ini. Karena ini emang pertama kalinya aku buat melangkah sejauh ini, sampai sejauh ini.
0: Ada beban gak sih?
3: beban pasti banget sih Teh. Aku pasti pas pertama kepikiran itu, ini pasti amanahnya besar banget. Apalagi membawa nama Indonesia, di kancah internasional yang pastinya bersama delegasi-delegasi yang keren-keren banget.
0: Karena nanti kita ketemu sama dari negara lain juga kan?
1: Betul-betul, kurang lebih ada 30 negara.
0: Wow.
1: Termasuk mungkin untuk yang mengetahui pageant, yang paling kuat itu Filipina.
0: Beliau
1: he's memang
0: Filipina.
1: Beliau memang dari segi segala aspeknya kuat banget. Juara.
0: Tapi kita pelajari dulu kan gimana gitu kan. Persiapannya udah sampai sana kan?
3: Sudah sampai sana.
0: Berangkatnya kapan nih ngomong-ngomong?
3: Juni.
0: Berarti masih ada persiapan ya?
1: Masih ada persiapan tepatnya di tanggal 15 kita berangkat.
0: Berapa lama di sana?
1: Kurang lebih
3: satu minggu lebih. Oke. 15-21 Juni.
0: Neng Alisa, gimana nih cara membangun rasa percaya diri nih saat akan tampil di sana membawa katanya Alisa bilang kan tidak hanya Jawa Barat, tapi Indonesia juga, gitu di level global lah katakan seperti itu. Gimana
3: cara aku membangun percaya diri ini kan jalan yang aku pilih dari awal ya Teh.
0: Oh gitu, cita-cita ya?
3: Iya, bisa dibilang ya, gitu kan. Aku percaya dirinya, aku tuh sempat struggle sama rasa insecure.
0: Oke, okay. Masa sih?
3: Serius, Sante.
0: Apa yang kurang sih? Bahasa cantik, tinggi, nari pinter. Nah, oh iya gak sih?
3: Jadi dari rasa insecure aku ini, aku bisa membangkitkan rasa percaya diri. Kenapa sih aku harus insecure? Kenapa sih aku harus membandingkan diri aku dengan yang orang lain, dengan delegasi-delegasi lain? Bahwa misalnya aku bisa membuktikan ke semua orang bahwa aku emang layak.
0: Keren. Baik, itu ya menemukan percaya diri Alisa ya. Pokoknya percaya diri modal utama ya kan?
1: Modal utama Teh. Jadi setiap kita kasih pengetahuan terhadap mereka, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah, sebenarnya festival-festival ini tuh kita sudah laksanakan di tahun 2015 Teh, berjalan. Jadi memang setiap tahunnya kita sering keluar negeri gitu untuk acara-acara festival. Tapi untuk acara pageant ini memang ini tahun pertama yang kita ambil. Kebetulan sesuai juga dengan visi misi yang kita laksanain ini nih di festival
0: Megajaipongan.
1: Kan berkolaborasi dengan pageant di festival Megajaipongan Jawa Barat. Nah, sebelum kita terima, sebelumnya kita mikir, oh kayaknya ini langkah baru nih gitu untuk kita. Ya siapa tahu nanti kedepannya untuk pemenang di Icon Tari, kita bisa terus berlanjut setiap tahunnya.
0: Berarti ini bagi ACP mah langkah pertama
1: untuk pageant.
0: Bismillah ya Allah. Teruslah ya maju.
1: Dan aku juga pastinya berterima kasih banyak sih Teh kepada founder Festival Megajaipongan Jawa Barat yang mana aku masih bisa dipercaya sebagai ketua pelaksana untuk melaksanakan event ini. Event yang dimana sebenarnya yang kita pikirkan tuh hanya kecil, tapi kita gak expect banyak kenapa bisa sebesar ini gitu. Ya mungkin karena brandingan ini kita kita mengakui bahwa memang kita stabil di brandingan gitu. Konsisten banget. Dan dampaknya memang ya mungkin saat ini
0: itu kunci. Yang kunci. Orang lain mungkin yang punten ya konvensional tidak nyampe ke sana.
1: Betul gitu. Yang mana mungkin di yang lain memperkenalkan pesertanya hanya lewat story atau tapi kita dibuat sedemikian rupa supaya videonya itu nyampe ke masyarakat gitu.
0: Masyarakat dan ke halayak banyak gitu di sana kan.
1: Jadi dari presentasinya tentang budayanya dapat, tentang kecantikannya dapat, kepintaran merekanya dapat gitu. Jadi si Icon ini kita pengen looknya itu memang benar-benar sesuai kriteria gitu. Bukan hanya kita nggak nyari yang pintar nari banget kok Teh, beneran.
0: Tapi
1: bagaimana caranya mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang kita kasih. Otomatis kan komitmen ini dibuat dong Teh, bener nggak? Nah kita pengen orang yang bisa berkomitmen dengan kita.
0: Keren,
1: berloyalitas dengan kita.
0: keren sumpah. Apalagi kalau ada karantino gitunya sih kita resep merenya gitu.
1: Ya mudah-mudahan dengan langkah ini kita dapat sponsor yang banyak.
0: Amin. Iyalah, bisa lah. Baik, ini tanpa terasa nih 1 menit lagi nih. Oh. Untuk ajang budaya ini kan sering menjadi bentuk diplomasi budaya Indonesia ya. Betul. Anggap aja ini diplomasi kan, diplomasi betul, budaya betul, Indonesia betul. Di mata dunia. Nah, harapan apa yang ingin dicapai melalui keberangkatan para pemenang ini? Harapannya
1: tentunya kalau dari saya pribadi ya Teh, tidak muluk-muluk, pengennya berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan, dan tentunya langkah awal ini mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur kedepannya gitu. Untuk
0: feedback-nya
1: terus
0: berjalan, ya?
1: Betul, terus-terus berjalan gitu aja sih Teh sebenarnya.
0: Dari Anda mungkin ini disampaikan mungkin untuk anak muda ya, generasi penerus gitu, mungkin yang mau disampaikan boleh.
2: Oke, yang mau aku sampaikan buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin siaran kita hari ini, aku pengen kasih wejangan buat teman-teman semuanya dan khusus buat aku juga. Maybe saying the culture diversity in Jawa Barat make me who love culture diversity, reminds me of my parts who had interest, talent and abilities in the art, making me who love with this culture about West Java. And then I want to afirmasi lah buat teman-teman semuanya, jangan pantang menyerah. Betul. Kejarlah mimpi kalian sampai kemanapun, karena mimpi tuh gak ada batasannya.
0: Betul.
2: Mimpi gak ada terus, batasannya ya? Terus kejar sampai ke dunia manapun ya, karena sejatinya mimpi adalah sebuah usaha dari kita, dan mimpi itu yang bisa kejar cuma diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat, good luck, and then love yourself, and
0: jangan lupakan anything. Tradisi gitu.
2: Yes, jangan lupakan tradisi. Karena tradisi di Indonesia sangat amat banyak, khususnya di Jawa Barat. Love this culture. And then thank you so much.
0: Alisa, ada yang mau disampaikan boleh? Untuk memotivasi teman-teman.
3: Kalau dari aku, jangan takut untuk berbeda ya.
0: Oke. Iya. Dari perbedaan bisa jadi sesuatu yang menonjol justru.
3: Yang untuk bisa membrandingkan lebih budaya-budaya kita yang sangat banyak dan beragam ini. Pastinya kalau misalnya kita bukan, kalau misalnya bukan kita yang menonjolkan, lalu siapa lagi akan
1: menjadi generasi muda? Dan satu lagi pastinya manfaatkan kesempatan yang ada.
0: Betul. Karena kesempatan tidak gagal. Oke, seru sekali sih ngobrol sama kalian, luar biasa ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, berkibar di negara tetangga dengan membawa negara Indonesia sang merah putih melalui tradisi ya.
1: Dan mudah-mudahan bawa crown ya.
0: Amin. Dan selalu update kegiatannya ya. Pokoknya ACP, terima kasih Alisa, Raihan, sukses terus untuk kalian. Nikmati prosesnya. Dan mental yang harus kuat. Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama Tete, terima kasih kembali.
0: Ya, kamu udah ngundungin tadi tentunya obrolan saya bersama Cepi Supriyatna SPD, Ning Alisa dan juga Raihan. Semoga tentunya apa yang kami obrolkan, yang kami wangkungkan barusan, insya Allah tentunya dapat menginspirasi untuk para kaum dangu tetap selalu bersemangat dan kreativitas jangan dilupakan.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ya? Iya,
1: si Neng makan BBM naik. Tapi Neng
0: akan menaikin lu. Gak sebagai dua, ame Adil.
1: Iya, gelis-gelis pinter. Sebatas orang nyupiran.
0: Ada aja, kasihan deh lah.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Acara dilanjutkan karena Obrolan Kacida, Obrolan Komunitas Cinta Budaya. Karesan Simkuring Parantos Sarengkang Hermana itu anjena Master Longser. Master Longser nu kawitna ti Cimahi urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kang, kumaha Damang?
1: Alhamdulillah meni bagja pisan tiasa ngawangkong sok saonaos di Jumantara ieu teh Kang R. Lawas tilawasnya aduh. Lawas tilawas. Tah, ieu teh di RRI teh aya acara kacida ieu teh Komunitas Cinta Budaya. Jadi urang teh ngobrol we nyantai pasi siang gitu.
2: Mangga.
1: Perkawis karesan Kang Kang Hermana teh Ici Kibung dina longser tos mang taun-taun gitu. Tah, kinten-kinten kumaha kayaan longser kiwari Kang Hermana?
2: Kayaan longser kiwari nya naon nya jiga nu gering mati gitu lah.
1: Maksud teh ieu geuna aya nu mati enggan dan hirup enggan mati ta host gitu teh
2: pae teu host gitu. Hirup teu host pae teneut
1: tah eta hirup teu host pae teneut terus teh
2: nya
1: aduh nyakeun
2: nya gitu teh awe da panginten kumargi nya kesenian tradisi mah memang komo dina kayaan modern kieu serba digital serba teknologi pengaruh luar tak itu agungna gitu nya nyerang ka kabudayaan urang nya kana longser oge nya kapengaruhan gitu nya
1: eta pantenya
2: kapungkur mah longser teh alhamdulillah bisa manggung ke mana-mana yeah. Ayo nama teraya onangan manggung kang
1: weh. Iya gitu. Atu atu ayana seueur anu pemain longser teh longserannya.
2: Iya ayana mah abdi teh manggung teh yang ada melongsernya lira weh. Gitu. Tajin ayam misalkan sekali-kali atau jangan mangkir lah di instansi atau di mana. Upamik di daerah-daerah di kampung-kampung mah terus arang langka gitu kan.
1: Tapi padahal
2: iya teh. Alhamdulillah danget iya teh selaras nama. Nya longser teh tos ditetepkeun jan ten warisan budaya tak benda eta teh
1: eta
2: kamari
1: nya kekuatan eta jadi kekuatan nya
2: mun sasi Oktober nya mudah-mudahan kitulah perhatosan bos ti pamarentah ti masyarakat ti stakeholder nusanesna aya kang longser kumari nya tos janten warisan budaya tak benda di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Raya
1: gitu. Padahal itu teh hiji aset hiji kabeungharan seni budaya Jawa Baratnya anu tangtosna
2: alhamdulillah ya, malah longser masih ngeureuyeuh aya kegiatan-kegiatanna masih seueur salaresna mah mung lantik katawis gitu ku masyarakat umum kumaha panginten di naonna dipelajar gitu.
1: Tapi
2: itu komunitas-komunitas biasa lah gitu. Kadang-kadang ayah nungkokolakin longser sanes abdi wae di Bandung mah, tapi ayah tunil Bandung gitu. Ayah barudak-barudak SMA. Malahan tunil Bandung mah ayah nateh pos kasalapan badi kasalapan kali ngayakin festival longser nonoman. Gitu. Jadi lawung longser nonoman anu ka salapan kali di 2008 artinya tos hampir 18 tahun ngopolakeun festival longser ku Unil Bandung. Jadi ayalah generasi longser ku barudak nonoman di sekolah SMA khususnya hampir 2 tahun sekali nya lumayan langkung di 20 grup gitu sok ngiringan ayat 15 sampai 20 grup pengiringan dina non festival longser tingkat rumaja gitu.
1: Padahal hiji iya oge pangitannya ayeuna loba TV-TV swasta anu ngadopsi kana pertunjukan longser model acara-acara teh nya.
2: Nuhun.
1: Eta teh dasarna cikal bakalna tidak loba.
2: Kemudian di TV saleresna mah seueur kana ieu lah. Nyoko kana longser, kana lenong, bahkan di Jakarta misalkan opera Panjapan. Opera Sopra Panjapan anu ngawitan itu seperti longser, seperti lenong.
1: Tapi panginten orang Sunda mah kunaon teu ka nasional teh bahasa pangintennya jadi ya, dikendalana ya, gitu.
2: Bahasa, gitu. Nah, mudah-mudahan we da ari bahasa mah salaresna mah tiasa wae. Naon ngartos kitu nya tinggal anu net transfer. Naon anu translate bah gitu. Tapi da sabaraha kali abdi main bisa seperti di Majestic gitu anu nonton urang bule, anu nonton sanes gitu. Nya sok ngiring cakak-cakakan
1: gitu. Bukan dengar
2: tos, saya dengar tos kita
1: turi memang. Bukan yang sering kenal tanya. Tapi kan kukulnya
2: eta alhamdulillah lah apresiatornya.
1: Ya, eta.
2: Gitu. Nah, ayah di orang anu pengerti bahasa Sunda kan.
1: Tapi
2: iya di nalungkan mah dasane sesuai dialog.
1: Iya, gerak. Gitu,
2: di non ditampilkeunana sanes acting tapi aya musikna kan aya tarianana kan gitu.
1: Ngahiji
2: eta jadi tontonan anu ngahiji gitu.
1: Ya. Seperti ieu iya, wayang lah cuma hirup gitu. Nagelan.
2: Jika wayang mun eta mah wayang uong
1: gitu. Wayang uong gitu. Eta panginten
2: wayang jalmi dina longsernya. Teater tradisional
1: teater
2: anu memang anu nya isoko oge ku tarian oge non karawitan ya. Karawitan anu memang duit bisa lepas
1: gitu. Sing kuringnya tahun sabaraha nya sok ngiring
2: anu di tahun 80-an atau tahun 2000-an
1: ndak gitu
2: kau kita tahun 2000 sabaraha lah, mungkin 2012-an lah kan gitu nya masih kan lah lumayan rame gitu.
1: Kakak Om Dangu boh bilih bade ngiring Jabung Tumalapu ngiring Maeran mangga kalian SMS atau nanti WhatsApp margi len teleponna diangge nya ka WhatsApp di 082118563154 mangga dugikeun boh bilih aya kapanasaran ngeunaan kesenian tradisional Jawa Barat tangtosna anu pada uninga lah kapungkur mah aya longser Ateng Japar nya
2: anu
1: terkenal teh
2: longser perintis
1: nya
2: perintis dan longser anu kalebet buhun
1: kan buhunnya eta
2: ayeuna teh anamina longser pancawarna ayeuna tos teu aktif
1: gitu. Oh kitu
2: isuna tos teu nguliteun deui itu
1: kitu
2: naon yang ngamekarkeun longser
1: mudah-mudahan mangcangna kapungkur ieu nya penerusna teh mangcang
2: pawarsa
1: nya mudah-mudahan we
2: nah tos pupus pawarsa sareng istrina longser pancawarna pakeun pisan. Jadi baru dakna teh karena masih tetap dina seni tradisional Sunda mah masih tetap tapi dina upacara adat.
1: Oh nya.
2: Nah, tapi tara ngalongser gitu, tara menampilkan longser. Dadi aya nu ngulem panginten. Jadi wae ieu. Ari kapungkur mah jaman Pak Ageng Japar sana diulem wae anjeunna mah nya ngamen gitu, bari ngamen, bari pentas di mana kan kapungkur mah ngamen teh di Tegalega
1: kan gitu. Taduk dewi ka kiwari Kang Her upami di data ini aya sabaraha gitu grup longser anu ayeuna kiwari tumuwuh lah.
2: Nya longser teh di kapungkur alhamdulillah lah salarasana aya wae. Nah anu eujeun eta nalika tahun 80-an nya tahun 80-an utamina longser kampus.
1: Mohon.
2: Nah longser kampus tahun 80-an dugi ka 2010 mah lumayan eujeun tuan
1: gitu. Nya.
2: Nya utamina di ISBI anu asti kapungkur
1: asti mohon nu aya namina teh web murungkut kapungkur mah nya
2: mohon. Jadi aya longser antara pulau aya longser bemo longser pancakaki kapungkur teh adem ayem natunil
1: eta
2: gitu. Terus di luar kampus sapertos K282 Bandung Mall Sarakasunanologi gitu malah aya di kampus swasta kampus-kampus lain di ITB, di UMUIM, di mana di UNPAD, UNPAS gitu sering mentaskeun ulong ka eta. Kadinakeun nyirorot akhiran ieu. Tapi di tahun 2017 pokoknya
1: tahun 2000-an nya
2: kali eta tunil ngayakin festival longser tarame deui longser teku teater remaja teh hampir utamina mah ti SMA wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung seueur malah di Sumedang oge aya kan gitu di Subang aya gitu berarti wilayah-wilayah Jawa Barat
1: ayeuna aya
2: panginten memang dina raraga festival mungkul magelaran nate da di sakola
1: eta wenenya tung duwi kaki wari pangitan sim kuring ge asa sono hoyong nonton gitu long setenya
2: insyaallah Bandung moy badai magkalangan lah
1: mudah-mudahan
2: tah gitu di ISBI
1: alhamdulillah engke insyaallah wartosan gitu tah ka kaum nang oge boh bilih bade ngiring aum mangga ngawangkong tapi ngalangkungan len WhatsApp atau nampi SMS bahwa bilih aya kapanasaran anu bade ditaroskeun ka Kang Hermana anjeunna mangrupikeun suhu dina masalah longser. Tah Kang Hermana aya panginten anu cikal bakalna tina longser ayeuna geus jadi lah diakuku nasional lah salah saurang misalnya sapertos Rina eta kawitna ti longser ka pungkur.
2: Iya, Rina pan sering main longser kampungnya gitunya. Rina, alhamdulillah kan gitu. Kampungku sok piring longser, malah anto sarang abdi, sarang tidaus.
1: Itu teh.
2: Ohang kan gitunya. Longser barudak sarang barudak mana? Kamari barudak, barudak ohang teh. Siun ayana ngariring kasule. Ada simpang lima grup Anton Abong kan
1: simpang lima mohon.
2: Kita karena longser anu memang muhaina di Jakarta teh laras nama komedian basic longserna kuat pisan.
1: Kuat pisan mohon nya karakterna nya terus ngagaduhan karakter ti kapungkur ge nya. Aina kaol langkung kaolah pangitan kumargi pajamanan pangpana mah tiasa ngudag jaman.
2: Mohon insyaallah ya. Kumarginya panginten dah ilong serma rada longgar salaresna gitu. Lepas kenting jika seni-seni wayang atau seni-seni Sunda Buhun Nusanesna
1: diberikan kebebasan gitu nya.
2: Cerita kalau yu jeung ka ayan ayeuna sok sanajan ngangkat cerita-cerita baheula
1: gitu diluyukeun nya minung ka waktu mi bapa ka jaman gitu pan. Eta progres ka hareupna panginten Kang Longser pamungkas panginten Kang Hermana
2: kumaha? Kuring sapara kanca insyaallah bari naonnya teras ngabina rumaja kanggo supados teras kersa ngokolakeun ngajak rumaja teras ngokolakeun seni longser. Alhamdulillah seueur pas seger lah itu ngalahinkan rumaja-rumaja anu resep kana longser. Nah, mudah-mudahan terus kapayuna oge nya non nu ngawaris teh tambi seueur.
1: Nya eta pandaharepan urang sararea.
2: Terus teu ieu lah, teu kapok
1: gitu. Mohon. Margi dina
2: longser teh ku tim kuring diarahkeun sanes kanggo jadi seniman wae mun latihan longser teh. Tapi ngawangun kecerdasan anak pribadina
1: intelektual nanya
2: rangsang kecerdasan gitu
1: tak mudah-mudahan ku ayana opat unsur dina seni teh geuningan nu aya orang nu nonton aya nu ngabodalan aya pelaku eta weuhna eta opat unsur eta nu
2: mudah-mudahan bahasa keren nama pentahelik
1: nah eta.
2: Nah, jadi pentahelik teh aya unsur pemerintah, aya unsur komunitas atau pelaku, aya unsur pengusaha, aya unsur media. oge masyarakat.
1: Tah, ayeuna salah sahijina ku proopat panginten diangkat obrolan longser, mudah-mudahan ke dina khusus kitu obrolanna. Dina obrolan budaya diangkat longser seperti apa misalnya yang dibutuhkan masyarakat. Aduh, ya hatur nuhun pisan ieu teh hoyongna mah panjang Kang Hermana. Hapunten pisan kawagel waktosna nya. Iya mah tawis abdi sono we ka Kang Hermana. Ke insyaallah amengan atuh ka RRI.
2: Insyaallah
1: ya amengan. Nuhun. Ari kopi-kopi mah aya. Hatur nuhun sakali deui Kang Hermana kana waktosna, mugia Kang Hermana sakeluarga ayadina sehat walafiat jasmani rohaninya. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Tahun dangu prapat budaya RRI Bandung haturan bujing enjing bajeng kasianaken. Alhamdulillah sabadana pangitan tadinya aya obrolan dina sampurasun pasundan. Oge obrolan dina kacida merungrupikeun siaran ulang kacida mamuhun. Denget ya tos kumaha biasana tabu 10 langkung 13 menit nu mana gelar kawi pasundan ngadugikeun pangitan muhun nya eta lagu-lagu dina Wanda Calung. Nah, kanggo kaum dangu numi kalandep kana lagu-lagu Calung mah enggak atuh diantos di depang deudeulna ya. Urang sami-sami hiburan sasarangan sarta acan didugikeun panginten naon namina teh bidangan acara UMKM ya, obrolan UMKM. Nah, gitu. Bilih bade ngiring ngarojong bade ngintun lagu atau napi sarang saja bina pangitan banget ya sangat langkung lain telepon parantos di sakum biasana atau sekauning aku sedayananya di 7218075 atau napi ngelangkungan WhatsApp di 08-200-05-040 di antos ya. Salam baktosna silaturahmina kasadayana wae pangitan mamah An, apa kabar, semoga mamah sehat selalu ya, sesepuh mohon nu disepuhkeun ti Pro 4, pendengar setia Pro 4, alhamdulillah nu teh manco juga suka sering sekali support ya ke Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih atas kadideuh ka nyaahna ya mamah yang selalu memberikan support ya luar biasa untuk Pro 4. Empat penelpon. Aduh, kumaha ya maksudnya. Hatur nuhun untuk Raihan apa nih? Raihan Rahmadian ya, terima kasih selalu share ya sama Pro 4 RRI Bandung dan selalu menyimak seluruh program acara yang dihadirkan dari Pro 4 RRI Bandung untuk Anda, untuk semua ya. Baik, kaum dangu, mohon lagu-lagu Calung teh menira rawasan pisan ite kapungkur mah Calung teh jaya di era pada masanya ya. Ayeuna memang arang langka Calung teh anu nanggap Calung. Nah, biasana kapungkur mah di pernikahan teras nanggapna teh ditanggapna teh pamentasanna teh wangi biasana kitu nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teras panginten mohon lagu-lagu salajengna urang dugikeun bae.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Asep Darso almarhum kaum dangu muhun ono ide Asep Darso punten Kang Yayan Jatnika ono ide teh bahasa kirata eta teh di urang seuna mah sok bahasa kirata dikira-kira tapi nyata teh ya geningnya ono ide teh nya eta sono kacida cenah gitu duh ka kaum dangu sono tidak ini teh sama perempat era di Bandung mudah-mudahan ono ide juga ya. Baik, kaum dangu, gelar kawi pasundan, oge pangintan di wubuku informasi-informasi no berkembang anu jul haneut pokana nten ieu. Mohon info anu salajengna ieu tumalina pangintan sarang katuangan tradisionalnya utamina mah pangintan katuangan tradisional khas Bogor alias Jawa Barat. Ibu kantos ente Bapak pendengar kaum dangu nguping tuangan doclang. Ah, docelang teh katuangan legendaris anu biasa dituang nate nyata nalika ya pasna nuju sarapan enjing-enjing ya. Naon namina teh di Bogor itu ngagaduhan kuliner khasna ieu legendaris pisan. Tiasa dinikmati sebagai hidangan sarapan pagi. Ieu teh si docelang teh. Upami naon namina teh nguping namina panginten aya sebagian daripada kaum dengu anatos terang kuliner nu hiji ieunya doclang doclang doclang doclang. Upami di Jakarta mah kan aya ketoprak, di Bandung aya kupat tahu, tah di Bogor mah doclang gitu. Ketoprak, kupat tahu, doclang teh ieu teh mangrupikeun hidangan kuliner anu memang hampir mirip gitu. Tah potongan ketupat oge tahu anu dipasihan naon namina teh? Sayur kuah ya. Kuah nate kuah sambal kacang. Aduh. Tah usut punya usut sanaos katinggal mirip tapi aya perbedaan nu signifikan di antawis tilu kuliner eta. Doclang mah ngagaduhan ciri khas anu mandiri nya eta nu ngabentenkeun teh kuliner sarupa ti daerah sanesna gitu. Oke, ketupat yang digunakan dina sajian doclang teh dibungkus, oke dimasak. Dibungkus, dimasak dengan menggunakan daun patat. Daun patat tah. Tah konon cenah daun ieu teh tos aya, tos lami pisan digunakeun ku masyarakat Bogor salaku bahan pembungkus makanan. Tah daun patat seueur ieu teh nya upami urang upami di Bogor ya, daun patat seueur anu tiasa digunakeun ieu salaku bahan bungkusnya. Bungkus jalaran diyakini seueur ngandung serat dan protein. Kajabi oge karena tekstur daunna anu memang lembut ya. Oge elastis kanggo dijantenkeun bahan pembungkus. Nah, hal lainna hal lainna anu ngabentenkeun doclang tina ketoprak kupat tahu nya eta ngagunakeun kentang oge. Potongan kentang rebus ieu mangrupikeun salah sawios bahan utama kajabi ti ketupat tahu dina sadian doclang. Nah secara umum doclang teh isina potongan ketupat tahu kentang ya tahu kentang oge tambahan telur oge dipaparin siraman bumbu ya siraman bumbu kacang anu memang berasa rada-rada ladanya lajeng dipasian oge kerupuk oge sambel kanggo saupamina kaum dangu resep lada gitu. Nah potongan ketupat tahu kentang telur oge itu dibanjur ku bumbu kacang numang rupikan perpaduan anu memang kacida uniknya. Nah docelang oge iya cocok pisan dijantinkan hiji menu sarapan deh jantin hoyong docelang kaum dangunya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020.

0: Lalap, tah lalap di urang Sunda, di urang-urang makan benten-bentennya non ragamna teh seueur tinu bau. Nu bau teh di antawisna aya peuteuy gitu kan. Tah lebetna kana lalap bang kitu nya. Aya peuteuy selong, lajeng aya oge panginten surawung, antanan. Ah, sarang sajabina seueur pisan. Tah tumali sarang peuteuy. Ya teh naon amit teh kalebetna teh jenis polong-polongan, kacang polong, peuteuy teh lebet kana kitu. Indung gagaduhna aroma teh mamang kuatnya sareng khas pisan gitu tah. Dina masakan Sunda peuteuy sering eta teuing dijantankeun menu pendamping masakan utama nya. Cara paling umum oke tradisional menikmati peuteuy dina budaya Sunda ya. Baik yang masih segar mentah maupun yang sudah digoreng atau direbus, dengan cara itu dicocolkan pada sambal ya untuk menambah sensasi nikmatnya makan. Begitu kan lamun nuang peuteuy teh jeung sambal asa teu puguh komo dibaturan jeung toppingna asin mah ah satu enak gitu. Walaupun peuteuy sering juga dikombinasikan mungkin dengan sambal goreng kentang gitu ya. Iya, aroma-aroma khususna. Peuteuy oge sering diolah jantan sababaraha jenis sambal, sambal goreng kentang tadi teanya disebat dengan sambal paganan, sambal pete khas Sunda. Nah, cita rasa anu aromana mohon peuteuy teh campur sareng rasa lada nya, lada sambal janten nyiptakeun satu hidangan nu memang sangat-sangat menggugah selera kangono resep peuteuy nya. Komode pengen dituangna sareng sangu nu haneut oge laukna. Ya tadi lauk asin sareng ikan bakar. Ah, ikan bakar asa kurang pas sora, abi mah nya enak mah jeung asin. Peuteuy oge henteu mung sakadar tuangan tapi oge bagian tina budaya tradisi makan masyarakat Jawa Barat nya, khususna urang Sunda. Malah mah peuteuy mangrupikeun elemen penting anu teu bisa dipisahkeun tina pangalaman kuliner urang Sunda, baik sebagai lalapan segar maupun dijadikan campuran dalam aneka masakan yang kaya akan rasa.
1: Gelar kawih Basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, jeung Legok Balongan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Komdangu Perempat Budaya RRI Bandung saat ini memasuki pukul 11:13. Saatnya kami hadirkan obrolan UMKM, yang mana kali ini akan mengetahkan satu topik tentang fotografi komersial untuk mendukung produk UMKM yang akan dipandu rekan kami Benny Herdiansah.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perempat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih setia bersama kami menyimak dan juga mendengarkan program acara dari perempat RRI Bandung. Bersama saya Benny Herdiansah, di pagi hari ini kita akan berbincang kayak seputar UMKM, para pelaku usaha UMKM, mulai dari cerita keberhasilan, proses sampai dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Kita berbincang-bincang begitu ya dengan narasumber. Ada Kang Hasan M. Lubis. Ini owner dari Hasan Lubis Pro. Selamat pagi Kang Hasan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik Kang Hasan ya?
3: Kang Benny.
2: Ya. Kabar baik Kang Hasan pagi hari ini.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Semoga ya juga teman-teman di RRI ya, dan tentunya juga pendengar-pendengar nih.
2: Baik. Kang Hasan sudah lama jadi seorang fotografer Kang?
3: Oh, iya Kang, kalau untuk terjun di dunia profesional itu menjak 2008 ya.
2: 2008, baik.
3: Ya, jadi saya keluar dari perusahaan yang salah satu perusahaan besar lah di Indonesia untuk menekuni hobi. Tadinya ini cuma hobi nih kan.
2: Okay. Jadi berlanjut profesi yang menjanjikan juga ya.
3: Iya, karena keadaan sehingga kita harus memilih mau memotret atau bekerja gitu.
2: Iya. Jadi kenapa Kang memilih menjadi seorang fotografer?
3: Oh baik Kang, jadi awalnya kan memang hobi nih Kang, sejak kuliah di Pajajaran dulu, kemudian hobi itu menjadi mahal gitu kan.
2: Iya betul.
3: Menjadi mahal waktu Krismon ya, 97 itu, 98 Krismon, sehingga berhenti dulu tuh waktu zaman analog dulu, zaman film. Nah, kemudian saya bekerja di perusahaan nasional. Kemudian tahun 2008 saya memutuskan untuk balik lagi ke dunia fotografi. Karena itu tadi, mau hobi atau mau kerja gitu.
2: Betul.
3: Lebih baik hobi sambil kerja gitu kan ya.
2: Dan Akang memilih hobi yang jadi kerja begitu ya Kang ya?
3: Betul.
2: Berarti karena kecintaan juga dengan dunia fotografi begitu ya Kang ya?
3: Ya, kebetulan waktu itu juga saya dapat pekerjaan yang cukup membuat saya harus full gitu kan ya untuk memotret. Kemudian saya putuskan, nah ini nih bisa dijadikan sandaran untuk menghidupi keluarga gitu.
2: Baik, begitu ya. Jadi ya, ada
3: dari tahun 2008 kan.
2: 2008 ya, memulai ya. Sebagai fotografi komersial tentunya banyak hal yang harus disiapkan ya Kang ya. Selain alat tempur nih gitu ya. Tapi juga memang harus memiliki wawasan begitu ya dengan dunia fotografi ini ya.
3: Betul Kang. Jadi memang kalau untuk hobi dan profesional itu sangat berbeda.
2: Ya.
3: Jadi kalau profesional kita tentunya bertanggung jawab terhadap hasil foto kita gitu.
2: Betul.
3: Kan. Begitu orang menjatuhkan pilihan kepada vendornya, dan kita harus memberikan yang terbaik.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibilang susah sih susah juga kan dari awal-awal, tapi memang nggak ada yang instan. Kita harus mulai belajar, mengenali klien, kemudian beramatama, kemudian tentunya ilmu fotografinya harus sudah mumpuni dulu baru terjun ke profesional,
2: gitu kan?
3: Nah, kemudian mengeksplor kalau terjun ke profesional ke komersial, berarti banyak sekali hal-hal yang kita bisa, yang kita harus kuasai nih kan, terutama tentang produk dan lain-lain lah, apa saja yang harus kita foto. Nah itu nanti kita bahas ke depannya kan.
2: Jadi satu hal yang menantang juga nih ya Kang ya, sebagai seorang fotografer profesional nih, artinya juga produknya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Kang, selain
3: iya betul. Jadi seperti ini Kang, begitu kita mendapat kepercayaan melalui portfolio-portfolio yang kita sudah buat, Nah, itu tentunya vendor melakukan pemilihan. Ya. Oh. Nah, saya pilih Anda sebagai pembuat konten saya. Misalnya.
2: Betul.
3: Saat ini kan konten tuh kan, kalau zaman kita dulu masih untuk brosur, katalog, kemudian iklan billboard, kemudian majalah, dan lain-lain. Nah, sekarang kebanyakannya itu penggunaannya adalah untuk digital market gitu kan.
2: Betul.
3: Nah, banyak sekali yang harus kita persiapkan, terutama tentang konsep ya, setelah skill itu adalah konsep.
2: Okay.
3: Konsep apa sih yang sebetulnya kita mau tawarkan nih kepada klien. Okay. Kan banyak juga klien datang itu bingung.
2: Oh,
3: tolong pesan produk saya dong.
2: Oh, okay.
3: Kan katanya gitu. Tapi dia gak punya konsep.
2: Baik.
3: Itu kita sebagai fotografer atau motret itu harus bisa menawarkan beberapa konsep.
2: Baik.
3: Tentunya setelah kita tahu produk apa yang disodorkan kepada kita, nah kita buatkan konsep. Kebanyakan itu adalah food and beverages gitu kan ya.
2: Oke. Okay. Ini lahan baru ya Kang ya, gitu ya.
3: Sebenarnya ini
2: sudah
3: banyak yang berkecimpung di dunia ini.
2: Okay.
3: Cuman memang yang betul-betul selected itu masih bisa dihitung gitu kan.
2: Baik.
3: Karena makanya kenapa mereka maju, karena mereka mempunyai attitude yang profesional juga.
2: Okay.
3: Dalam menghadapi klien, kemudian mengeksplor, kemudian hasil fotonya juga nggak main-main, pada saat pemotretan juga sepenuh hati gitu kan.
2: Betul.
3: Nah, seperti contoh lah Kang, ada sebuah restoran di franchise di Indonesia, franchise luar negeri. Waktu itu mereka meminta saya untuk menjadi fotografer, memotret produk mereka yang lokal, konten lokal gitu. Nah, di situ ada kopi, ada makanan, ya pokoknya muatan lokal selain dari yang franchise gitu kan. Nah, kita buatkan konsep dulu, kita brainstorming dengan ownernya, maunya seperti apa. Nah,
2: okay.
3: Dia juga bingung kan untuk menu. Akhirnya saya tawarkan, okay, kita pemotretan on the spot. Kita buat nanti ingredientsnya apa aja, tolong disiapkan. Seperti apa tuh contohnya? Nah, itu kita harus tahu juga nih kan, produk ini pembuatnya apa saja, gitu
2: Seperti
3: es krim. Es krim tuh apa aja sih pembuatnya? Kenapa dia jadi enak, menjadi istimewa? Atau kopi ini kopi apa, dari mana? Nah, itu yang harus kita tuangkan ke dalam bentuk nyata.
2: Dari
3: konsep kita realisasikan ke dalam bentuk nyata di pemotretan tadi. Nah, itu yang harus kita eksplor tuh kan.
2: Baik, seakan-akan Akang juga harus belajar juga perihal dunia kuliner gitu ya Kang ya, produk.
3: mau nggak mau kita harus bisa. Jadi sebaik-baiknya produk pemotretan itu adalah yang bisa bercerita gitu.
2: Ada cerita di dalamnya begitu ya Kang ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Untuk di dunia profesional itu saya di fashion, fashion dan aksesoris, kemudian food and beverages, kemudian portrait. Nah, yang terakhir ini, portrait tour ini bisa di mix dengan foto komersial, dengan menggunakan model misalnya gitu kan. Nah, ini si produk ini harus diapakan? Kita harus sesuaikan dengan modelnya juga gitu kan. Misalnya nih produk aksesoris atau kecantikan deh Kang. Kita kan berarti itu harus kolaborasi dengan makeup artist, kemudian dengan modelnya, kemudian dengan bagaimana cara aplikasinya, itu harus kita perhatikan, brainstorm dulu dengan semua elemen yang akan melakukan pemotretan ini,
2: baru
3: kita eksekusi.
2: Nah,
3: sehingga result yang kita hasilkan itu adalah hasil dari beberapa elemen yang dieksekusi oleh si fotografi tadi.
2: Nah,
3: si fotografer ini juga harus melakukan koreksi, misalnya ini kurang benar nih. Nah, misalnya eyeshadow ini agak miring dikit.
2: Jadi hafal tata rias begitu ya, Kang?
3: Iya, begitu juga dengan food and beverage. Jadi kita harus bekerja sama dengan food stylist, kemudian dengan chef. Nah, jadi misalnya foto stick nih, Kang. Kita motret stick on sticknya well done lah gitu ya, panas. Berarti dia harus disajikan pada saat dipotret itu masih ada asapnya gitu.
2: Kalau
3: dulu tuh efek-efek untuk asap itu belum ada kan. Nah sekarang berbeda ya, sudah banyak apa
2: cara yang gitu ya.
3: Nah dulu harus kita siapkan tuh.
2: Betul.
3: Jadi kita bekerja dulu dengan food stylist, ya kan, sebelum makanannya datang, ya kan, di style dulu di situ. Kalau misalnya ada stick ya, atau sticknya ini ingredientsnya apa aja? Ada di situ rosemary, ada bawang, ada tomat, ada salad atau apa, terus alat-alat makannya ada pisau, ada garpu, kemudian ada merica. Nah itu harus masuk dalam ini frame kan.
2: Oh, okay.
3: Nah begitu itu sudah selesai semuanya, baru masuk makanannya. Ini contohnya kan ya, alurnya. Masuk sticknya dalam keadaan panas masih berasap, itu langsung dieksekusi.
2: Oh.
3: Nah itu yang membuat kita harus bekerja dengan baik, settingan alat-alat lampu, kemudian lighting, artificial light, kemudian settingan kamera, dan lain-lain itu harus sudah ready sebelum dia masuk. Nah, begitu dia masuk, langsung foto. Nah, itu nggak bentar gitu kan, nggak lama, itu dia sangat singkat gitu. Nah, itu harus kita bisa
2: dokumentasikan ya.
3: Iya, betul. Dengan cepat dan tepat gitu.
2: Oke. Okay. Jadi harus secepat mungkin begitu ya, menangkap momen-momen begitu ya, Kang ya. Jadi karena memang diperlukan detailnya seperti tadi asap dan sebagainya, efek-efeknya seperti terlihat ya, Kang.
3: Betul. Karena kita kan akan menyajikan foto yang bisa bercerita. Jadi orang tanpa membaca narasi, dia sudah melihat.
2: Baik.
3: Foto itu menyampaikan pesan. Apa sih yang ingin disampaikan oleh pesan ini, gitu kan?
2: Okay.
3: Nah, ini mau memberikan kesan lezat, gitu kan? Atau delicious atau gurih atau apa? Nah, itu yang harus kita. Apakah kita dengan memotong si dagingnya itu supaya seratnya terlihat jelas?
2: Yeah.
3: Nah, berarti kita menggunakan lensa makro. Ya kan? Nah, ataukah kita kepingin memperlihatkan misalnya baju, kekuatan keistimewaan bahannya, berarti kita harus bisa mengeksplor desain dan detail bahan. Nah itu macam-macam kan elemen-elemen yang harus kita sajikan di dalam foto produk. Meskipun itu foto komersial lah, bisa dibilang komersial, karena kita memang namanya foto komersial itu memang untuk ini Kang ya, apa istilahnya, untuk meningkatkan penjualan
2: cara betul.
3: Melakukan untuk apa, memotret untuk keperluan bisnis yang membantu meningkatkan nilai jual ya.
2: Nilai jual betul. Nah, betul.
3: Added value untuk meningkatkan penjualan tentunya.
2: Baik. Oke, okay. Nah sejauh ini Kang Hasan, dari proyek fotografi yang pernah Kang Hasan laksanakan begitu ya, ada hal yang unik dan juga menantang barangkali yang berbeda dari sekian banyaknya proyek yang pernah akan laksanakan dari mulai 2008.
3: Baik, ini saya mau cerita pengalaman sedikit Kang. Kita kan bicara tentang UMKM ya.
2: Iya, betul. Nah,
3: saya pernah suatu ketika dihubungi oleh rekan saya yang di Jakarta sih beliau, cuma betul. Dia kampungnya di Banyuwangi. Saya diminta untuk memotret bakso.
2: Baik.
3: Di sana itu terkenal bakso balungannya kan. Jadi saya diminta untuk memotret di tempat di Banyuwangi, tempatnya waktu itu ya, untuk memotret
2: bakso
3: warung atau produk makanan bakso yang memang sangat luar biasa itu audiensnya, peminatnya itu dari Jakarta ke Banyuwangi, di mana waktu itu saya melakukan penerbangan dua kali penerbangan ya, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, kemudian memotret. Nah itu luar biasa karena dia itu menghargai produknya, dia merasa produk yang saya tangkap nih Kang ya, si pengusaha ini merasa produknya itu belum maksimum dipublikasikan gitu ya? Di dalam foto. Jadi foto bakso itu seperti apa sih Kang ya, mangkok kemudian ada bakso ada lain-lain. Nah itu belum cukup, belum memenuhi ekspektasi dia terhadap produk yang dia hasilkan. Sehingga dia mengundang fotografer dari luar kota untuk mengabadikan, dan itu alhamdulillah berhasil gitu kan. Itulah salah satu effort dari pelaku UMKM ya, UMKM yang begitu menghargai produknya, kemudian melakukan upaya supaya dia mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasinya.
2: Begitu
3: itu menurut saya unik sekali kan, jauh di pedesaan, kemudian waktu saya memotret itu banyak sekali pelanggannya. Dia aja waktu itu saya lihat, saya sempat ngobrol-ngobrol santai gitu kan ya. Itu untuk cabenya saja satu hari itu dia 15 kilo.
2: Wow. Saking ramainya ya gitu ya.
3: Saking ramainya.
2: Betul. Itu, kan? Baik, baik. Nah, Kang Hasan sendiri gimana nih caranya untuk menjaga konsistensi juga kualitas foto yang baik itu pada saat bekerja seperti apa, Kang? Prosesnya mungkin bisa disampaikan sedikit detail.
3: Jadi setelah saya terjun di profesional, saya mempersiapkan diri saya, Kang. Baik itu di alat-alat, ya, hardware dan software saya di dalam diri saya sendiri. Saya kepada software dalam diri saya. Saya membuat SOP kalau memotret wedding itu seperti apa, alat-alatnya apa, standarnya apa. Kalau memotret produk itu harus pakai apa, bagaimana resultnya pada saat pemotretan itu. Dan sebelum eksekusi itu saya harus melakukan audiensi dulu kalau kalau dia klien yang baru gitu kan. Paling tidak sekali atau dua kali kita harus bertemu, saya datang ke tempatnya atau dia datang ke tempat saya membawa produk, kita ngobrol dulu bagaimana sebenarnya keinginan dia terhadap sebuah hasil foto.
2: Betul.
3: Dan keperluannya untuk apa saja, baru nanti di dalam setelah pembicaraan itu tentunya saya akan menentukan apa saja alat yang harus saya bawa. Jadi kalau misalnya dia produknya adalah jewelry misalnya gitu kan ya, anting, gelang dan lain-lain, nah itu berarti saya harus membawa lensa makro. Nah, kemudian lampu-lampu yang dibawa pun itu berbeda dengan lampu yang pada saat kita memotretkan potret ataupun wedding gitu kan, ataupun makanan. Nah, itu harus kita persiapkan sebelum hari H. Jadi pada saat hari H itu kita tentunya mempersiapkan dulu apa saja, setelah setup selesai baru kita siapkan untuk lakukan pemotretan yang sesungguhnya gitu.
2: Baik. Jadi prosesnya lumayan harus ini ya, siap begitu ya Kang ya?
3: Ya, memang seperti itu Kang. Jadi memang dirasa mahal karena memang effort yang dikeluarkan itu besar, terutama di alat-alat, kemudian di tim, kemudian di elemen-elemen pemotretan. Kita memotret produk itu, kalau dia fashion itu saya biasanya ya Kang, mereka itu lakukan untuk misalnya model baru ya, kan? Mereka setiap 6 bulan atau 3 bulan melakukan rilis model baru. Ya 30-40 model. Modelnya itu warnanya, setiap model itu ada 4 warna. Modelnya ada 3 atau 2. Nah kita bayangkan tuh berapa kali kita memotret, bisa dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu bahkan belum selesai gitu.
2: Iya. Itu untuk satu klien ya Kang ya.
3: Betul.
2: Untuk satu klien ya. Baik. Nah Kang, semakin banyaknya UMKM yang perihal pentingnya fotografi produk begitu ya. Artinya ini jadi satu kesempatan juga atau mungkin bisa dibilang satu usaha yang apa ya, buat Akang bagus begitu ya, income yang baik begitu ya buat Akang. Nah, nah ini ya, tapi ada tips atau mungkin yang khusus yang mungkin ya disampaikan kepada pelaku usaha UMKM, sebenarnya apa yang tantangan yang unik yang harus dihadapi UMKM dalam hal fotografi produk ini apa nih?
3: Tentunya kalau kita bicara UMKM kan produksinya itu terbatas kan.
2: Betul.
3: Dan produksi terbatas itu tentunya memerlukan biaya yang
2: tinggi. Betul.
3: Bagaimana cara kita nge-branding, kemudian dengan biaya tinggi tadi itu, dengan produksi yang tidak bisa banyak itu, kita harus bisa maksimum. Nah tentunya itu salah satu elemen foto itu menjadi beban di dalam suatu harga pokok produksi penentuan HPP gitu kan. Nah sebetulnya pemotretan komersial itu tidak perlu dengan tidak selalu harus dengan alat-alat yang canggih, dengan kamera-kamera yang mahal, enggak. Dengan segala macam medium itu bisa, dari handphone, kemudian kamera mirrorless, kamera DSLR kalau tinggi atau keperluan untuk size besar itu kita menggunakan medium format, itu is okay, nggak masalah. Yang penting adalah pada saat kita pemotretan itu jangan asal. Nah misalnya ini mohon maaf ya kalau misalnya ada rekan-rekan saya ataupun pendengar RRI yang baik-baik ini, ada salah satu produknya yang saya mau singgung, misalnya madu nih Kang ya. memotret madu itu kesulitannya cukup tinggi, kan?
2: Iya, iya, iya.
3: Karena dia ada di dalam botol, mm-hmm. ya kan? Rasa madu itu orang sudah tahu semuanya.
2: Betul.
3: Nah, untuk mengeksplornya bagaimana? Nah, itu konsep yang harus dimiliki oleh setiap UMKM yang memiliki produk. Kan memang wajib lah. Mm-hmm. Kalau kita memiliki produk, kita harus menguasai keunggulan produk yang kita jual sendiri supaya produk confidence-nya itu dapat.
2: Iya, gitu. Betul, bertumbuh juga.
3: Jadi
2: ya.
3: Jangan asal-asalan dalam merilis foto produk.
2: Okay.
3: Walaupun foto kita sederhana, tapi dia harus bisa menyampaikan pesan kepada audiensnya atau target pasarnya bahwa produk ini itu baik, original, rasanya manis, rasanya pahit. Misalnya kalau madu ya, misalnya itu adalah efeknya ya kan ya.
2: Iya, betul.
3: Kalau kita minum madu, kalau lagi sakit kita cepat sembuh, atau kalau minum madu kita olahraganya kuat, fisiknya bagus, kesehatannya terjaga.
2: Ya.
3: Nah, cobalah mengekspor madu tersebut dengan model, misalnya ya, dengan model yang sedang melakukan aktivitas yang bisa dibantu oleh konsumsi madu tadi.
2: Nah, itu dia, betul.
3: Nah, itu suatu konsep yang belum dimiliki oleh teman-teman UMKM. Karena saya juga kan termasuk UMKM juga, Kang.
2: Iya, betul.
3: Nah, itu kita harus bisa memberikan sentuhan kepada foto kita itu, walaupun fotonya dibuat dengan alat yang sederhana.
2: Alat yang sederhana.
3: Tapi
2: dia
3: pesannya sampai. Itu yang paling penting, Kang.
2: Berarti konsep visual yang menarik, yang sesuai dengan karakter produk UMKM-nya ya, Kang, ya, harus muncul begitu ya.
3: Foto itu adalah etalase digital.
2: Ya.
3: Di masa ekonomi digital sekarang itu kan kita pertama borderless, Kang. Produk kita bisa diakses dari Amerika misalnya, gitu kan. Ya kan? Produk kita tidak terbatas di Indonesia saja gitu. Dan itu mudah ada di setiap handphone atau handset yang dimiliki anak-anak atau ya orang zaman sekarang nggak ada yang nggak punya handphone. Jarang lah
2: gitu
3: ya, apalagi target pasar kita gitu.
2: Yeah.
3: Nah, kita harus pikirkan pada saat dia masuk ke e-commerce misalnya, atau masuk ke website atau masuk ke apa, itu namanya ada power of stop gitu kan. Dia itu scrolling kayak Kang Denny nih, Kang Benny nih, kalau masuk ke Facebook atau ke Instagram misalnya, itu kan scrolling ya Kang ya.
2: Iya, betul.
3: Nah, apa sih yang membuat kita berhenti scrolling gitu?
2: Ya, stop scroll ya.
3: Objek, ya kan?
2: Iya.
3: The power of stop gitu kan ya.
2: Iya, iya.
3: Tentunya bukan narasi duluan.
2: No.
3: Yang pertama itu adalah foto.
2: Visualnya ya, terlihat ya begitu.
3: Visualnya.
2: Oh, oke.
3: Nah, setuju. Kalau zaman dulu kita melakukan display, kita display sebaik-baiknya sebelum waktu masih konvensional kan.
2: Iya, betul.
3: Nah, kalau sekarang ya kita harus menggunakan media-media yang sudah ada atau kita tertinggal gitu kan. Nah, tentunya foto itu adalah garda paling depan di marketing itu. Bukan sales atau apa, atau customer service atau apa, bukan. Foto dulu yang menjual.
2: Nah,
3: itulah Kang. Intinya sebuah foto yang baik, walaupun sederhana, tapi bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan terhadap tim kita, apa audien kita gitu kan.
2: Baik, jadi memang harus benar-benar foto produk ini menghasilkan atau bisa menceritakan sebuah cerita yang membangkitkan minat konsumen begitu ya, Kang ya.
3: Betul, contohnya banyak tuh Kang. Banyak sekali.
2: Baik.
3: Itu tidak terbatas kepada produk ya, jasa juga.
2: Jasa juga bisa ya. Yang
3: betul,
2: penting kan, ada ada konsep, ada ide.
3: Itu kan banyak, Kang. Ada fashion, food and beverages, aksesoris, kemudian arsitektur ya kan, jasa, obat-obatan, kosmetik, wah macam-macam deh. Nah, itu memerlukan fotografi semua.
2: Baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Hasan sendiri bahwasanya untuk foto produk tidak harus selalu menggunakan medium yang mahal begitu ya, atau yang resolusinya besar begitu ya, seperti misalkan kamera profesional, tapi juga bisa menggunakan dengan handphone. Kali ini kan juga banyak handphone-handphone yang nampaknya sudah support untuk masalah foto begitu ya, Kang ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM ya. Ada mungkin teknik sedikit mungkin kan dari misalkan pencahayaan atau seperti apa mungkin kan?
3: Tipsnya gitu ya kan ya.
2: Tekstur atau warna atau gimana?
3: Ya. Jadi memotret itu adalah berarti kita menangkap melukis dengan cahaya.
2: Lukis dengan
3: kita
2: cahaya.
3: Menangkap suatu bayangan dengan cahaya gitu kan. Dimana dengan adanya cahaya, dengan adanya shadow, dengan adanya produk tadi yang kita ini kan, sehingga dia menjadi sebuah bentuk gitu kan. Nah, pencahayaan itu macam-macam kan, ada yang artifisial. Nah, itu yang agak sulit Kang itu. Kalau tapi bisa saja sekarang ini dengan lampu belajar saja pun itu kalau kalau kita pakai bisa menghasilkan produk cahaya yang baik, asalkan kita bisa mengerti bagaimana si cahaya ini sifatnya dan arahnya dari mana supaya si produk itu bisa tereksplor dengan baik. Misalnya nih lampu belajar, ya kan, kita memotret minuman gitu kan.
2: Betul.
3: Minuman, tentunya kita hanya punya kita hanya punya lampu belajar 2 biji atau 1 biji gitu lah, 1 unit. Kemudian kita tempatkan si minuman yang akan kita jual ini ke dalam tempat. Kita coba dulu itu arah cahayanya dari mana yang membuat si produk ini bisa terekspos dengan bagus.
2: Baik.
3: Nah, kalau sudah dirasa bagus, baru kita lakukan pemotretan. Dan tanpa lampu pun sebenarnya bisa. Kita lakukan secara available light, cahaya yang tersedia, misalnya di luar, outdoor. Oke-oke aja, tapi jangan cahaya yang terlalu frontal. Misalnya cahaya matahari itu kan intensitasnya tinggi sekali, Pak. Nah, jangan langsung dia terkena cahaya, kemudian ke produk, kemudian kita eksekusi, enggak, jangan, itu enggak bagus. Baik dia di suatu tempat yang ada shade-nya, ada pelindungnya gitu kan ya, tapi cahayanya cukup. Nah, kita lakukan pemotretan setelah kita setidak-tidaknya adalah nilai kita berikan sentuhan-sentuhan artistik di foto yang akan kita, di produk yang akan kita foto tadi, sehingga membuat orang menarik. Nah, kalau misalnya di dalam rumah kita nggak punya ini lampu-lampu artifisial, tempatkan saja dia di samping jendela, namanya window lighting, sehingga dia akan menyebabkan menghasilkan cahaya yang cukup dramatis. Yeah. Kan ada shadow-nya, kemudian sebelah dia terang, ada sebelahnya lebih gelap lagi. Nah, itu juga merupakan suatu teknik yang bagus untuk foto komersial gitu.
2: Baik,
3: kan
2: baik.
3: Tipsnya sih kalau dengan alat yang sederhana, kalau mediumnya itu sebaiknya dilakukan pemotretan itu standar saja. Jadi nggak usah pakai filter lain-lain dulu.
2: Betul.
3: Ya kan, dia normal saja dulu, yang penting pencahayaan dan angle-nya itu dapat.
2: Okay.
3: Sehingga kita nanti bisa melakukan editing di post processing. Aplikasi editing itu sekarang sudah banyak banget.
2: Banyak ya, betul. Grafis. Apalagi dibantu sekarang dengan AI. Nah, ini untuk penggunaan AI sendiri sebenarnya gimana nih, Kang? Satu sisi memang
3: artificial intelligence gitu ya.
2: Betul. Terkadang juga ini istilahnya kayak mengelabui juga sih sebenarnya, begitu. Hasilnya memang tidak natural atau gimana kan penggunaan AI?
3: Sah-sah aja, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Cuman kita harus juga memperhatikan ada yang namanya hak cipta gitu.
2: Oh, betul.
3: Hak cipta. Manakala kita menggunakan stok foto orang lain,
2: baik,
3: kita masukkan ke dalam karya kita, kita klaim sebagai karya kita, itu sedikitnya itu orang sudah tahu sebetulnya bahwa atau paling buruk nanti yang punya foto itu melihat produknya dipakai orang lain, sehingga kita bisa kena somasi gitu.
2: Oh, kan. Betul, betul.
3: Nah, sebaiknya dilakukan izin dulu, atau kita beli di stok foto yang ada rilisnya, ataupun kita melakukan montase dari stok foto yang menyediakan secara gratis.
2: Oke,
3: okay. Gitu kan.
2: Baik.
3: Nah, jangan mengklaim foto orang lain sebagai foto kita, misalnya produk apa ya, produk, ya sesuatu

0: kita cari, kita cari aja, ada Shutterstock, ada di banyak sih Kang yang portal-portal yang menjual stok foto, dan itu nggak mahal-mahal, $1 tergantung resolusinya kan, kita bisa beli. Jadi kita bisa pakai itu untuk foto komersial. Dan satu lagi Kang, foto komersial itu adalah tampil dimanapun di media-media yang memang sesuai tujuannya ya, untuk meningkatkan value atau marketing. Nah, itu pasti akan dilihat banyak orang.
1: Baik.
0: Dan kalau ada orang yang melihat dan dia tahu bahwa itu bukan foto hasil karya dari si si vendor ini atau si produsen ini, itu kan menyebabkan bukan simpati, bukan yang didapat, malah
1: antipati ya gitu. Betul. Baik. Nah, Kang, ini berbagai media sosial ini kan juga ini tentunya gaya visualnya berbeda-beda ya, Kang ya.
0: Ya.
1: Gitu ya. Iya, masing-masing punya cara tersendiri atau mungkin bisa dibilang gaya visualnya yang beda. Begitu ya, Kang ya. Seperti penggunaan misalkan untuk di Instagram, kemudian juga untuk yang cetak dan lain sebagainya begitu. Pastinya juga beda ya, Kang ya.
0: Betul Kang, beda. Jadi kalau untuk di Facebook, di Facebook ya, Meta Corporation itu, yang di Facebooknya itu, kalau dari yang saya baca ya nih Kang ya, itu orang sekarang lebih suka melihat foto yang portrait, bukan landscape.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi usahakan kalau untuk di media-media sosial itu, lakukan pemotretan dengan orientasi portrait atau vertikal.
1: Oke.
0: Karena itu lebih memudahkan pada saat orang scrolling, gambarnya tidak terputus gitu kan.
1: Oh, ya. Gitu.
0: Kemudian narasi itu nomor dua kalau di Facebook.
1: Karena
0: pengguna Facebook itu kebanyakannya itu adalah penikmat foto atau orang melihat foto itu dari foto duluan, bukan dari narasi duluan.
1: Oh, oke. Okay. Kecenderungan orang melihat dulu foto begitu ya Kang ya?
0: Iya, foto dulu, baru narasi.
1: Oh, okay.
0: Ya kan dia baca. Kalau dia tertarik terhadap sebuah foto, kemudian dia baca narasinya. Berbeda dengan tweets dan
1: Instagram,
0: Twitter ya. Di Twitter orang baca dulu captionnya.
1: Oh iya, iya.
0: Benar nggak kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, berarti kita perkuat di narasi. Satu kalimat pertama itu sangat sangat berpengaruh terhadap keinginan orang untuk melihat selanjutnya.
1: Betul.
0: Termasuk dia di foto.
1: Baik.
0: Kalau di Instagram itu average kan, dia gambarnya sebaiknya persegi, karena kan dia tidak bisa di zoom kan ya, kecuali kita lakukan, kita jepit kemudian di itu ya bisa, dan dia kalau kita lepas jepitannya berarti dia balik lagi ke normal gitu ya di Instagram ya.
1: Oh ya, betul, betul.
0: Ya kan. Nah, berarti itu foto dan narasi itu harus berbarengan. Dan narasi itu jangan panjang-panjang. Cukup satu paragraf saja, pendek saja. Yang penting dia menarik.
1: Yeah.
0: Dan fotonya itu jangan terlalu banyak. Satu aja fotonya.
1: Satu saja ya.
0: Satu saja.
1: Baik, baik. Jadi
0: berarti kalau di Instagram, fotonya itu dalam di foto itu ada, harus ada beberapa subjek foto yang akan kita coba kenalkan.
1: Iya.
0: Nanti kita lakukan editing di kolase atau di montase, sedikit saja taruh dia narasi di dalam foto, selebihnya di narasi di luar foto.
1: Oh, oke.
0: Itu sih tips untuk kalau media sosial ya Kang ya.
1: Baik. Nah Kang, untuk jasa profesional untuk foto produk ini memang sudah nampaknya juga sudah digandrungi oleh masyarakat begitu ya Kang ya. Nampaknya ya, juga sudah bermunculan anak-anak yang saat ini begitu sebagai profesional untuk foto produk. Nah, cara untuk UMKM sendiri memilih jasa atau vendor foto produk ini seperti apa nih Kang seharusnya? Ada.
0: Ya, tentunya kita lihat dari kan UMKM ini. Saya bukan bilang UMKM itu tidak memiliki modal, bukan.
1: Gitu ya.
0: Tapi UMKM ini sebenarnya harusnya bersinergi. Mereka melakukan aksi berkolaborasi dalam satu komunitas. Seperti saya nih Kang, komunitas UMKM Perkumpulan Bumi Alumni ya, yang isinya tuh alumni-alumni dari UNPAD semua. Ya, nah sebaiknya UMKM Lantun itu seperti itu. Misalnya nih ada komunitas produsen makanan apa, misalnya minuman, dia selektif minuman saja. Jadi

0: komunitas dalam satu grup, sehingga dalam kalau suatu saat mereka mau berbarengan supaya tanggung renteng gitu kan, ya,
1: iya,
0: mereka
1: betul.
0: Bisa melakukan persiapan dulu internal, kemudian baru pemotretan bersama-sama supaya lebih efektif dan harganya bisa lebih murah. Karena kalau pemotretan fotografi komersial itu ada yang dijual per foto gitu kan, ya. Ada yang memang per hari mau berapa, mau 1,000 foto kayak, mau 2,000 foto mangga gitu kan, diambil semua dipergunakan. Tapi ada juga yang menggunakan sistem menjual foto itu per foto. Nah itu yang sebetulnya sangat saya sayangkan, ya, karena nanti foto itu akan kita gunakan berulang kali gitu kan.
1: Okay.
0: Supaya ada variasi, ya sebaiknya jangan melakukan pemotretan itu 1-2 foto saja yang kita beli gitu. Lakukan sebuah aksi kolaborasi, undang fotografer atau main ke studionya supaya bisa rame-rame dan fotonya banyak sekali yang bisa dipakai berulang, sehingga nanti iklannya itu tidak membosankan gitu kan.
1: Baik, waduh.
0: Tapi gimana ya kalau kita bilang sekarang ini UMKM itu dia malah melihat ini ada apa ya? Kalau kita terlalu profesional gitu, saya rasakan
1: kan. Iya, gimana kan?
0: Ya, kesannya jadi mahal gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, si itu mau foto-fotonya juga artis-artis, terus foto-fotonya dari restoran-restoran terkenal, kemudian ini pasti mahal. Nah itu, itu resiko saya sebagai komersial yang portfolio saya yang saya munculkan itu adalah itu. Tapi mau nggak mau karena saya punya portfolionya itu, ya saya. Saya keluarkan gitu.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Ada juga sih kan 1-2 teman-teman atau seperti yang saya ceritakan dari Banyuwangi tadi, dia nggak malu, nggak mencap langsung, dia justru menanya dulu, Kang berapa sih Kang kalau pemotretan ini?
1: Baik.
0: Nah, itu kan kita bisa melakukan apa ya, semacam brainstorm bagaimana sih sebetulnya maunya gitu.
1: Iya, betul.
0: Kita bisa menentukan batas ekspektasi yang dia mau gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita melebihi dengan budget yang sangat minim, ya kenapa enggak gitu kan.
1: Baik. Jadi sangat penting ya Kang, kita ketemu dulu dengan klien ya, pelaku usaha UMKM, biar tahu dulu seperti apa ekspektasi yang diharapkan begitu, kemudian juga

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekaligus saya Nii Suara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk berikutnya di Pro 4 Siang, Anda akan ditemani rekan kami Benny Herdiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Masih di Propat Suara Budaya Bandung, Tabu 12 Langkung 2 Menit, Kaum Dangu, Waktos Nasim Kuring, Baris Nyarangan Kaum Dangu Sadayanan di Dinten Ieu, Ping 18 Mei 2020 Genep, di Propat Siang bersama saya Beni Herdiansa Kaum Dangu, lagu-lagu kuliner khususnya dina acara Balake Cerakan Kaum Dangu, sambil tuang, sambil ngupingkan lagu ieu ya. Wajib cililin ya. Di suantena Nais Larasati Kaum Dangu. Sambil ngemutan ka wargi-wargi sadayana pakinten anu nuju aktivitasnya, urang rehat sakedapan, urang tuang heula. Wilujeng tuang, wilujeng ngadangukeun.

tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, harus terkandung nilai dan budaya di dalamnya. Pentingnya suatu nilai dalam demokrasi, yaitu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku pada negara demokrasi. Suatu demokrasi akan tumbuh secara kokoh jika sejak awal telah tumbuh kultur dan nilai demokrasi, sikap toleransi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Beberapa kepribadian yang harus terkandung dalam nilai demokrasi antara lain toleransi, komitmen, kecintaan dan keterbukaan, disposisi resiprositas, tanggung jawab, komitmen, serta kerjasama keterhubungan. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang, untuk mewujudkan pemilu 2024 dengan gerakan cerdas memilih untuk pemilih cerdas.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Ya, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, Komdango. Jam 12, Taskarawas, pangitannya Patuangan, sudah waktunya untuk makan siang, Komdango. Bagi Anda yang masih bingung, terutama bagi Anda ya, yang saat ini mungkin sedang berkunjung ke kota Bandung. Ketika melangkahkan kaki di kawasan Bandung, sudah barang tentu, Komdango, yang pertama dituju adalah kuliner. Konon katanya Bandung ini dikenal sebagai kota kuliner ya. Emang betul, Komdango ya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda melintas di Jalan Braga, Kota Bandung. Ada salah satu tempat yang menarik, ini resto ya, yang konon ya, ini sudah berdiri sejak lama, bahkan lebih dari 100 tahun. Restonya adalah Braga Permai. Berlokasi di Jalan Braga nomor 58, Kota Bandung. Restoran yang berdiri tegak hingga saat ini, Komdango. Anda kalau misalnya berkunjung ke restoran ini seperti mengunjungi atau melintasi lorong waktu. Eish, ya. Tidak hanya menyajikan beragam hidangan dari berbagai negara ya, Komdango, Braga Permai juga menyimpan segudang cerita bersejarah yang tak lekang oleh waktu ya. Dan yang pastinya menyimpan banyak momen bersejarah, karena memang dari satu abad yang lalu lebih ya. Jadi lebih tepatnya, Komdango, ternyata kalau restoran ini berdiri sejak tahun 1931. Nah, gitu ya. Mendapatkan lambang agung dari Kerajaan Belanda saat itu, restoran ini resmi menjadi penyedia hidangan khas Belanda dari Ratu Belanda kala itu ya, Komdango. Nah, meski arsitektur Braga Permai tidak persis seperti dahulu, ya ada beberapa bagian bangunan yang mungkin sudah direnov gitu, Komdango ya. Ada juga sebagian ornamen yang masih dipertahankan. Bahkan perabotan-perabotannya ya, dapur tuanya, kemudian tempat memanggang roti, kemudian juga sisa pipa gas di zaman dahulu ini masih dipertahankan. Jadi kalau misalnya Anda mau berkunjung ke Kota Bandung sambil menikmati hidangan kuliner Kota Bandung, juga sambil melihat atau mungkin melihat sejarah-sejarah gitu yang ada di Kota Bandung sampai dengan saat ini dari zaman Belanda, Komdango, silakan Anda bergabung. Silakan Anda datang ke restoran yang satu ini, Komdango, Braga Permai. Dengan desain yang modern namun tetap sentuhan-sentuhan klasiknya masih ada ya. Juga penataan ruangnya yang rapi memberikan kesan bersih namun juga bernilai sejarah yang luar biasa. Nah, Komdango, dulu nama restoran ini kala itu ya disebut Maison Borgerigen. Agak sulit nih disebutnya. Nah, itu ya, karena memang ini juga diambil dari nama pendirinya atau yang memilikinya, ownernya dulu, Komdango. Nah, Braga Permai ini dirubah namanya setelah Indonesia ini merdeka, Komdango ya. Hingga saat ini restoran Braga Permai. Informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
2: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
1: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
2: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
1: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
2: Nah, kan? Makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
3: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: Bandung.
1: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, masih Weni temani di siang hari ini ya. Hari hari apa sih teh? Udah lupa hari deh. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Di studio Perempat RI Bandung saat ini alhamdulillah sudah hadir dua narasumber yang cantik-cantik ya. Seragamnya keren nih, luar biasa. Kita akan berkenalan dengan dua narasumber kita di pagi di siang hari ini. Maklum ya, biasanya pagi jadi siang. Ya, kita akan kenalan sama Teh Liska dan juga Teh Novi. Sambil tentunya kita akan bergabung bersama akan berbincang juga dengan rekan-rekan kita di Jakarta di sana ya. Dan jadi kaum dangu Perempat RI Bandung dan juga tentunya pendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami melalui stasiun radio RRI di mana saja Anda berada. Baik, Teh Liska dan juga Teh Novi, Wilujeng siang, selamat siang.
2: Selamat siang, Wilujeng siang juga.
1: Kabar baik semua. Ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Teh Liska paling mana? Teh Novi paling mana?
2: Tas leres, Teh Liska.
1: Liska. Teh Liska dan juga Teh Novi. Ya baik, ini seragamnya luar biasa nih Teh. Seragam apa nih Teh?
2: Coba-coba balik, coba. Coba ada nama komunitasnya di
1: sini. Ada komunitas ya? Baik, baik.
2: Kias bambu.
1: Kias bambu. Baik. Ya, ini kita sampaikan dulu teman-teman sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu ya untuk penyelenggaraan acara Festival Bambu kemarin luar biasa. Iya. Sukses.
2: Alhamdulillah, selamatnya buat kita ya, buat RRI juga khususnya juga terima pastinya. Kasih nih udah mau berkolaborasi lagi bareng kami kemarin.
1: Baik, baik, baik. Dua hari ya, sayang dua hanya dua hari, enggak satu pekan gitu teh.
2: Pengennya sih kayak gitu.
1: Pengennya satu pekan.
2: Boleh
1: ya.
2: Nih kode dong gitu.
1: Baik, selama dua hari saja ini tamu apa maksudnya bukan tamu ya. Peserta dan juga tamu yang nonton juga banyak sekali ya teh ya.
2: Banyak kemarin itu talent yang gabung sama kita ya peserta tadi berapa sih?
3: 92
1: tim. Ya. Satu timnya berapa tuh? Berapa banyak?
3: Ada di 30 sampai 50.
1: Wow.
2: Jadi total teh kemarin yang anak-anaknya aja.
3: Siswanya udah 3000 siswa tuh di 3600.
1: Wow, siswanya saja belum yang mengantarnya. Belum, belum tamu yang pengen disengaja diundang.
2: Betul.
1: Dan yang sengaja nonton juga ya.
2: Iya, ada bintang tamu juga. Terus kan kalau ada adik-adik kita ya, anak-anak kita, anak TK itu kan biasanya satu anak itu diantar sama dari mulai tante, nenek, kakek, satu anak. Kebayangkan satu anak sekeluarga nih yang nonton.
1: Sekeluarga.
2: Jadi kemarin, wah, pecah banget sih kemarin.
1: Oke, oke, oke. Kalau mengantisipasi banyaknya penonton begitu gimana nih Pak panitia caranya kemarin?
2: Kita itu kemarin itu cara mengantisipasinya
1: bagi sesi kan
2: ya,
1: gitu.
2: Jadi
1: bagi
2: kita sesi, kita dibagi sesinya. Jadi satu sesi itu bisa dari 8 sampai 10 tim ya.
1: Iya.
2: 8 sampai 10 tim nanti setiap satu sesi kita gantian masuknya. Jadi walaupun masak sebanyak itu tidak terjadi penumpukan yang crowded banget gitu ya. Jadi kita bisa urai juga sistemnya kayak gitu sesuai kedatangannya, sesuai sesinya.
1: Dan itu berjalan dengan lancar ya.
2: Alhamdulillah banget semesta mendukung ya.
1: Semesta mendukung ya. Dan yang pastinya kali ini teman-teman ini sudah terbiasa ya dengan kegiatan festival seperti ini yang melibatkan penonton dan juga peserta yang banyak gitu.
3: Iya. Alhamdulillah kan karena kita tuh udah berdiri selama 4 tahun ya.
1: 4 tahun ya.
3: 4 tahun jadi udah terbiasa ya.
2: Iya, ini udah tahun keempat ya.
1: Tahun
2: keempat. Sebetulnya kalau acara yang seperti ini itu udah acara keenam mungkin ya, karena ada dua tema gitu ya. Kalau khusus yang kemarin itu acara Literangklung itu yang kedua, yang satunya lagi udah mau keempat mau kelima ya. Jadi memang semakin apa sih setiap tahunnya itu kita evaluasi untuk kenyamanan, perbaikan-perbaikan gitu. Jadi
1: bismillah
2: gitu ya.
1: Iya. Dan dari analisa kemarin begitu, dari pelaksanaan selama dua hari ini, apa yang kira-kira yang perlu ditingkatkan gitu teh ke depannya?
2: Kemarin ya hasil evaluasi kemarin masih overall garis besar sejauh kemarin pelaksana dari awal sampai akhirnya alhamdulillah lancar banget. Mulai dari flow kedatangan anak, penonton, semua udah enak, udah tahu alurnya ya, karena ini tahun kedua kan kita
1: bareng. Jangan-jangan pun si peserta juga udah terbiasa dengan proses dan
2: jadi
1: aturannya.
2: Udah tahu gitu ya, udah udah
3: karena
2: banyak.
3: Emang kebanyakan peserta juga yang waktu 2000
1: sebelumnya sudah ikut ya.
2: Salah satu alasan kita kembali lagi ke RRI karena banyak yang requestnya tuh pengen bareng di RRI lagi ternyata. Kita kan biasanya ngadain itu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita itu biasanya kemana-kemana gitu ya, di gedung mana-gedung mana. Nah, ada satu tahun kita nggak di sini, audiens kita nanyain kenapa nggak di RRI lagi nih, di spill nih. Jadi kemarin kita sesuai permintaan dan katanya ekspektasi semua pengen ke RRI lagi. Jadi kayak mungkin udah banyak yang nyaman dan udah tahu alurnya. Jadi alhamdulillah tidak ada permasalahan yang begitu berarti.
1: Baik baik. Ini sebenarnya kita di sesi ini ya, sesi ini pengen bincang perihal bambu.
2: Angklung.
1: saya tadi baca bambu jadi bambu ngomong. Angklung ini sebagai pemersatu bangsa begitu ya, Teh ya. Tapi karena ini pengen didengar oleh semua pendengar di seluruh Indonesia, jadi masih kita tunggu dulu nih sambungan kita dengan Jakarta ya, Teh. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi perihal kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kias Bambu ya. Terutama dalam bagaimana melestarikan angklung ini gitu, Teh. Nah, ini emang awalnya dibuatkan gitu, awal mulanya dibuatkan komunitas ini memang tujuannya untuk melestarikan angklung.
2: Awal mula terbentuknya Kias Bambu atau komunitas ini tuh berangkat dari keresahan. Yeah. Keresahan, mimpi, harapan para penggiat ya, para praktisi angklung, kebetulan para pelatih dan praktisi angklungnya itu sejauh ini banyak impian, banyak harapan yang belum bisa terrealisasikan. Sampai akhirnya kita duduk bareng, muncullah kita duduk bareng bikin komunitas yang tujuan visi misi utamanya itu memfasilitasi menjadi wadah bagi setiap pelaku, penikmat. Nah, jadi bukan hanya praktisi aja, tapi bagaimana kita bisa ngumpul itu memberikan sesuatu ke musik angklung.
1: Jadi tadi terdiri dari pelaku, penikmat juga ya.
2: Betul. Jadi jadinya komunitas ini lahir bukan hanya untuk bagaimana praktisi bisa mengeluarkan ide dan idealisnya di musik angklung, tapi juga bagaimana musik angklung bisa diterima di semua kalangan. Musik angklung bisa merambah ke semua genrenya
1: Merambah ke semua genre. Memang yang membawakan angklung ini bisa berbagai genre sebenarnya.
3: Iya, betul. Mulai dari anak-anak TK, kalau anak-anak sekolah SD SMP udah jelas, tapi ada lansia juga yang bisa apa? Mereka juga pada punya komunitas gitu. Kayak kemarin kan sini juga ada bintang tamu lansia-lansia juga. Nah, itu
2: usia paling ininya sampai ada yang 85 atau 86 tahun.
1: Produktif ya.
2: Iya, betul. Bahkan sampai di dalam satu grup itu ibu dan anaknya tergabung di sekolah lansia tersebut. Masya Allah sekali gitu ya.
1: Dan itu diperbolehkan oleh pihak sekolah gitu ya.
2: Iya, ada sekolah lansia.
1: Ada sekolah lansia.
2: Sekolah lansia itu sekolah yang isinya memang para lansia yang sudah pensiunan, yang sudah ini biar gimana caranya untuk tetap
1: produktif.
2: Jadi ternyata jadi salah satu alternatif biar ingatannya, biar moodnya, biar lebih sehat, lebih produktif di masa akhirnya. Itu ada sekolah lansia juga lewat musik angklung juga.
1: Bisa jadi faktanya dengan bermain angklung jadi sehat justru.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kenapa saya bilang semua genre? Karena ternyata lewat musik angklung itu tidak mengenal usia.
1: Contohnya genre apa saja nih?
2: Tidak mengenal genre musik apa saja juga bisa dibawakan pakai musik angklungnya. Semua kalangan bisa menikmati. Jadi tidak ada batasan. Semua bisa bersatu untuk menikmati ini. Tapi gimana caranya biar punya wadah nih? Nah, itu berangkat dari situ kita kenapa Kias Bambu muncul. Jadi sebetulnya Kias Bambu itu bukan hanya lomba ya. Bukan hanya lomba itu. Jadi visi tujuan utamanya ke sana. Jadi angklung pemersatu bangsa banget.
1: Iya. Oke gitu ya. Jadi dari semua kalangan termasuk tadi lansia juga ya. Sudah menjadi apa ya istilahnya komunitasnya begitu ya. Komunitasnya di situ ya. Kalau di Bandung sendiri komunitasnya banyak, terhitung berapa nih ada kalau menurut survei Teteh sendiri?
2: Komunitas angklungnya
1: ya. Saking banyaknya.
2: Alhamdulillah sih. Jadi lebih ke, banyak tim-tim. Ada komunitas yang memang ada satu tim angklungnya, tim musiknya. Ada komunitas isinya yang menyenangi ya, jadi satu grupnya ada yang penggiatnya juga. Jadi memang komunitas angklung itu sebetulnya banyak ya. Bahkan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang angklung juga sudah banyak gitu ya. Di kota Bandung sendiri ya, Bandung itu ibaratnya kayak rumahnya gitu ya, rumahnya rumahnya, karena di sini ngumpul nih para penggiat angklung ini gitu. Jadi dengan semua idealisnya masing-masing, nah, kita hadir di tengah itu semua untuk mempersatukan itu.
1: Oke, okay. Gitu. Kalau gitu berarti ada komunitas yang sama juga tentang angklung ini di luar?
2: Ada, pasti ada. Kita berangkat bareng-bareng dengan visi misinya masing-masing, okay. Gitu ya, dengan arahnya. Walau saya yakin tujuannya itu sama, untuk melestarikan musik angklung ya. Tapi mungkin cara mengekspresikannya ada yang sama, ada yang lebih ke arah mana. Nah itu kan biasa ya. Tapi kita hadir itu untuk menjembatani itu semua. Kita itu menjadi bukti bahwa angklung itu memang bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Itu tuh bukan hanya sekedar logo alat musik tradisional gitu ya. Tapi banyak banget filosofi yang bisa kita ambil dari angklung sendiri gitu.
1: Konkretnya seperti apa nih? Ini mempersatukan bangsa. Apakah memang ini dari berbagai komunitas justru di luar Jawa Barat sendiri atau bagaimana?
2: Iya, iya. Di luar Jawa Barat. Karena kalau kita mempelajari sejarahnya angklung gitu ya, angklung itu tidak hanya sebagai musik pengiring juga. Dari zaman dulu sebagai mengekspresikan rasa bersyukurnya hasil tani yang ini juga lewat angklung gitu ya. Jadi banyak banget dan tidak stereotip menjadi, tapi itu memang ciri khas, itu tradisi identitas milik kita pribadi.
1: Baik. Nampaknya kita sudah mulai terhubung nih dengan rekan-rekan kami di Jakarta. Siap. Kita sapa dulu. Selamat siang.
0: Siang. Halo.
1: Iya. Yeah. Baik, ini audionya nampaknya masih belum terhubung ya. Kita kembali.
4: Wabarakatuh.
1: Iya.
4: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat dimanapun Anda berada.
1: Halo, selamat siang juga
0: ya dengan RRI Bandung.
4: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Dengar Perompat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
0: Iya, gitu deh.
4: Mohon maaf karena habis makan mencapai nih Abang Po punten ya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Halo, sampurasun.
0: Sampurasun.
4: Rampes.
1: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
4: Baik.
1: Sehat-sehat ya.
4: Sehat di sana gimana?
1: Kan alhamdulillah.
4: Mendung.
1: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya. Agak lumayan panas juga nih, Bang.
4: Panas ya.
1: Okay.
4: Cukup cuaca aja yang panas ya.
1: Hati kita jangan ya.
0: Hatinya kudu tetap adem
4: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir.
1: Betul, Bang Jo.
4: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
1: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
4: Widih, angklung nih Neng Lia.
1: Bang Jo suka main angklung enggak? Pernah main angklung enggak?
4: Main angklungnya belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Megang sih pernah.
4: Megang ya? Pernah.
1: Minimal pegang saja ya.
4: Enggak bisa, takut mainnya salah.
1: Iya.
4: Narasumber kita ada siapa aja?
1: Oke. Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya Teh ya.
4: Boleh.
1: Iya, silakan Teh.
2: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
4: Salam
0: siang
4: Tete.
2: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska.
5: Halo, saya Novi.
1: Liska dan Teh Novi.
4: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran.
1: Oh iya.
4: Teh Novi enggak kedengeran barusan.
1: Ya.
4: Nah. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompat Bandung berapa?
1: Baik, Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
4: Oke. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Perompak Jakarta cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Ya. Boleh ngebel di 021-350-4510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni,
1: baik,
4: untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping Bang Jo nih ya.
4: Neng Lia ini namanya.
1: Neng Lia, salam kenal juga dari Beni di Bandung. Juga. Baik. Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga gitu. Ya baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
2: Sami-sami, hatur nuhun juga.
1: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
2: semingguan yang lalu.
1: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Betul. Luar biasa nih. Sukses.
2: Amin.
1: Kegiatan
2: Festival Musik Angklung tingkat TK dan SD se-Jawa Barat.
4: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
1: Ngumpul banget. Iya, kemarin terhitung yang datang berapa banyak gitu Teh?
2: Yang datang
1: kalau pesertanya saja.
3: Pesertanya saja sampai 3600
1: Bang Jo.
2: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, terus ada ada band-band angklung juga itu di luar itu ya.
1: Jadi di luar itu
2: peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
1: Iya. Baik. Nah, baik. Begitu Bang Jo, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa siap lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah ahlinya juga selain sebagai organizernya ya,
2: event
1: organizernya, tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman. Luar biasa nih.
2: Sebetulnya seniman itu suami-suami kita ya.
1: Oh ini jadi wakil seniman
0: jadi
1: kalau gitu.
0: Ya, Teh, ya. Karena suaminya seniman jadi
1: ngikut dah. Iya.
2: Gitu. Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita. Kita mah hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres mau tampil. Nah, kita nih yang menyiapkan semuanya.
1: Gitu. Yang bantu ya, support sistemnya gitu ya, Teh ya.
2: Kita tim kreatifnya.
1: Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini. Kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
2: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Akang Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan satu aja.
1: Satu
2: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
1: Satu ensemble gitu ya.
2: Lebih enak terdengar yang mana?
1: Lebih enak yang banyak
2: yang bareng-bareng kan.
1: Nah,
2: itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
1: Tidak ada istilah individu gitu.
2: Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang bunyi terus dari awal sampai akhir. Do-nya mau egois nih bunyi terus atau re-nya bunyi terus, nggak bisa.
1: Jadi
2: di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Tapi keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
1: Jadi gak harmoni
2: nih,
1: gitu ya.
2: Ya, gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Sama kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya.
1: Nah, jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya. Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
2: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
1: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
2: Tidak bisa sendiri-sendiri. Bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu. gitu. Baik. Jadi kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung okay. Pemersatu bangsa nih.
1: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, di komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi betul, tidak hanya di Jawa Barat begitu ya, Teh.
2: Betul.
1: Nah, jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa ya, gitu.
2: Saya itu okay, pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga ya. Sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
1: Iya, bisa.
2: Bisa, itu bisa dikomandoinnya kayak yeah. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu.
3: Enggak
1: ya?
3: Ada sih.
1: Ada.
3: Kalau misalnya udah delay itu agak susah.
1: Ya, itu. Selalu delay ya. Bang Jo katanya kalau delay pasti kalo agak sulit delay, ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan, ritme gitu ya. Tempo. Justru
4: nunggu-nungguan.
1: Iya. Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
2: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil tapi memang kendalanya gitu ya, delay. Karena delay. Kan kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya. Jadi mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musiknya gitu.
1: Baik, Teliska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Banyak. Ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
2: Kalau kata saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu aja. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
1: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
2: Amin. Masih terus berjuang ya.
1: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya. Dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya begitu ya.
2: Ingat gak, kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain.
2: Itu sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
3: Jam 8 malam
2: datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang, tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Terbukti gitu. Jadi tidak ada istilah aduh tersepuh mah ayah, gak ada.
1: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
2: Kata apa yang lagi viral sekarang, bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi nggak ada nih.
4: Iya betul.
1: Iya, usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa ya, produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya, kalau untuk yang usia sudah lansia begitu ya tuh ya. Apa pernah ada obrolan
4: gitu ya?
1: Ada obrolan nggak sih sama sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
3: Ada sih emang tujuannya ke situ, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau misalnya lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
1: Ini nih PR banget nih ya. PR banget.
3: Cepat ingat tapi enggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat udah lupa lagi.
1: Lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan lansia itu
4: mau tampil gimana ekstra. Tuh?
1: Latihannya ya, ekstra Bang Jo katanya.
2: Memang musik angklung ini melatih fokus juga. Soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau angklung itu dari mulai usia TK. Kayak kemarin kan di sini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap terus adik-adik kita cuma basih dadah, "Mama di sini."
1: Baik. Teliska, Tenovi dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelpon. Gimana nih, kita coba terima saja?
4: Boleh deh kalau gitu.
1: Baik, kita langsung angkat aja. Baik, baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, Surakarta. Mbak Oma. Apa kabarnya? Sehat.
6: Baik.
1: Baik ya. Sehat.
6: Jadi pertanyaan aja ya.
1: Oh, boleh Oma, silakan. Silakan.
6: Angklung itu sudah terkenal, udah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
1: Oke, baik. Pelajaran khusus di sekolah ya, Oma ya.
6: Iya.
1: Baik.
6: Ya itu aja. Terima kasih. Salam dari Surakarta.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih,
1: Oma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon berikutnya.
4: Boleh, boleh satu lagi.
1: Halo, selamat siang. Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes. Dengan siapa di mana?
7: Ganteng Kang Jan, Kang Jan ya.
1: Sama Beni, sama Telis.
7: Dengan Cigu ya.
1: Iya, ini sama
4: Cigu. Iya,
7: hai hai hai. Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pok Lia ya.
1: Iya.
7: Aku panggil di Jawa Barat ini ada Kang Kang Damu ya panggilnya ya.
1: Aku Beni, salam kenal.
7: Beni, Beni. Banyak satu rasun ya.
1: Rampes.
7: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka dan Ovi. Satu rasun.
2: Rampes.
7: Memang ini tim kreatif Kiss Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Kalau saya sih main angklungnya di main nasi pentas tapi di sekolah dulu.
1: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
7: Nah, ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau kalau enggak benar-benar menguasai. Nah, buat diskiri apa nih? Siapa namanya? Rizka sama Novi.
1: Teliska sama Tenovi.
7: Baru-baru ini kan tampil ya di festival angklung dari Bandung ya.
1: Betul.
7: Perayaan hari angklung sedunia di Gedung Sate. Ini cuma ngintip-ngintip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih. Jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa yang apa namanya yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Karena setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
7: Tercipta sebuah lagu ya. Nah, pertanyaannya seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, nah, filosofinya.
2: Filosofi.
1: Baik.
7: Ya, itu satu. Itu ya satu tuh. Pertanyaan gotong royong dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Nah, terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong lo dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
1: Baik.
7: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
7: Aku tahu representative list of the apa intangible.
2: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia.
7: Informasi budaya. Apa sih pantun boleh?
1: Boleh.
7: Pantun. Tadinya begini kalau ucapannya salah, mohon dimaafkan ya. bambu lotik dirakit jadi barang.
1: Cakep.
7: Anggota kesenianku urang sarakan. aku buka merek aja ini aja luhur. Simu kesatuan Nusantara nu luhur.
1: Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya,
7: masyaallah. Salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Terima kasih, Cek Go. Iya, terima kasih. Aduh, Adi, langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama, kalau di sekolah-sekolah betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana Bandung Kota Angklung gitu ya, Bandung Kota Angklung. Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Jadi bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
1: Mulok wajib, tapi mulok wajibnya
2: berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Tapi mulok, pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib yang diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya. Gitu.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah, kurikulumnya begitu. Gitu ya.
0: Kan sejak dini ya.
2: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahannya. Yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja. Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
2: Yang dari Tangerang,
1: Tangerang juga sama ya.
2: Tangerang itu kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
1: Keren.
2: Jadi RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di festival musik angklung kita.
1: Baik, terbukti
2: gitu.
1: Ya.
2: Iya. Gitu. Jadi itu Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
2: Tadi sebenarnya kita udah sempat ngobrol ya di awal ya, filosofi musik angklung sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Baik. Gitu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonisasi.
1: Punya tugas dan fungsi sendiri.
2: Itulah arti dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Filosofinya. Ya seru banget. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
2: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung
1: bisa
2: nih harusnya.
1: Langsung ya, karena
2: mohon
1: praktis langsung
2: mohon
1: bisa nih Bang Jo.
2: Karena kami di sini tim balik layar belum bisa mengajar.
1: Iya, betul.
2: Bisa.
1: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo, siapapun yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya.
2: Bisa.
1: Tapi kalau misalnya
2: banget.
1: kita coba pasti bisa.
2: Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung angklung bareng loh Bang Jo, Polia. Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
1: Baik, baik. Oke. Okay. Dua respon tadi sudah kita dengarkan dari para pendengar kita ya, Kaum Dango.
4: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih.
1: Boleh, silakan Bang Jo.
4: Ini dari Bang Orik di Jember nih.
1: Iya.
0: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab.
4: Iya, udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya.
0: Iya.
4: Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
0: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
4: Oke, okay. Untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa? Udah disebut juga tadi ya.
0: Iya. Berapa pertanyaan sih? Sudah. Kita udah dijawab ya. Mungkin yang belum
4: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi, dan juga Teliska.
1: Iya. Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih, pengen bertanya nih, luar biasa ya. Respon dari pendengar kita. Kita coba terima lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
8: Siang, Rampet.
1: Waduh.
8: Tadi pun.
1: Pun. Ini orang Lampung nih ya.
2: Hai, hai.
1: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
8: Bawai.
1: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang.
8: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
1: Oh, boleh, silakan. Boleh di
8: pun.
1: Pun.
4: Ya pun. Oh,
8: Jakarta ada suara.
4: Enggak kedengeran ini putus-putus suara suaranya Bang Edo.
8: Oh, ya udah, enggak ada suara Jakarta. Langsung aja Beni.
1: Ya, silakan Bang Edo.
8: Teteh-teteh yang cantik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Di belakang layar aja tapi ininya kayak musisi banget
2: ini.
1: Iya.
8: Sudah, saya bertanya angku

0: kolaborasi antara alat musiknya ada atau mungkin bahasa. Musisi dari luar negeri gitu teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
1: Ya begitu aja.
0: Baik.
1: Sama Kak Tete yang di belakang layar.
0: Ya, ya, makasih Bang Edo, terima kasih. Pun. Ya pun ya, rejang jauh. Iya. Oke, okay. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
2: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang dua lagi teh
3: angklung dipadukan sama
2: kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
0: Bisa masuk ya?
2: Bisa teh. Masuk. Jadi walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya kayak kan kalau ada pentatonis ada diatonis ya yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan ya. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
0: Pentatonis itu ya.
2: Iya, pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
0: Nah, itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya kepanjangannya.
0: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang Jo.
4: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
2: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis ataupun yang pentatonis. Jadi musiknya, mau musik genre apapun bisa diiringi oleh.
0: Bisa masuk ya?
2: Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi
3: sekarang
2: kan bertanya.
3: Ada yang lagi hits tuh yang disatuin sama musik DJ.
2: DJ wow, ada. Kita DJ. Kota Bandung.
3: Kita lagi hits banget itu.
2: Kita punya DJ musik angklung pertama, bukan enggak tahu sih kalau pertama atau punya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
0: Oh iya.
2: Iya kan Kang Mansur itu sudah memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya. Okay. Angklung sebagai pemersatu gitu.
0: Enggak tabrakan secara harmoni lagu gitu ya. Jadi enggak berubah gitu ya.
2: Iya.
0: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
2: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya memang itu doakan
0: hanya sentuhan saja gitu misalnya
2: hanya sentuhan sudah banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya sudah banyak musik angklung itu digunakan.
0: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
2: Masya Allah boleh.
0: Kita coba langsung tanya ini langsung kita bacakan aja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Mindy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
2: Ini tuh ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Oke lah kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak oke lah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Nah itu ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang menghususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan gitu.
0: Baik, gitu ya tantangan.

0: Iya.
1: Semoga saja amin, bermunculan
0: amin, amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Minat jadi amin, seorang amin, musisi amin. Dan
0: ya, betul.
1: Band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin. Ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng ku angklung.
0: Ngangkleng itu kita bukan berlayar apa tuh ya namanya traveling. Ngangkleng ku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti
0: banyak,
1: itu memang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Mansur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Hayo ngangkleng ku angklung.
1: Oke. Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Jangan cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya gitu kan. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmatin. Gitu.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga
0: pasti,
1: gitu.
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu dia bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik. Teliska dan juga Teh Novi nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo. Apakah kita mau lempar lagi pertanyaan ke pendengar? Silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kaum Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang.
1: Boleh, Bini. Boleh silakan.
3: Kita angkat dulu ya.
2: Halo, Prompa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Siang, Cici Ayu silakan langsung.
4: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
4: Ya, itu sama tesnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk ke sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklungnya. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung, bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus angklung?
0: Sebetulnya kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya.
0: Kita juga salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Angklung itu sebagai pemersatu bangsa. Iya, tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan kan, ada gamelan juga. Dan tidak mungkin, yang malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih apik lagi gitu.
1: Baik, jadi, salah satu ya.
0: Salah satunya
1: yang juga mempersatukan bangsa.
0: Betul.
1: Baik. Nah ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung.
1: Yeah.
0: Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Yeah.
0: Jadi lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia gitu.
1: Jadi dengan kita melihat betul. Filosofi angklung betul. Ini betul-betul melihat banget bagaimana
0: betul.
1: Indonesia gitu
0: betul,
1: ya
0: gitu, jadi,
1: dan harus pesannya. Seperti apa Indonesia begitu ya menjaga gitu. Keberagaman yang
0: betul.
1: Ada
0: keberagaman menjadi kekayaan bukan keberagaman untuk dibedakan
1: apalagi gitu. Kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang iya, dengan musik-musik yang
0: dengan
1: lain
0: dengan musik-musik yang
1: kolaborasi.
0: Lain musik-musik daerah lain
1: wah iya. Ini PR nih buat para musisi ya
0: amin,
1: harus
0: amin,
1: bikin
0: amin.
1: Segera
0: boleh
1: kolaborasi
0: nih, nanti kita buat para komunitas musik daerah lainnya
1: yeah.
0: Boleh nanti kita collab nih nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan
1: iya yeah, festival musik seru, Nusantara
0: ya? Nah, oh, seru sih. Banget nanti boleh bagaimana boleh main-main itu? Buat kontak-kontak kita ada IG yeah. Kita ada di
1: okay.
0: Rimba Festival
1: baik.
0: Nanti di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada apa komunitas musik daerah lainnya kita sangat membuka kesempatan
1: baik.
0: Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: baik.
0: Berbagai musik
1: Teliska Tehanovi semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya kolaborasi dengan
0: amin ditunggu banget malah ditunggu
1: ya,
0: banget
1: tadi pemusik Sasando katanya
0: betul Sasando
1: atau
0: ada
1: musik-musik lainnya
0: ya,
1: juga
0: ya,
1: dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang main Sasando pernah
1: yeah.
0: Bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu
1: yeah.
0: Sama
3: waktu rimba pertama itu sama dari Pamanukan.
1: Pamanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Iya.
0: Kalau Pamanukan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik ya. Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya kita semuanya yang ada di ya bisa berkontribusi untuk mempromosikan begitu ya.
0: Angklung tidak
2: dan
0: hanya
2: sama
0: mempersatukan
2: kita juga warganya.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo ya. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung main.
1: Oh gitu. Berarti Teliska kalau Teliska lagi marah suami bawa angklung aja ya. Yeah.
0: Buat apa nih dilemparin?
1: Jangan jangan.
5: Jatanya angklung.
2: Iya betul. Iya kalau gitu. Terima kasih.
1: Baik
2: Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni.
1: Sama-sama.
2: Di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disamain bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya,
5: lebih melek ya, sama kebudayaan yang ada gitu
2: khususnya
5: ya,
2: alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Beni juga terima kasih.
1: Sama-sama Bang Jo.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Jo, Telia.
1: Ya, nih kita tadi udah ngobrol nih sama Jakarta luar biasanya. Jadi ternyata banyak juga yang memperhatikan angklung ini ya. Tidak hanya para musisinya saja. Iya, begitu. Semoga saja dengan ikhtiar kita ini tidak hanya seorang musisinya, tapi juga kita semuanya juga bisa berkontribusi untuk kemajuan angklung ya, Teh ya. Dan bisa mempertahankan, predikat sebagai warisan budaya tak benda, gitu dari UNESCO.
0: Ya,
1: karena konon katanya kalau kitanya apa namanya si ikhtiarnya kurang gitu
0: ya,
1: untuk
0: bisa
1: menjaga
0: dicabut ya.
1: Bisa dicabut katanya betul gitu ya Teh ya.
0: Iya. Jadi kita punya tanggung jawab besar, kita punya PR besar bagaimana mempertahankan itu agar tetap menjadi warisan tak benda milik Indonesia.
1: Oke, okay. Terakhir dari Teliska dan juga Tenovi untuk mengakhiri obrolan kita di siang hari ini silakan Teh.
0: aduh, kalau mau terakhir nih ya, pokoknya tidak ada yang bisa kami ucapkan selain terima kasih khususnya kepada tim RRI juga. Tim RRI sangat-sangat memfasilitasi kami gitu ya, sebagai komunitas yang siapalah kami gitu ya, masih banyak keterbatasan kami, tapi dengan RRI kemarin kita kolaborasinya luar biasa. Kita punya ruang lagi untuk turut menyebarkan musik angklung di wilayah Bandung ini khususnya gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan tidak hanya RRI ya, tapi lembaga-lembaga lainnya juga kita bisa punya kesempatan untuk berkolaborasi lebih luas lagi, agar musik angklung punya fasilitas ya, punya tempat yang memang bisa dijangkau oleh semuanya gitu.
1: Baik, Tenovi, harus kita akhiri obrolan kita di siang hari ini. Sayang sekali ya, hanya 1 jam. Mudah-mudahan kita bisa
0: kerasa nih ya,
1: udah. Mudah-mudahan kita bisa kembali ya Teh, ngobrol-ngobrol.
0: Amin, ditunggu banget, banget.
1: Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung.
0: Sami-sami, hatur nuhun oge kang Kang Beni.
1: Sami-sami.
0: Kita udah dikasih waktu, kita udah dikasih diajakin ngobrol nih, biar tidak hanya di Bandung nih ya angklungnya gitu.
1: Baik, demikian nih pendengar Kaum Dangu, obrolan Surabudaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Beni Liansa, Teliska dan juga Teh Novi dari Studio Promot RRI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Dia mau nyubit kita, kita juga boleh nyubit dia. Artinya, kalau dia mau mencubit kita, kita juga boleh mencubit dia. Maksudnya, kalau seseorang merepotkan atau menyusahkan orang lain, maka dia pun harus mau menerima perlakuan seperti itu.
3: Suara Budaya Bandung.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kaum dangu, dimana we ayana. Patepang deui salim singkuring Rizka, anu baris ngadugikeun info sareng musik-musik anu parantos disiapkeun. Tadi kita baru saja mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan bersama Kang Benny dan juga narasumber kita yaitu Ibu Lisa dan Teh Novi, yaitu dari tim kreatif Kias Bambu. Nah, sekarang kita kembali lagi di Prompat RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Baru saja kita juga dengarkan lagu dari Nining Meida berjudul Sami Sami, di mana lagu ini adalah lagu ciptaannya juga dipopulerkan pertama kali oleh Doel Sumbang. Nah, kalau misalkan sudah mendengarkan lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu akan terasa lebih berarti kalau dilakukan secara bersama-sama, termasuk menjaga lingkungan dan masa depan bumi kita. Nah, kaum dangu, kali ini ada kabar inspiratif dari Cirebon yang berhubungan dengan lingkungan, di mana ratusan siswa SMA Negeri 6 Cirebon memilih untuk melakukan cara yang berbeda nih dalam merayakan kelulusan mereka, bukan dengan konvoi ataupun pesta berlebihan, melainkan dengan menanam 750 bibit mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon. Wow, ini sebetulnya sudah jarang dan hampir tidak ada ya, kalau misalkan kegiatan kelulusan diisi oleh kegiatan menanam mangrove gitu. Di mana kegiatan ini juga bertema satu akar menuju masa depan, menjadi bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap lingkungan, kaum dangu. Selain bermanfaat untuk menjaga kawasan, juga aksi ini menunjukkan bahwa generasi muda sekarang ini punya kesadaran sosial dan lingkungan yang semakin kuat. Wah, semoga semangat seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, kaum dangu ya, bahwa memang merayakan kebahagiaan juga bisa dilakukan dengan cara yang bermanfaat dengan alam. Nah, kalau misalkan dulu zaman Rizka mah ya, kalau merayakan kelulusan teh ya coret-coret seragam gitu ya, sambil konvoi-konvoi gitu. Tapi sekarang mah udah berbeda ternyata, kaum dangu ya, anak-anak sekarang mah sudah berpikirnya tuh lebih jauh ke depan. Tuh keren sekali sih.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Prompat Suara Budaya Bandung.
1: Satu lagu barusan dari Rika Rafika berjudul Tonggeret Deui ya.
2: Aduh, asli tabu sakieman Neng Rizka.
1: Mohonnya
2: ngupingkeun tonggeret. Tapi biasanya upami tonggeret mah sok ayeuna di pas sore, pas sonten
1: gitu nya. Suara nanti aduh.
2: Aduh kumaha.
1: Sok sieun abi.
2: Sok hoyong obo. Tapi yang pasti kalau kaum dangu lumun suara-suara kayak serangga gitu ya,
1: iya,
2: tonggeret, itu tuh di tempat yang biasanya memang asri gitu ya.
1: Iya.
2: Banyak pepohonan gitu ya. Di terus jarang di Kota Bandung mah.
1: Jarang. Di Pangalengan masih ada, Kang.
2: Pangalengan masih ada atau asri pisan. Udaranya juga masih sejuk ya.
1: Iya, betul. Seperti itu. Nah, tapi ini ada kabar yang enggak menyejukkan nih, Kang.
2: Aduh.
1: Tidak seperti tidak seperti suara tonggeret yang selalu ada tempat sejuk ya.
2: Kumaha?
1: Ya, jadi kan sekarang informasi dari pemerintah tuh terkait dengan ini, Kang, kenaikan apa sih daging yang terus melonjak nih. Dimana kemarin-kemarin kan sempat pedagang-pedagang di Bandung itu mau melakukan demo kan ya.
2: Waduh.
1: Iya, karena daging tuh biasanya kan kalau misalnya abis Lebaran suka turun tuh ya. Ini malah mau ke Idul Adha naik terus gitu.
2: Jadi harga daging ya?
1: Harga daging.
2: Termasuk apa saja nih daging-daging?
1: Daging sapi. Iya, terutamanya tuh daging sapi karena lumayan harganya tuh 130 sampai 150. Wah, sekarang di angka 150.
2: Waduh, ibu-ibu mah apalnya.
1: Apa?
2: Ari, bapak-bapak mah tinggal tuangna.
1: Iya.
2: Tos asak nembe.
1: Tos asak. Makanya ini sepertinya bakal diantosan pisan ya Pami Idul Adha teh-nya ngantosan daging.
2: Sok kebagian teh-teh.
1: Kalau resan tuh abis udah ngekos di dina.
2: Ya, jadi kepengen juga nih ya gimana sesekali gitu ya kalau misalnya punya apa uang lebih gitu ya menyisihkan
1: berkurban ya
2: gitu ya asik pisannya.
1: Asik bisa berbaginya eta teh
2: gitu. Harga daging pastinya harga hewan kurban juga naik ya.
1: Pasti ikut naik Kang gitu. Makanya ini menjadi perdebatan gitu. Dimana juga kan pedagang, apalagi untuk khusus pedagang-pedagang ya, itu mereka jadi bingung, jualan juga nggak laku, katanya kan harganya terlalu tinggi, terus mereka juga penghasilan kan tetap harus, ada gitu. Makanya ini sedang diupayakan gitu sama kemarin tuh ada dialog sama pedagang, antara pedagang sama pelaku ekonominya gitu, pengamat ekonominya. Nah itu semoga lah kita berdoa saja
2: harganya
1: ya,
2: harganya normal lagi lah,
1: stabil normal stabil, gitu
2: ya. Ya mudah-mudahan meskipun harganya naik ya, mudah-mudahan kita punya rezeki yang lebih juga nih, nah, Risa, jadi tetap bisa berkurban di tahun ini.
1: Nah gitu. Kita sama-sama berdoa ya kaum dengannya gitu. Ya jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Bunda Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDES ya. Dan BUMDES itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took overhead, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan?
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini ya mungkin ya Kang.

0: kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi, ini kategorinya kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu, Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme, Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini enggak sih, Pa?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Suara Budaya Bandung. Ya, aduh teka raos ini teh geuning
2: Kang. Teka raos tabu sabaraha
1: ayeuna? Ayeuna parantos beda tuh waktu tabu tilu ya ayeuna. Mohon. Tapi Kang ieu sarta acan penutupan.
2: Mohon.
1: Penutupan. Naon
2: atuh cenah? Sarta
1: acan mungkas. Pinten teh aya infonya terkait versi pangintannya. Ini pangintan udah di atas antos ku para bobotohnya.
2: Komodei.
1: Komodeinya.
2: Sudah ada prediksi buat menang lagi nya.
1: Nah, mohon eta Kang jeunten sawurna teh ieu memang sudah diprediksi akan menang. Bahkan kemarin ada dialog dengan dari pihak Persibnya tuh.
2: Yeah.
1: Katanya kita sudah siap akan merayakan dengan mengarak lagi gitu, arak-arakan deui nya gitu.
2: Kamari informasinya cenah Kang Farhan ya teh. Mohon. Kota Bandung tos koordinasi dengan KDM.
1: Oh, KDM.
2: Bagaimana caranya supaya arak-arakan bisa kondusif cenah ke?
1: Tamuhun apa? Margi kamari ge kan anu nobar-nobar teh wihkeunana nu konvoy nya.
2: Konvoy.
1: Aduh, eta teh meninggalkan banyak jejak.
2: Banyak jejak.
1: Jejak sampah ya. Gitu
2: dan
1: ya.
2: Dan pastinya Neng Rizka yang harus kita pahami adalah baik itu kita juara ataupun tidak juara. Betul. Yang pastinya juga ya harus jaga kondisivitas, ya, ketertiban gitunya, badai menang, badai kalah juga harus sportif.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Jadi harus menerima gitu ya.
2: Menerima,
1: yang namanya permainan mah ya pasti ada menang ada kalah ada gitu.
2: Komori lamun kengeng gitu kan.
1: Gitu.
2: Anu kada disyukuri ku urang teh bagaimana caranya tim urang bisa menang tapi kondisi di
1: tetap kondusif di jalanan,
2: ya,
1: betul. Apalagi ini sekarang mah kalau yang mau nonton di lapangan membawa flare sama alat-alat yang tidak boleh dibawa itu pasti otomatis gak boleh masuk katanya gitu ya.
2: Tapi biasa nyenak timbal
1: dan timbal biasa pilih lapar ya.
2: Pilih lapar.
1: Nah gitu kemudiannya pengintan ayeuna mah kumaha carana gitu ayeuna mah kita mendukung tanpa harus rusuh gitu
2: rusuh
1: ya.
2: Rusuh dan merusak.
1: Nah itu dia. Jadi kalau misalkan kita cinta Persibnya ya harus cinta juga sama Bandungnya gitu ya, dijaga gitu nama baiknya. Seperti itu kemudiannya. Nyampe itu pangintan kita wae Kang nya. Aduh, abdi kedah tos pamit kaum dangu.
2: Mohon, tapi tuh ulah ka mana-mana wae Neng Rizka, ulah ka mana-mana. Margi engke tabu tilu. Patos tabu tilu.
1: Iya. Masih aya Kang Beni nya.
2: Mohon sarang Neng Rizka oke sami.
1: Iya.
2: Sarangan.
1: Di nen Prodangdut gitu ya. Aduh, jantan Kang Opam dangu bade request tadi antosnya ke kedap di tabu tilu.
2: Dugi ke tabu?
1: Lima. Oke, gitu aja kalau menang tetap di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung Komdango. Masuk nih acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Rizka.
1: Betul sekali ya.
0: Sama Benny juga di siang hari ini. Jarang-jarang banget Benny bisa siaran di siang hari nih, nih Rizka ini.
1: Iya ya. Jadi jarang banget ada di Pro Dangdut.
0: Lagu-lagu dangdut kesukaan Anda pastinya bisa. Betul. Anda request.
1: Betul ya, sekali.
0: Komdango bisa juga pilih lagu lawas
1: ya. Lawasnya, iya betul, di support boleh. Tapi ini juga udah ada yang masuk nih kayaknya nih Kang.
0: Boleh
1: kita jawab dulu aja. Yo. Ya.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Ayo dicoba lagi ya. Oke, di 0227218075 atau di dicoba. Ada lagi yang masuk nih Neng Rizka, siap. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
2: Ya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Ari di Samarinda.
0: Hey, hey. Kang Ari, Abang Ari. Abang Ari Samarinda. Apa kabarnya Bang Ari?
2: Baik.
0: Kabarnya sehat ya, baik ya.
2: Ya.
0: Bang Ari. Ya. Suka lagu dangdut apa Bang Ari? Suka dengerin lagu dangdut apa?
2: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting. Judulnya
2: Sambalado.
1: Buat siapa lagunya Bang Ari?
2: Salamnya semuanya aja.
1: Buat semuanya aja. Spesial okay. Atau spesial Bang Ari?
0: Ada spesialnya enggak? Ya. Cukup aja semuanya. Baik Bang Ari, ditunggu lagunya ya Bang Ari ya.
2: Iya.
0: Makasih Bang Ari. Lanjut lagi penelpon berikutnya, silakan Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Bebas ya. Mau lagu dangdut lawas apa lagu dangdut terkini.
1: Nah, itu dia. Wow, sudah masuk lagi nih. Kita angkat dulu ya.
3: Nah,
0: halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Halo.
0: Ratu.
3: Ya.
0: Aduh, kumaha damang sehat.
3: Alhamdulillah tumben siaran.
0: Iya, ngahaja dinten ieu khusus buat Ratu.
3: Ay, kemarin enggak ada yang siaran.
0: Ada ah, siapa?
3: Enggak, aku mantau sampai jam 5 enggak ada. Hayu deh kok nolongkeun lagu terus iklan.
0: Oh, sok atuh ayeuna atuh di ayeuna weh requestna.
3: Enak Bung Bene sama Neng Rizka.
0: Sumuh.
1: Iya.
3: Halo, cantikku.
1: Halo Bunda Ratu. Pro satu ya.
3: Oh, baik Neng Rizka, Neng Ajeng, Neng siapa nih cinta bararai.
1: Alhamdulillah.
0: Tarangegel.
3: Enggak, kalau cowoknya enggak pernah ngangkat telepon, kalau ceweknya suka ngangkat jadi seneng. Aku suka sharing sama teman-teman. Itu pasti ada Bang Pura dan Neng Rizka.
0: Jadi favorit sama Rizka.
3: Kalau cewek-cewek mah.
0: Favorit banget sama Rizka.
3: Karena bararai.
1: Iya, alhamdulillah.
0: So, tuh pengen denger lagu apa? Ini mah biasanya
3: pengen dari Kang Sarif.
0: Oh, ente, enak mah ente Kang Yana, ente.
3: Tuh, Kang Yan Sarif, lah pengen Kang Yan Sarif.
0: Kang Yan Sarif.
3: Selalu, ya, Kadian Sarif.
0: Oke, lagunya terlanjur judulnya
3: sayang.
1: Terlanjur sayang atau terlanjur sayang Bunda?
0: Atau terlanjur basah?
3: Enggak, terlanjur sayang.
1: Berarti dipilih di ini ya, dicari dulu ya.
0: Lagunya buat siapa? Sari.
3: Ya, jadi pokoknya apa enak kan lagu nate?
0: Oke, itu cing coba cebian haleangkeun.
3: Gimana ya? Lagi karena enak. Betapa aku mencintaimu gitu. Pokoknya enak lah.
0: Enakeun ya, bukan malah lagu.
3: Enakeun mah lagu nate.
0: Dikintun ngaku saha laguna?
3: Laguna teh dari Sadian Sarip dikintuna. Kamu barusan Bang Mariona, Abah Jenggot.
0: Iya.
3: Teh Unik, Carmela. Pak Selamat, Pak Ihsan,
0: yeah.
3: Bang Edo, Mas Nasrul, Bang Lema, Kang Leman, terus Aki Lutik, Pak Sutaria, Kang Ahmad, Carmila, semuanya aja deh yang lagi pada dengerin. Siap. Ya.
0: Spesialnya.
3: Buat pembeli aja sama Neng Rizka yang cantik, yang ganteng.
1: Aduh.
3: Sama dua si Joli.
0: Atuh nuhun, diantos lagunanya.
3: Atuh. Oh, Radian pasti lah gue nanya. Oh, dari ya. Radian Sari, Pohon Telanjur Sayang gitu.
0: Siap, ngasih. Nanti kita putin ya.
3: Oh, galut,
1: galut, adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat pisannya ratu manya, manya kie. Duka tah sarapana naon pamih urang dijerowokan
1: gitu. Mun ya, energik pisan. Sebenarnya ciri khas teh ratu mah.
0: Tapi yang pasti kalau orang yang apa namanya ceria gitu itu juga bikin orang-orang sekitarnya juga
1: ceria juga ya, kebawa gitu ya.
0: Kebawa suasana.
1: Betul.
0: Baik, lanjut lagi kita terima penelpon berikutnya, silakan di 0227218075 atau bisa lewat SMS juga nih Neng Rizka di nomor telepon berapa?
1: Di 0811200 1540.
0: Gitu. Abi pilih misalkan Abi mau nelpon bade WhatsApp pengen SMS gitu ya.
1: Mangganya di atas
0: wae, dugikeun wae lagu naon, terus kirim salamna kanggo saha
1: gitu. Kemarin apa bade diputarkan? Oh iya, Bang Ari, requestan Bang Ari nya.
0: Iya, Bang Ari lagu apa tuh tadi?
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting,
1: Sambalado.
0: Sambalado.
4: This is
1: orang tampilannya ayah anu lebet
0: gara anu lebet deui, Neng Rizka.
1: Ayah anu lebet deui gara ieu teh.
0: Halo, Prodang Dut.
5: Adalah kita.
0: Halo, Bang Edo. Pun.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo sehat, Bang Edo. Tadi udah masuk Bang Edo tadi ya. Alhamdulillah.
5: Bang.
0: Bang.
1: Kematiin tuh Bang Edo tuh, kepijit kayaknya tuh.
0: Dicobain lagi Bang Edo ya. Oh, tak ini dia. Cobain mudah-mudahan Bang Edo lagi nih Bang Edo. Lanjut lagi Bang Edo. Oke, masih belum mati. Ya, masih belum tersambung. Oke, lagu-lagunya tadi udah ditulis Neng Rizka?
1: Udah.
0: Lagu apa
1: udah.
0: Aja? Udah ya.
1: Iya, udah.
0: Yuk, kita terima. Halo. Prodang Dut.
5: Prodang Dut, Bang Bicara Kita.
0: Terputus ya. Bang Edo tadi.
5: Iya.
0: Iya enggak apa-apa. Sehat Bang Edo, sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya.
0: Sehat damang. Bang Edo.
5: Siapa? Lagi sama siapa nih, A?
0: Kenapa lagunya?
5: Lagi sama siapa ini?
0: Oh, sama kawan. Sama Neng Rizka ini teh.
1: Anu gelis Bang Edo.
0: Anu gelis anu cantik.
1: Salam kenal Bang Edo. Aduh.
5: Neng gelis satu.
0: Bang Edo
5: gelis banget artinya.
0: Ini Bang Edo tuh orang Lampung tapi bisa bahasa Sunda loh, luar biasa. Bisa bahasa Sunda.
1: Ya. Aduh.
0: Alhamdulillah ya.
5: Salam kenal ya, Neng.
0: Salam kenal juga,
1: Bang.
5: Rizka damang ya.
1: Alhamdulillah, Bang Edo sehat. Bang Edo sehat.
5: Alhamdulillah damang. Soalnya dengar suaranya Neng Rizka ini suaranya mengalir.
1: Aduh.
0: Mengalun. Mengalun merdu.
5: Terjun tahu teh.
1: Ah, suka gitu Bang Edo.
5: Suara kita kalau bunyinya itu ini pula.
0: Lagu apa nih Bang Edo? Mau lagu apa?
5: Lagunya ada apa nih?
0: Ada lagu lawasnya ada apa aja Neng Rizka nih?
1: Kita lihat dulu ya Bang Edo, lagu lawasnya itu ada dari Jangan Marah dari Itje Trisnawati. Kemudian juga ada ya Gerimis dari Mansyur.
0: Mansyur S.
1: Iya.
5: Jangan marah aja.
0: Jangan marah. Yeah. Bang Edo suka marah-marah enggak di rumah Bang Edo?
5: Enggak dong, jangan.
0: Baik ya.
5: Aku udah dengar suaranya Neng.
1: Aduh,
0: Masya Allah. Apalagi dengerin lagu kesayangan Bang Edo diputerin ya. Jadinya enggak akan marah-marah.
5: Betul. Requestnya mata aja deh.
0: Requestnya bebas, mangga. Lagu apa nih Bang Edo?
5: Mata.
1: Mata?
5: Iya.
0: Dari siapa tuh Bang Edo?
5: Dari, Melili.
1: Oh, Melili.
5: Iya Melili.
0: Oh Melili, nah Melili.
5: Karena aku nggak konsen karena ada neng
1: beli. Hey.
5: aku grogi soalnya.
0: Oh grogi ceritanya itu, iya. Gak apa-apa kalau grogi ya, dimaafin berarti.
1: Dimaafin sekali.
5: Dimaafin ya teh.
0: Dimaafin
1: iya.
0: Teh.
1: Lagunya buat siapa tuh Bang Edo?
0: Lagunya dikirim buat siapa Bang Edo?
5: Buat abah aku, abah Jenggot ya, semangat, sehat, abah Teh Unik, Mbak Sekar, Mbak Satitri, terus aku Enga, Bang Ahmad, Bang Olik, Bang Mansur, pokoknya untuk Sadayana aja lah
0: kan. Sadayana. Siap.
5: Kalau ada kata-kata salah sebenarnya mohon maaf.
0: Jadi berasa soalnya, lebaran ya Bang Edo ya.
5: Katanya sih sikit-sikit katanya.
0: Siap. Bang Edo lagunya nanti ya, kita puterin ya.
5: Siap, ya Bang. Mama aku mana kok absen, A?
0: Apa?
5: Mama aku kemana kok absen?
0: Oh iya, absen, lagi absen dulu katanya. Oh mau tuker-tuker dulu katanya.
5: Oh gitu.
0: Tuker ya, jadwal.
5: Buat Kak Denny, makasih waktunya.
0: Siap.
5: Semoga Denny selalu sehat sama tetehnya juga.
0: Amin.
5: Nanti dirasari rezeki nomor 2.
0: Iya.
5: Niat baik nomor 2, semoga segera-segera didekatin ya teteh.
0: Amin. Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya. Jadi apal kenal sama Bang Edo jadi tahu bahasa nah, Lampung meskipun hanya sedikit ya bahasanya.
1: Iya betul sekali.
0: Ya pun gitu jawabnya ya. Nah, senang banget bisa bisa nerima telepon nih dari pendengar ya. Ini luar biasa nih pendengarnya, enggak cuma dari Bandung aja, dari Jawa Barat aja, tapi juga dari berbagai daerah ya di
1: betul
0: Indonesia.
1: Sekali.
0: Gimana Neng Rizka, langsung aja?
1: Langsung diputerin aja kayaknya ya.
0: Lagu yang pertama tadi ya, lagu dari Ayu Ting Ting.
1: Iya, Sambalado Cenah Requestan dari Bang Bang Ari. Bang Ari, betul Bang Ari. Sekali. Bang Ari Wilujeng, iya lagunanya.

ternyata benar apa-apa sih berlebihanku, Rabbani.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Masih di Pro 4 Suara Budaya Bandung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih barengan sama Rizka sama Benny di sini.
2: Betul sekali ya.
1: Lagu-lagunya syahdu-syahdu nih ya. Sore-sore begini kayaknya bikin-bikin ngantuk.
2: Nah. Ngantuk masih enggak? Ngantuk tapi pengen
1: dengerin dangdut. Iya. Kayak lagu tadi yang diminta sama Bang Edo nih. Bang Edo kayaknya lagi patah hati atau gimana ya?
2: Enggak ya. Oh, Rata Engang, itu Rata Engang.
1: Iya, Rata Engang. Itu lagu itu yang tadi barusan. Ya.
2: Oh. Rata Engang itu terlalu sayang.
1: Terlalu sayang. Sayang sama siapa coba?
2: Iya, oh, dia udah ada yang masuk lagi nih.
1: Boleh kita coba
2: tangkap dulu ya.
1: Halo.
2: Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
3: Sama Teteh Carmilla.
1: Teteh Carmilla, di mana Teteh Carmilla?
3: Di Bale Endah.
1: Aduh, orang Bale Endah.
2: Cakat artinya
1: anu. Artinya Bale Endah mah. Ini tempat tinggalnya Neng Rizka ya.
2: Tetanggaan. Abi Banjaran.
1: Banjaran. Bale Endah gimana kabarnya saat ini? Cuaca panas kah atau
3: panas?
1: Aduh.
2: Sami kah dia ge panas Teteh.
1: Iya.
3: Aku pengen Harudang, Harudang.
1: Aduh, menipas lagunya ya, carinya yang Harudang. Lagu Harudang, cenah Teh Rizka.
2: Mangga.
3: Kalau hari ini berdua.
1: Berdua dong, lagi berdua nih. Lagi ditemenin sama Neng Rizka.
3: Aku belum tahu. Tadi dikasih tahu sama Teh Ratu Engang.
1: Oh gitu. Kenalin, aku Benny. Satu lagi sama Teh Rizka di sini nemenin.
3: Salam kenal lagi.
1: Salam kenal juga. Ya, lagunya dikirim buat siapa?
3: Buat Teh Unik, Teh Nis ya.
1: Iya, Teh Nis.
3: Bang Edo.
1: Bang Edo. Lanjut lagi.
3: Ada lagi Bang Morgana. Kayaknya lupa lagi.
1: Oh, yang tadi barusan ya masuk.
2: Siapa lagi?
3: Buat Teh Ratu Engang.
2: Iya. Spesial-spesial siapa? Buat siapa?
3: Spesial buat penyiar yang berdua. Sukses terus jadinya melambung.
2: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Sehat-sehat ya. Makin tetap.
1: Amin.
2: Aduh. Amin.
1: Mantap. Nganggo well deh ya. Aduh. Ini kayaknya baru dark well. Ini mah baru dark well-nya. Oke, lagunya ditunggu ya. Sami-sami.
2: Sami-sami.
3: Okay. Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca SMS juga Neng Rizka nih sudah masuk.
2: Mangga.
1: Alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum Neng Rizka sama Kang Benny katanya Teh Ati di Lembang.
2: Hai Teh Ati.
1: Pengen diputerin lagunya Merana. Merana, merana siapa ya?
2: Merana,
1: coba merana, kan. Gitu bukan sih?
2: Oh iya, itu.
1: Nah itu, baik. Merana, lagunya dikirim buat Kang Benny dan juga Neng Rizka yang saat ini sedang tugas katanya. Ya, kemudian juga semua buat pendengar setiap Pro Dangdut di mana saja berada. Oke, lagunya ditunggu ya. Ini ada telepon masuk juga Neng Rizka.
2: Oh iya, angkat dari sini ya.
1: Boleh diangkat ya, kasihan nih udah telepon nih. Kita coba terima ya. Dulu, halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita. Halo. Selamat sore Bang Benny.
1: Sore juga.
2: Sore dengan siapa di mana?
4: Sama Bapak Ilham Sumatera Selatan.
2: Oh, Pak Ilham.
1: Orang Sumatera Selatan. Genian. Kabar baik ya.
4: Alhamdulillah, gimana nih Bang Benny juga baris sehat selalu ya.
1: Sehat selalu alhamdulillah.
2: Makin subur nih.
1: Makan terus katanya.
2: Makan terus nih Pak Ilham.
1: Lagi enak-enaknya ini lagi enak-enaknya makan katanya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Berarti sehat kita ya.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa?
4: Lagunya dari Adela aja.
1: Adela.
2: Adela.
4: Adela. Sembilu. Judulnya Sembilu Mbak Sembilu. Anu Teh Anu Bang Benny mohon Bang Benny.
1: Iya iya 78 Sembilu.
2: Sembilu.
1: 10. Sembilu siap ya. Lagunya dikirim buat siapa Bang?
4: Kintun-kintunnya Kang Yenu nembe saha teh
1: orang Bale Endah tadi.
2: Teteh Carmila.
4: Orang Bale Endah, Carmila. Carmila. Ya, Pak Janggot, ada Bang Edo, ada Bang Ari di Samarinda juga, ada Bang Merona di Medan, Sumatera Barat.
1: Baik.
4: Ada juga Ratu Engang di Majalaya.
1: Majalaya.
4: Ada juga Teh Unik juga di Majalaya, ada Teh Eci juga di Pangandaran sono,
1: ya.
4: Lebih sekali begitu.
1: Lebih. Lanjut lagi
4: buat siapa? Kinten nawang Kang Gesa Dayana, Abah Janggot, mungkin-mungkin sing sehatnya.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Iya ya. Udah lama banget gak denger suara Abah Janggot. Mudah-mudahan sehat ya Abah Janggot ya.
4: Mohon mudah-mudahan diparingan kesehatan ya sama keluarganya. Sehat walafiat begitu buat Abah Janggot.
2: Amin.
4: Bagaimana juga dia tuh pendengar kita yang betul. Paling didengarkan setiap hari itu, Bang Beni.
1: Setuju pisan.
4: Iya. Atur nuhun Bang Beni.
2: Sami-sami Pak
4: Yohan. Rizka. Iya, selamat sore, selamat bertugas, sehat selamat selalu. Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jauh-jauh nih Rizka ya. Dari Lampung
2: dari
1: ada
2: Lampung.
1: Sumatera Selatan juga ada.
2: Alhamdulillah ya Bale pendengarnya Endah.
1: Paling jauh dari
2: Bale Endah yang tidak pernah banjir itu.
1: Bale Endah pernah nggak banjir ya? Udah canggih Bale Endah sekarang.
2: Amin ya Teteh. Itu sebagai sama Bandung Selatan, waduh paling tahu lah.
1: Paling tahu.
2: Udah hujan mah aduh.
1: Tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak hujan lagi ya,
2: iya.
1: Sudah nggak banjir lagi ya,
2: Neng. Iya betul.
1: Rengis kayak.
2: Okay. Ini requestnya ini udah banyak masuk ya, udah
1: boleh.
2: Dari WA juga udah ada dari WA Teh Ati ya.
1: Teh Ati di Lembang. Merana katanya Merana yang mana ya, Merananya kita pilih aja deh.
2: Iya siap, nanti kita pilihin nih ya. Kemudian dari Bapak Ilham, terus ada Abah Sutariat ya, ini juga ada Abah Sutariat.
1: Oh iya, dibacain dulu dong.
2: Ini ada Abah Sutariat di WA katanya nih.
1: Apa cah?
2: Nah,
1: diawaskan. Nah, ini juga pendengar setia kita juga nih.
2: Nah, assalamualaikum, Wilujeng Sonten, Kang Beni, Teteh.
1: Wilujeng Sonten,
2: Yuni. Iya, silaturahmi unawai kasadayana sawernanya anu teras manco di peropat di manawe ayana mugi teras darama.
1: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Abah oge mugi sehat saterasna nya bah di ditu. Hatur nuhun kana parantos request
1: atawa
2: parantos manco urang puterkeun heula. Ah, atas lebet deui. Aya
1: deui wae. Mangga coba
2: diangkat deui tapi deui nya. Prodangdut.
5: Kodae itu teh bukan itu, aku mah laguna.
1: Anu nembe itu Neng Carmila.
2: Anu
5: ini mah Ratu Engang.
1: Oh Ratu, sanes nu eta tuh.
2: Anu mana
5: akhirnya? Itu yang dari Sadian Sarit yang lagama teh gini, terlalu dalam rasa cintaku padamu. Yang gitu.
2: Sadian Sarit.
1: Sadian Sarit.
5: Sadian Sarit terlalu sayang.
1: Terlalu sayang.
5: Cewek itu terlalu sayang.
1: Nah, ya, itu oge sami terlalu sayang judulnya.
5: Aku mau lah dari Sadian
1: Sarif bukan itu. Siap.
2: Sadian Sarif.
1: Oh, jadi Omat yang Rizka.
5: Apa aku cinta? Apa aku salah telah mencintaimu?
1: Asik.
5: Apa aku salah telah menyayangimu? Nah, jadi apa lagi kesana? Aku teh jadi apa? Jadi Sadian Sarif lagu
1: nanti. Sadian Sarif.
2: Oke.
5: Saya. Terlalu sayang.
2: Terlalu sayang.
5: Aku gitu telah mencintaimu.
1: Oh gitu.
2: Apa?
1: Langsung dikomplain ini Maya. Langsung dikomplain. Bangga. Di antos. Atos kapendak ayo nama Ratu. Atos kapendak laguna.
5: Ya.
1: Ulah hariwan.
5: Ya
2: di antos. Siap.
5: Standby terus ku aku jadi tahu.
1: Iya malah mau nanti digugu, sok hujan.
5: Hujan kayaknya.
1: Siap.
2: Siap atau diantosnya. Mohon.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh Rika orang hiji-hiju atunya.
2: Mohon lah orang
1: iya. Dili numpuk laguna.
2: Leres pisan. Ini orang puterkan helati requestan anak Bang Edo anu melili senama tamu.
1: Matamu.

Atunun kamu masih Satya Manco di Propet RI Bandung, masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Gak terasa nih 15 lebih 54 menit waktu saat ini, tinggal 5 menit lagi untuk interval yang pertama. Kalau lagunya tadi belum sempat terputar, mau ditunggu saja ya. Ditunggu saja, kamu dangu masih banyak nih, termasuk lagunya dari Ratu. Ini Ratu masih kita cari-cari lagunya, mudah-mudahan ketemu ya. Kalau mau diganti boleh. Untuk sementara mudah-mudahan minggu depan bisa kita putarkan lagi lagunya ya. Kamu dangu Pro 4 RRI Bandung, lanjut lagi ya sebelum kita hadirkan lagu-lagu request Anda. Kami hadirkan dulu informasi-informasi penting buat Anda. Tetap bersama KD Pro 4 RRI Bandung.

Nah, kita masih bersama Benny di sini di Pro 4 RI Bandung di Pro 4 siang di program acara Pro Dangdut. Ya, kamu tunggu Pro 4 RI Bandung masih ada 1 jam ke depan ya. Lagu-lagu dangdut akan menemani Anda di sore hari ini. Lagu-lagu istimewa, lagu-lagu yang Anda suka ya, termasuk lagu-lagu lawas yang Benny punya di sore hari ini, ada Bang Ari, Ayu Ting Ting, Sambalaya ini. Ada lagu-lagu di Antawisna ya, Itje Trisnawati, Jangan Marah, ada Mansyur S, Gerimis, ada Evita Mala, Janji, dan Yus Yunus, Gadis Malaysia. Waduh, lagu-lagu hebel mungkul. Ya, yeah. Kita kasih dulu lagu satu ini buat Anda. Silakan nanti Anda bisa kirim SMS ya, dan juga WhatsApp-nya silakan buat lagu request Anda. Kemudian juga boleh kirim-kirim salam. Kalau tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep wis kaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Mengungkapkan cinta memang terasa sulit ini kaum dangu ya, karena membuat kita rentan terhadap penolakan. Jadi rasa takut itu muncul lebih awal ya dibanding mencoba gitu. Ketakutan terus kemudian canggung, ini bisa merusak hubungan atau mungkin perasaan yang kita miliki. Wais ya. Baik, kita buka kembali line telepon dan juga SMS-nya. Silakan Anda bisa telepon kami di 0811-201-540 atau di 0227218075. Masih ada waktu nih kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Silakan nih. Ini kalau yang coba nelfon lewat WhatsApp ini, silakan dicoba lagi. Mungkin ada gangguan sebentar ya. Kita cek dulu nih ya. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, dicoba lagi, silakan di 0227218075 atau bisa via WhatsApp dulu ya. Di via WhatsApp dulu, lewat WhatsApp di 0227218075 atau di 0811-201-540 via teks. Kirim teks aja ya. Teleponnya mungkin agak kurang nyambung ya. Silakan nih kaum dangdut ya, mau lagu-lagu dangdut. Kita belum sempat puterin lagu lawasnya nih kaum dangdut. Sore hari ini kita punya beberapa lagu lawas yang cukup enakan buat didengar ya. Ada Mansur S, Gerimis, ada Evita Mala, Janji, ada Yus Yunus, Gadis Malaysia. Kira-kira pilih yang mana nih kaum dangu? Banyak lah pokoknya lagunya namanya. Kita puterin pokoknya buat kaum dangu yang saat ini masih setia bersama dengan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu lawas yang satu ini Kom Dangu dari suaranya Yus Yunus ya. Yus Yunus lagu dengan judul Gadis Malaysia. Neng ngobrol-ngobrol, ngobrolin permasalahan. Aduh permasalahan. Ngobrolin masalah Malaysia nih Kom Dangu, ini erat kaitannya dengan Indonesia ya. Malaysia Indonesia dua negara yang bertetangga sekaligus juga memang bisa dibilang serumpun ya, memiliki hubungan yang baik, yang erat, baik itu secara ekonomi, politik maupun budaya Kom Dangu. Kedua negara ini berbagi daratan di Pulau Kalimantan dan memiliki akar sejarah serta bahasa yang hampir sama Kom Dangu ya. Dan keunikannya dari hubungan bilateral diplomasi dari dua negara ini Kom Dangu, ini tergabung masuk ya dalam kekuatan ASEAN. Jadi merupakan pendiri ASEAN juga ya, mitra dagang yang strategis dan yang pastinya juga Kom Dangu sosial budayanya yang hampir sama ya, kedekatan rumpun Melayu ini menciptakan akulturasi budaya yang kuat ya. Jadi membuat pertukaran budaya, hiburan musik, pendidikan sangat populer antara dua negara ini Kom Dangu, Indonesia dan juga Malaysia. Asik ya. Banyak lagu-lagu dangdut juga memang berakar dari rumpun Melayu Kom Dangu. Jadi kesukaan yang sama Kom Dangu ya, terutama dalam kesamaan dalam bergoyang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

ngobrolin perihal Persib Kom Dango ya. Persib Bandung yang sedang di puncak-puncak ya, luar biasa nih Kom Dango. Puncak prestasi Persib selama beberapa tahun ini Kom Dango. Ya, luar biasa sekali. Ya, termasuk di tahun ini Kom Dango, agenda konvoy atau arak-arakan trofi Persib jika berhasil menjadi juara BRI Super League 2025-2026. Ini akan digelar di hari Minggu ya, Minggu 24 Mei 2026. Nah, terkait rincian rute, hal ini tentunya sudah dibahas oleh kepolisian bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung. Namun rute direncanakan akan berakhir di Balai Kota Bandung sebagai pusat perayaan. Nah, rapat koordinasi pun telah digelar kembali di Mapolrestabes Bandung di Selasa tanggal 19 Mei 2026 hari ini. Pertandingan terakhir Persib akan berlangsung di 23 Mei 2026 menghadapi Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Persib hanya perlu hasil imbang saja ya, atau menang untuk mengunci gelar juara di tahun ini. Yeay. Hebatnya mudah-mudahan tentunya dengan keberhasilan Persib ini juga jadi keberhasilan warga Bandung, warga Jawa Barat, dan yang pastinya juga keberhasilan manajemen Persib Kom Dango dalam mengelola tim dan juga manajemennya. Asik. Siapkan semangat Anda untuk nobar Kom Dango di tanggal 23 nanti, yang pastinya akan seru pastinya ya. Semuanya akan deg-degan. Nah, yang pasti Kom Dango, kemenangan ini ya, kemenangan ini tentunya juga harus kita sadari ya, sebagai semangat untuk lebih maju lagi. Dan yang pastinya Kom Dango, kalau nanti Persib menang juara lagi gitu ya, euforianya juga harus bertanggung jawab Kom Dango ya. Tetap menjaga kondisivitas, tetap menjaga ketertiban ya. Ini juga sudah diimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban di arak-arakan atau konvoy gitu ya. Dan yang pastinya juga mudah-mudahan ini keamanan ya, keamanan baik itu polisi dan juga mungkin TNI ini bisa membuat skema sedemikian rupa supaya pelaksanaan konvoy nanti bisa berjalan dengan lancar, asik ya. Amin, amin, mudah-mudahan lancar. Baik Kom Dango, pukul 16:45 waktu saat ini, tinggal beberapa menit lagi tentunya Kom Dango, lagu-lagu dangdutnya akan kami hadirkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 lagu lagi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di perempat sore hari ini. Undur pamit ya Beni ya, hatur nuhun kasadayana, hapunten bilih aya lagu-lagu nu teu can tiasa kaputer, mudah-mudahan kayak di waktos enjing, waktos enjing, dinten enjing ya, di sarangan deui ku perempat hari Bandung. Tetap bersama kami Kom Dango di perempat RI Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
2: Tin adalah pohon yang berasal dari tanah Arab dan menjadi kebanggaan masyarakat di sana. Kemudian menyebar ke Asia Kecil seperti Anatolia, Turki, dan Afghanistan. Ke Eropa melalui orang-orang Tunisia dan Yunani, serta ke timur melalui Suriah hingga sampai ke India. Tanaman ini dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal manusia. Pada musim kemarau, buah tin dibuat untuk menu makanan yang lezat. Sedangkan pada musim hujan, buah ini diolah sebagai makanan kering yang sangat diminati. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis, orang-orang Tunisia, Mesir kuno, dan Yunani mengenal buah tin sebagai makanan sekaligus obat. Pohon yang diberkahi ini telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kata sumpah dalam kitabnya yang berbicara tentang hal-hal yang

Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang agung. Sumpah Allah tersebut adalah bukti nyata akan pentingnya pohon ini dan menjadi isyarat penting bahwa pohon tersebut memiliki banyak manfaat.

obat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan parenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Hidup bersih, hidup sehat, dan yang pastinya sehat ini diinginkan oleh banyak orang ya, Kom Dango ya. Siapapun di dunia ini pastinya pengen sehat gitu, hidup sehat. Tapi yang pasti semua orang juga pasti merasakan sakit ya, termasuk ini hipertensi. Hal yang sering mungkin kita jumpai begitu, kesehatan, bagaimana hidup sehat ya, mencegah hipertensi. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Muhammad Rizkan Ramadan SPPD. Pekerjaan beliau saat ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kebon Jati, Rumah Sakit Jantung dan juga Pembuluh Darah Paramarta. Kita sapa dulu, selamat sore dokter.
2: Selamat sore Kang Bini.
1: Iya, kabar baik ya dokter sore ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah dokter, ini ngobrol-ngobrol berkenaan tentang hipertensi ya. Kalau di masyarakat Sunda ini kadang-kadang ada apa ya, sudah terbiasa mungkin masyarakat kadang godok apa gitu, menggodok, merebus apa gitu untuk mengurangi penyakit atau mencegah hipertensi. Ini baik nggak dokter sebenarnya?
2: Oke, terima kasih. Ya jadi sebenarnya kalau untuk hipertensi sendiri, saya harus kasih paham dulu nih kepada para pendengar semuanya bahwa yang namanya hipertensi itu sampai saat ini dijuluki sebagai si silent killer atau pembunuh senyap, pembunuh diam-diam. Gitu. Jadi hipertensi itu bukan masalah ada keluhan atau enggak. Mayoritas 90% itu enggak ada keluhan. Makanya disebutnya silent killer. Enggak pernah periksa, enggak karena ngerasa enggak ada keluhan ya. Itu jadinya tiba-tiba stroke atau tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba kena gangguan ginjal. Makanya para pendengar semuanya dan semua teman-teman di sini yang mendengarkan gitu ya. Minimal tahun sekali kalau misalkan ngerasa normal atau nggak ada keluhan, cek deh.
1: Oke, jadi bisa datang tiba-tiba dokter ya, tanpa disangka gitu ya?
2: Iya, gitu. Karena mayoritas itu 80-90% itu nggak ada keluhan.
1: Baik.
2: Nggak ada keluhan sama sekali.
1: Gitu.
2: Jadi si tekanan darah tinggi atau hipertensi ini bisa dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darahnya sudah di atas sama dengan 140/90.
1: 140/90, baik.
2: Jadi misalkan tekanan darahnya 120/90 itu udah hipertensi karena sisi diastoliknya bawahnya udah masuk ke kriteria hipertensi.
1: Jadi harus rajin-rajin cek juga tekanan darah begitu dokter ya?
2: Iya, jadi ternyata hasil tekanan darahnya juga kurang dari 140, misalkan 130/80 gitu. Ya minimal setahun sekali lah gitu.
1: Baik.
2: Untuk cek gitu.
1: Lantas dokter, kalau ada kebiasaan masyarakat Sunda terutama nih dengan misalkan godok inilah, godok itulah begitu dokter.
2: Jadi kalau misalkan untuk yang herbal seperti itu, yaitu kan memang belum banyak ya bukti ilmiah yang mendukung nih.
1: Baik.
2: Cuman yang jadi masalah adalah justru masyarakat Sunda itu adalah upami kurang uyah, kurang kirang raos.
1: betul. Kurang garam gimana rasanya gitu ya dokter ya?
2: Ya, itu masalahnya gitu, godokan gitu. Tapi ternyata konsumsi garamnya tiap hari mau dibatas. Berarti batas.
1: Gram
2: per hari gitu.
1: Jadi batasnya berapa dalam satu hari dokter?
2: Maksimal itu 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh.
1: Gitu. Baik.
2: Kalau misalkan yang suka makan bakso misalkan itu biasanya upami kirang uyah tuh aduh.
1: Baik.
2: Karaos manaon gitu.
1: Iya.
2: Jadi sering kali masyarakat kita itu nggak sadar mengenai konsumsi garam.
1: Garam yang berlebih garam. Gitu ya. Baik.
2: Kalau memang garamnya itu di dalam masakan bersama ya, misalkan di keluarga masak sayur sop gitu. Setengah sendok teh, tapi kan itu dibagi rame-rame ya itu. Oke lah, tapi kalau untuk satu orang sendiri itu maksimal itu adalah 5 gram.
1: Jadi 5 gram.
2: Teh itu maksimal.
1: Maksimal. Oke, oke. Nah, ini jadi nggak bisa kalau bisa dibilang berarti kalau misalnya sering jajan di luar ini bisa jadi lebih dari 5 gram tadi ya, dokter ya?
2: Iya. Pasti nggak akan terkontrol itu.
1: Oke. Nah, ini dari hipertensi ini bisa tadi ke jantung, kemudian juga ke ginjal ya, dokter?
2: Betul.
1: Baik, dan banyak penyakit lainnya dari hipertensi awalnya begitu, dokter?
2: Betul. Jadi targetnya itu pasti masalahnya otak ya, terus bisa pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah.
1: Baik.
2: Terus ke mata ya, pecah pembuluh darah matanya atau ada penyumbatan juga di pembuluh darah matanya. Gitu. Terus jantung ya, serangan jantung atau gagal jantung ya. Sering dibilang mungkin bengkak jantungnya gitu. Didiamin lama-lama gagal jantung. Terus nah, ginjal ya, gangguan ginjal, gagal ginjal, kerusakan ginjal yang udah berat, akhirnya harus cuci darah.
1: Baik. Nah, itu dia ya, jadi penyakit ini bisa lebih serius lagi nantinya ya, dokter ya, begitu ya?
2: Iya.
1: Baik, oke, kalau dari dokter sendiri tips hidup sehat mencegah hipertensi seperti apa, dokter? Berarti selain tadi mengkonsumsi garam yang kurang ya, jangan berlebih begitu.
2: Ya, jadi tipsnya adalah cerdik ya. Cerdik itu adalah singkatan itu. Cerdik. C-nya itu adalah cek kesehatan berkala. Yang saya sampaikan ya. Kalau misalkan tekanan darahnya kurang dari 140/90 ya. Gitu. Misalkan 130 nih. 130 ini udah mulai agak naik nih. Gitu. Dulu mah disebutnya prahipertensi gitu.
1: Okay.
2: Waspada nih. Gitu. Jadi minimal kalau misalkan masih normal 120/80 atau 110/70 minimal setahun sekali.
1: Baik.
2: Tapi kalau udah prahipertensi 6 bulan sekali, tapi kalau udah hipertensi tiap bulan harus dicek.
1: Minimal. Tiap bulan harus dicek ya. Kalau misalnya sudah terdiagnosa gitu ya, dokter ya,
2: hipertensi. Iya. Sudah terdiagnosis hipertensi dan harus kontrol. Yang kedua E-nya itu nyarkan asap rokok dan minuman beralkohol.
1: Baik.
2: Ya. Jadi paparan asap rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, baik itu rokok tembakau maupun rokok elektrik, ya itu efeknya adalah meningkatkan kekakuan pembuluh darah dan meningkatkan risiko juga terjadinya penyempitan pembuluh darah yang akan menaikkan tekanan darah.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi nyahkan asap rokok dan minuman beralkohol.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Oke.
2: R, cerdik ya. R-nya adalah rajin aktivitas fisik. Dalam hal ini olahraga ya, seperti jalan cepat misalkan atau sepedahan gitu. Minimal 150 menit per minggu. Bisa dibagi ya, misalkan 5 hari jadinya sehari minimal 30 menit ya, jalan cepat gitu ya, enggak usah lari gitu ya. Kalau emang kuat lari mangga minimal jalan cepat aja gitu ya, atau kalau punya treadmill nanjak aja gitu ya. Cepatannya enggak usah terlalu cepat gitu ya. Incline-nya dinaikin gitu, 30 menit sehari itu udah oke banget.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Baik, kemudian
2: dia seimbang konsumsi garamnya tadi ya.
1: Dikurangin ya.
2: Maksimal 5 gram per hari.
1: Oke.
2: Ya, maksimal tuh 1 sendok teh per hari. Lalu hindari makanan yang tinggi lemak juga, karena lemak itu juga dapat meningkatkan kolesterol yang bisa nempel ke dinding pembuluh darah.
1: Gorengan ya, dokter, berarti ya gorengan nih.
2: Betul, gorengan ya. Dan perbanyak porsi sayuran, buah-buahan serta biji-bijian. Terus I-nya adalah istirahat yang cukup ya. Jadi idealnya itu adalah tidur itu antara range 6-8 jam. Dan malam ya, gitu. Tidur malam.
1: Tidur malam
2: tidur
1: ya.
2: Siang itu nggak dihitung. Nah, tidur siang itu nggak bisa menggantikan posisi tidur malam. Jadi
1: kan
2: malam saya tidur 3 jam, tapi siang saya tidurnya 4 jam nggak bisa.
1: Iya.
2: Gitu, karena kualitas tidur terbaik itu ada di malam hari.
1: Di malam hari.
2: Tubuh istirahat ketika hormon melatoninnya tinggi, gitu ya, untuk regenerasi dari sel-sel. Sel-sel darah, sel-sel di dalam tubuh. Dan yang terakhir K-nya adalah kelola stres. Karena stres itu sendiri ya, ya contohnya kayak stres karena pekerjaan atau stres karena macam-macam faktornya itu akan meningkatkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu dia akan meningkatkan denyut jantung dan mengecilkan atau menyempitkan pembuluh darah sehingga tensi akan naik.
1: Baik. Oke.
2: Jadi kelola stres ya itu. Jadi cerdik, kata kuncinya adalah cerdik untuk menghindari atau menjaga tekanan darah agar tetap stabil.
1: Saya tertarik dengan ini, dokter, tidur malam yang mungkin sesuai begitu ya, dokter, dengan dengan. Baik. Nah ini kalau gimana nih kalau misalnya kerjanya memang justru di malam hari, dokter, waktu tidurnya berkurang, apakah tidak bisa benar digantikan dengan tidur siang begitu, dokter?
2: Betul, karena memang sudah banyak penelitian ya mengenai membandingkan tekanan darah antara orang-orang yang bekerja shift malam, rutin shift malam dengan rutin shift pagi. Yang shift malam ini rata-rata tekanan darahnya lebih tinggi daripada yang shift pagi atau shift siang. Gitu. Jadi memang porsi tidur malam itu menjadi menjadi suatu ya bukan keharusan ya, memang idealnya itu adalah tidur malam gitu, karena memang di malam itu kondisi tubuh itu istirahat. Istirahat dan hormon melatonin itu meningkat pada saat malam hari sehingga tekanan darah juga akan lebih terjaga gitu. Dengan yang tidur malamnya kurang digantikan dengan tidur siang, karena tidur siang itu tidak menggantikan kualitas tidur di malam hari.
1: Ini biasanya yang sibuk ya, dokter, dengan rutinitas kerja di malam hari nih ya, tapi juga ada sekarang yang justru nganggur tapi main game, ini bisa sama aja ya, dokter, ya
2: yang nganggur juga apa itu sih intinya, kualitas tidur malam itu memang harus dijaga karena memang sekarang trennya trennya tuh hipertensi itu nggak bukan yang usia tua lagi, usia 20 aja udah pada punya tekanan darah tinggi ya, gara-gara ya hidupnya nggak kontrol ya. Pola tidur dan pola aktivitas fisiknya.
1: Baik. Nah, aktivitas fisik paling sederhana tadi, dokter, boleh disampaikan lebih tegas lagi?
2: Iya, jadi sebenarnya minimal tuh jalan cepat.
1: Jalan cepat ya.
2: Bukan nggak harus lari ya. Minimal jalan cepat ya gitu. Jalan cepat aja gitu ya. Anaerob minimal aerobik namanya ya. Minimal 30 menit per hari ya. Atau dalam satu minggu minimal 150 menit itu udah minimal sudah cukup lah gitu. Menjaga kelenturan dari pembuluh darah.
1: Baik, terima kasih, dokter, untuk informasinya. Tentunya ya, ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pendengar kita. Dan semoga bermanfaat dan juga tentunya Pak dokter juga dapat berkahnya, Pak dokter, ya, dari apa yang disampaikan begitu. Baik.
2: Amin.
1: Terima kasih, Pak dokter. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Baik, demikian obrolan singkat kita bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Rizkan Ramadan SPPD, ya, dokter spesialis penyakit di Rumah Sakit Kebon Jati, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta, juga Rumah Sakit Khusus Ginjal Nyonya R.A. Habibie. Saya Beni Riansa undur pamit. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

0: Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamdago Promote RI Bandung Tekarakos Kamdago Tos Tabu 17 Langkung 40 Hiji Menit Waktu Senin Sing Kuring Undur Pamit. Terima kasih Kamdago sudah setia bersama dengan kami di Promote Siang, Promote Malam nanti tentunya hadir program-program menarik untuk Anda ya. Dan kami sampaikan Kamdago 17.47 Waktu Indonesia Barat nanti untuk kumandang adzan maghrib wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih. Saya Bidadasa Undur Pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejenna di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan malam hari ini saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kaum dangu, kalau tadi ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu Batak dalam sajian acara Dendang Nusantara hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dibuka dengan satu dendang dari punya lagu Batak ya. Ini judulnya Teh Si Raja Bagot Nipihan ya. Mangga kita ikuti bersama. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman setia untuk Anda semua pendengar Pro 4 RRI Bandung, Dendang Nusantara.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Okay? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Suara Budaya Bandung.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Diana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Kak! Kakak!
2: Iya, ada apa, Dik?
3: Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
2: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
3: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
3: Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
2: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
3: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
2: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
3: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
2: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Rarang dan Purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
2: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
3: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, Nak?
2: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung, yang mempunyai dua orang putri yang bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu Purba Sari sebagai penggantiku.
5: Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memilihku.
6: Ya, ayahanda, seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat.
5: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, Orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, Nak.
3: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
8: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
3: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
9: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
3: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
9: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
10: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: mesti ngikutin kata-kata si Lutung. Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Betul dia Purbasari adikku. Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu.
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri, karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
9: Kisah Lutung Kasarung ini diperankan oleh Rosyanti sebagai Ibu, Winda sebagai Eliana, Uli sebagai Sari dan Purbasari, Nia sebagai Purbararang, Wawan sebagai Prabu Tapa, Agus Supar sebagai Pengawal, Uep Rukanda sebagai Indrajaya, Aji sebagai Lutung. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu di manapun Anda berada. Wilujeng wengi kang kasadayana atau oleh Manco Satya di Prapat RRI Bandung. Tepang di sarang acara sisindiran anu saban dinten Minggu sarang Salasa nepangan di sarangan kusim kuring pun anu mugia empang dina kekinciran tepang dina sisindiran. Kaum dangu, tadi parantos dibuka ku dua lagunya Aya Kubang Kucir sareng Akang Sorban Palid. Kaum dangu, sisindiran dina wengi ayeuna temana urang bebaskeun wae. Kakak kaum dangu anu bade ngiring adede, bade ngiring silaturahim mah enggak diantos ngalangkuan teleponna di 7218075 7217043 oge tiasa WhatsAppna di 0811200540. Kaum dangu sababaraha dinten kapengker pangintennya malam Minggu malam Minggu teh urang Sunda urang Jawa Barat ngarayakeun da ai pelaksanaanna mah ping 18na dina teh aya festival arak-arakan anu sakitu megahna. Rame pisan. Panginten tiasa kainspirasian perkawis eta mangga. Bade perkawis naon wae mangga urang silaturahim we nya. Tos aya nu sumping ya urang tampil lah sareng sa di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi Abah.
1: Wilujeng wengi deui Neng Ano. Ka mana Mang Web Neng Ano?
0: Kaleresan Mang Web teh aya kapriyogian heula dimandatkeun ka SIM kuring Abah.
1: Menila bade teras ku Neng Ano.
0: Kah dekat ta.
1: Acara sisiniran bade teras ku Neng Ano.
0: Ningali ieu we panginten wios muter mui supados tiasa tepang sareng Abah.
1: Kitu mohon. Ayeuna hari siniran mah judulna ge urang sisiniran we nya.
0: Apa geruh naon?
1: Ieu judulna sisiniran ye.
0: Sisiniran boleh. Siapa
1: teh? Ge urang teras ngabahas ieu bade mayunan kurban.
0: Mohon laras-laras. Mangga.
1: Kasih jul hijahnya ayeuna mah sisiniran judulna ye.
0: Mohon.
1: Ngalah urang di pancuran. Di bendungan kekinciran.
0: Aduh.
1: Mangga urang haliburan ngalangkungan sisiniran. Titiran dina kiseureuk ngajorelat araruweuk. Sisiniran atos maneh diproopat moal eueuk. Pamitiran ciarupat. Pageningan tegarilat. Sisiniran diproopat ngelingan ibadah sholat. Pamitiran kanjani kaciterep ciwalini. Sisiniran eta seni anu resep aki nini.
0: Anu anom ge resep aya nama bah.
1: Ciarupat pamitiran. Kacidano pelesiran. Diproopat sisiniran Neng Ano Numairan. Pamitiran lemur kole. Kacipoleh jalan bale. Sisiniran dimumule. Tong eleh kurang bule. Kikinciran jalan are. Linga pada kacijere. Sisiniran hare-hare. Urang suna temalire. Titiran hiber kakula, manuk jalak ka Sarawak. Sisiniran moa gaplah, umajak amal ibadah. Pamitiran pasar ikan, kablok toge karapitan. Sisiniran papar ikan, aya oge rarakitan. Pamitiran batu jajar, berangna bade kalingar. Sisiniran opat jajar, ngangna ulah dilangar. Neng Ano atuh ku Neng Ano dibalas
0: Abdi mah tawe nonte sarinten puasa ninten santinten nah teu diparapatan tapi nate hapunten abdi hapunten bawa bilih seueur kalepatan soalna teu tiasa rada sesah ngadamel si sindiran
1: teraskeun. Iya iya apan rebo payun ibadah kurban teh nya.
0: Heeh, insyaallahnya.
1: Kaping 10 nya. Bilih-bilih teh ka ieu, bilih teh ka pintonkeun rebo payun ayeuna nya ieu nya.
0: Sok, ba.
1: Ieu judulna Julhijah kurban ieu. Dijaga kalawi gajah. Ajeng. Kakaum katisaran teh. Tanggal 8 Julhijah. Saum Arafah sadinten. Ti kaum kacisaran ten maba jalan sukarasa saum Arafah sadinten baka dihampura dosa ti jagal kalemur gajah pasir salam di cijaha tanggal 10 Julhijah umat Islam Idul Adha ti sekase ka cijaha kamurugu pangauban atas rengse Idul Adha sunah Rasul motong kurban pucuk teh nuti tonggo kupa abdo dikiloan kurban teh parentah Allah ku Rasul tos dicontohan titi asin kasangkari legok sumul keci daun kurban lain ngan sakali contoh Rasul tiap tahun lemur hate pangauban suka manah nuka tongoh mampun temotong kurban tenyunah ka Rasulullah ciranu legok cibaban maripi jalan cijame satono diango kurban onta sapi doma me ibu ami kamaripi salasa ka Sukabumi upami kurban ku sapi tiasa ku tujuh jalmi tibu kami katisaba kacidago tegalega upami kurban ku doma nyakup kango kula warga kacibaban didugikeun kula warga kasagara daging kurban dibagikeun ka tatangga siwak sing walata kulengna teu dibales ku maneng ano
0: ha naonnya sok bararingung ieu teh
1: dibales ku neng ano atuh rame-rame
0: mending kene entong kitu mun tiasa dibalas mah anu siga wawangsalan teh atawa paparika anu diteguh nembe dibalas ha
1: da ieu mah neng ano agama ya neng ano
0: sok sok sok sok
1: atuh agama didugikeun ka neng ka acannya pareuma lemur cisena
0: ajeng
1: disalam ka mantarena agama nu pangsaena Islam dawuhan mantena melak teh sisi huma saladah alus di rema sholat teh tiang agama ibadah anu utama bapak emak dijajapkan biadah osok nganterken agama anu nyalametken ibadah sholat adegen titi gugur ka utama turunkeun di Sukarama jeung dulur nu saagama tumutkeun para ulama kareuma legok ciruhup cikuya lemur ciratup agama patokan hirup teu aya ilmu panutup kaciruhup Sukarama kacibuluh kampung Rema munirup make agama ulah jauh jeung ulama cibuluh kampung utama turuna di Sukarama hirup jauh jeung agama lakuna sakama-kama utama kampung Cibening jalan kasalam nguriling agama anu ngageuing barang nu haram dipahing. Diutama kalpala disalada suka mana ku agama muagapa ibadah ku Quran sunnah sukarama kalagadar katongoh kalemur tipar ku agama bakal sadar ka Allah seueur istighfar. Sok atuh neng anu ayeuna.
0: Oh, bah upami rada teku mau tewantun ya upami ngahariringkeun anu nembe abah. Abah gaduh sisiniran ieu kek ku abdi dihariringkeun. Anu aya pakuat pakaitna sareng kahirupan we. Kahirupan jadi heurina mangga.
1: Sok.
0: Sajajar ewang.
1: Sok. Ya ima urang-urang rarakitan lah neng nyana ya.
0: Atuh rarakitan mah hese dikawihkeun mana ya abah. Bah.
1: Kamana rek meuli kado sugan aya mang meserkeun kamana milari jodo sugan aya nu daekeun
0: hese atuh cenah kamana
1: sok nih sok
0: sajajar atuh
1: kumaha sajajar kamana rek meuli kado.
0: Kamana rek meuli kado?
1: Sugan aya mang meserkeun.
0: Sugan aya mang meserkeun. Kamana?
1: Kamana milari jodo?
0: Sugan
1: aya nu daekeun.
0: Sugan aya nu kersaeun. Sami teh bah. Boleh ya.
1: Daekeun eh. Upami kalebok junti.
0: Upami kalebok junti.
1: Tos pasti ka pasir jati.
0: Tos pasti ka pasir jati.
1: Upami jodoh ti Gusti.
0: Upami jodoh ti Gusti.
1: Tos pasti istri sajati.
0: Tos pasti istri sajati. Aduh, emang upami istri sajati teh kedah kumaha kitu bah?
1: Inya istri sajati mah seperti soleha we neng ano. Sana sisi japati, sana skunti, sana sepadati, sajati we.
0: Nah, ai urang Sunda mah pan istilah nate sok rupi-rupi. Nya, baru dak ayeuna mah kadang teu uningan, bah.
1: Ah, moa neng ano.
0: Ngabentenkeunana istri sajati, padati, kunti, isiun. Hiji deuna, bah.
1: Padati
0: mah identik nate sareng gerobak.
1: Tah kitu muter neng ano. Saya istri teh muter. Upami di istri kunti mah apa keke kayak wengi teh kitu.
0: Hey, wengi hungku siang mah hep gitu.
1: Upami istri japati mah gitu. Hanya tak dipami dibahas mah kedah kualina neng nanya.
0: Hanya, urang mah salewat teh nyabahnya.
1: Urang kali ayeuna mah moal yeuna no. Urang kali ayeuna mah mangartoseun moalnya. Karena iya rarakitan pemiku neng ano dikawihkeunnya, aduh sajalah enak. Jadi kena mangkade di muawana.
0: Mangkade, non?
1: Mangkade di muawana.
0: Mangkade di muawana.
1: Geningan lo banu mirip.
0: Geningan lo banu mirip.
1: Mangkade istri ayeuna.
0: Mangkade istri ayeuna.
1: Geningan ningali duit.
0: So, nyindiran eta mah bae mah.
1: Enya geuna. Nya. Apa mangkade di muawana.
0: Geningan loba nu mirip. Na muawana teh bah.
1: Ngamun ngaran tempat neng ano. Mangkade di muawana. Geningan loba nu mirit. Anu mirit teh nu mental.
0: Oh nya ngartos eta.
1: Mangkade isi ayeuna. Geningan ningali duit.
0: Nya eta mah fakta atuh da oge.
1: Sok.
0: Kasep eta ye artosan nu meureunan ayeuna mah duit.
1: Pamugi ka bojong rangkas.
0: Pamugi

0: Naon eta?
1: Rayungan.
0: Rayungan teh sok hoyong ka ditu ka dieu.
1: Sok mabok bawaan Timo.
0: Timo.
1: Padahal jalan stabil.
0: Mobil.
1: Mobilnya. Ini meni amenya.
0: Naonan bah?
1: Disampur ku Nyai Ipa.
0: Deui bah. Nyepah, nyepah.
1: Sini nih meni amenya.
0: Nyepah.
1: Disampur ku Nyai Ipa.
0: Nyepah, nyepah.
1: Nyepahnya ta. Eta mah rumpak. Rumpak kabah jangot eta mah.
0: Eh, pintar.
1: Ieu mah rumpak anu kapungkur yeuh anu yeuh.
0: Iya, anu kapungkur sok.
1: Nu kapungkur gada gede di muara. Gada gede di muara. Di ala bisi bahaya.
0: Ya.
1: Ieu mah anu kapungkur ieu mah sanes rumpak kabah jangot sanes.
0: Baraya, baraya.
1: Gada gede di muara. Di ala bisi bahaya.
0: Buaya, buaya.
1: Buayanya tak gitu dengan ikada gede itu buayanya buah kamu meruntuyan
0: yan
1: muruluk cipanon biji
0: curuluk curuluk
1: taruluknya aduh hebat dengan lo siga kuda papasangan
0: kuda papasangan
1: siga muning rarakitan
0: kela kuda pasang
1: rarakitan siga kuda papasangan siga muling rarakitan.
0: Namanya rakit.
1: Sauyunan.
0: Nah, sauyunan tebih kuda.
1: Nya.
0: Kuda siga sauyunan.
1: Kuda papasangan.
0: Siapa?
1: Siga muling rarakitan sauyunan.
0: Oh, teman tebihnya
1: mah. Ieu mah rupa kakapungkul neng ano.
0: Eta mah rada hese
1: negung. Sigrong sigrong. Geus maot pada ngagotong.
0: Sigrong gotong
1: nyangkedong geus dikubur mah panjang kedong neng ano
0: mohon
1: darat leret gegerikan ngapung luhur ngawang-awang
0: elang
1: elangnya hayam mupuk di buruan lelean ka indungna.
0: Ayam mupuk di buruan.
1: Lengenya.
0: Naon bah?
1: Renge ning anonya.
0: Oh, renge. Bah air renge
1: kumaha sih bah? Ayam apa ayam mupuk di buruan. Ngalendean tah renge nya.
0: Air renge teh kumaha sih bah?
1: Ieu mah rumpak ka abah jangot ieu mah. Keur murak eupan diambe.
0: Be.
1: Digerek kenur dipulut.
0: Belut, belut.
1: Belut, salatus lah. Di sawah sok ngaleor.
0: Or, rai.
1: Di gebah kumang ojai.
0: Oh, rai emang pasti. Pinter ya, Pak.
1: Pinter. Di sawah sok ngaleor.
0: Or.
1: Di gebah kumang ojai.
0: Ojai, si ojai lah, si orai wa sugan mah.
1: Orainya. Acok. Acrok acrokan turuban
0: ban.
1: Karunya bisi ku kapencet
0: bancet
1: bancet pintar. Ngarayap kuntu sangka
0: ka
1: cai disusukan muda
0: kada
1: kadanya meuli eupan ka Mang Aca biasa minggu sok mancing
0: cacing
1: 100 teh tunggu para di huma
0: mak
1: di tongoh meninga guluk
0: madu
1: duk manuk,
0: manuk. Jadi ini madu
1: teh tunggu para di huma di tongoh meninga guluk manuk
0: manuk
1: di walungan osok loba
0: mak
1: namun ayah urang tewak
0: bayawak
1: 100
0: pinter ya
1: tebetahun di lo dina rungkun
0: kun
1: dina galeng sok ngajentul
0: kuntul
1: 100 nengano aduh nengano biasa nengano aduh
0: alah minggu maknya kudu ngiringan deui gitu
1: ayo kene waktosna
0: kah
1: ayo kene waktosna
0: ayalah 2 menitan deui bah
1: 2 menit deui
0: satu bah
1: ieu mah urang di sini ada
0: oh,
1: tadi deui
0: kah kumaha
1: ka ieu mah ieu Pupuhu sarang lulugu.

0: Ku.
1: Ayeuna nuju lalibur.
0: Kubur.
1: Lan?
0: Kubur.
1: Pupuh, manya pupuh sarang lulugu.
0: Naon ya pupuh?
1: Ayeuna nuju lalibur, ai pupuh teh pan pimpinannya.
0: Muhun.
1: Gubernur.
0: Oh, pupuh nuju lalibur.
1: Apan pupuh sarang lulugu, tuh gu.
0: Gu.
1: Ayeuna nuju lalibur.
0: Oh.
1: Gubernurnya.
0: Ima rada hese bah.
1: Di daerah seribu.
0: Bupati ah.
1: Biasa meresipati.
0: Ah, bupati ya bah.
1: Bupatinya. Di cabang kade Tong Mirca.
0: Ca.
1: Perhatikan kade Omat.
0: Ah, camat.
1: Camatnya. Ah, itu
0: pasti lurah, muntel lurah.
1: Ilmu kudu perceka.
0: Ka.
1: Sing rajin karena beberes.
0: Kades.
1: Kadesnya. Biasakeun ulah teter.
0: Te.
1: Dia rajak dia rajak di garawe.
0: RT.
1: RW-nya.
0: RW gawenya.
1: Dialingan anu dialingan mane anu te dia dialingan anu teter.
0: Ter R.
1: Wayana kudu talete.
0: Lah ieu mah RT-nya.
1: RT jeneng aranya aduh.
0: Ayo aku udah sering diajar ya. Rada tuh lalit.
1: Dia merumpa kabah janggot.
0: Dia nuhun baik, alhamdulillah ya. Ayah ilmu.
1: Karena saya rakitan depan ayah sesingiran teh. Ayah paparikannya.
0: Iya.
1: Ayah rakitan. Ayah wawangsalan. Ayo kapungkur wawangsalan kapungkur mah. Gasa kediknya. Ayo albama suruh wawangsalan. Dah albama ngada mana. Diteguh tungtungna gitunya. Kajian kan sedang mang web terus biasa gitu nyanyinya. Yeah. Sedang neng ano alhamdulillah neng ano. Karena sepami lagu mereka eranya rara kita abah dikawikan ku neng ano ah hebat sih kan.
0: Aduh, kela sugan kapayuna. Mun minggu kadang kedah nyarangan mahnya ti siang duwe ka wengi atuh da.
1: Kamari ge basa minggu teh bade lebet ka neng ano basa acara eta acara Rodangdut, nah susah nih ngano?
0: Oh, susah.
1: Mohon lebet nate ya teleponnya, gitunya. Tak gitu ya nih nganonya.
0: Nuhun atuh bahnya, nuhun ya bahnya, terus nyarangannya.
1: Teras kuning ngano di nanti ngawita nih ngano tuh nih ngano. Di atas saniwara tegerwer atas atas lingkarannya.
0: Nuhun.
1: Ayah bama insya Allah mau asyik pun modal kumar di putra kotet kene ayah lepas itu nama terbelangkungnya ngana isi nyaran mekerana opat jajar kajajar dalapan ngangnya mohon gitu atur nuhun yang ano
0: sami-sami bah nuhun abi bah terus nyaran
1: apaan ticantigi rekadano
0: lajeng
1: ngaliwat kamu awana pamugi kan neng ano sing sehat panjang yuswana.
0: Amin ya robbal alamin. Nah,
1: kada dibales ku neng anu si kumaha?
0: Kumaha?
1: Sur neng anu teh marasna teh kieu. Timukal mi kalolohan. Jaga baya kacicepan. Ulah lami lalengohan. Ame haya nu ngakeupan gitu.
0: Oh. Kan cidat tos aya ayeuna mah sur abah.
1: Atos aya neng. Atur nuhun nya.
0: Nuhun bah sehat terus nya bah nya.
1: Nuhun nuhun nya. Kaci batu naik angkot. Kaci saran dan jalana. Sakitu tiaba jangot hapun ten kasadayana.
0: Mangga
1: neng ano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasepuhan. Aduh teuleh satu ya satu nyarengan nya. Om dangu di mana wae ayana. Nona Minateh. Rengse acara sihir niranungi ayeuna sok sanaos bari banyol mudah-mudahan aya sasieureun sabeunyeureun anu tiasa ku urang dipetiknya dina sisiniran atanapi rumpakan-rumpakan anu nembe didugikeun ku Abah Janggot. Hatur nuhun sing sehat teras oge ka sadayana kaum dangu oge doa nu sami sing sarehat sadayana nuju teu damang sing ahli sehat deui. Hatur nuhun panteng teras di Propat RRI Bandung nyarengan di AM 540 kHz.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna panen raya jagong kuartal kadua di Kabupaten Indramayu. Penting ayana gawe barang lintas sektor pikeun ngawangun widang olahraga di Jawa Barat. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Polda Jawa Barat ngelakukeun kegiatan panen raya jagong serempak kuartal 2 tahun 2020 genep kaum dangu di lahan PT Arkato milik Perhutani anu aya di Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dina poe Sabtu nu kaliwat. Kegiatan eta di luluguan langsung ku Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan kalayan diluuhan ku unsur Porko Pimda Jawa Barat, pejabat utama Polda Jabar, jajaran Bank Himbara, dinas anu aya pakuat pakaitna stakeholder pertanian nepi ka kelompok tani binaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan netelakeun kegiatan panen raya eta mangrupakeun wujud nyata rojongan Polda Jabar kana program ketahanan pangan nasional jeung swasembada jagung anu dirarancang ku pamarentah.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos Pamungkas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Jawa Barat, Heri Antasari, negeskeun kawilang penting ayana gawe bareng lintas sektor pikeun ngawangun widang olahraga di Jawa Barat. Hal eta ditepikeun sabada ngaluhan gempungan di kantor PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan Kota Bandung dina waktu sababaraha kaliwat. Gempungan eta oge diluhan ku para akademis, wawakil cabang olahraga, koni nepi ka Kementerian Pemuda dan Olahraga, oge kalibet kana forum gempungan eta. Heri nyebutkeun pamarentah Provinsi Jawa Barat ngabagiakeun kalayan hade kana gempungan ieu. Alatan pamarentah moal bisa sesoranganan, saupama daya pangrojong turka mandang ti sababaraha pihak. Dirina oge ngajentrekeun yen arah kawijakan olahraga di Jawa Barat lain saukur museur tur nonjolkeun prestasi wungkul, tapi anu leuwih utama nyaeta ngaronjatkeun kasehatan masyarakat jeung partisipasi masyarakat. Komdangu mungsakit warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Komdangu Rengsek Kapihatur, acara sindiran. Komdangu masih kini diserangan di Probater RRI Bandung AM 540 kHz. Kanggo salajengna, hariring peuting baris nyarengan dinaungi ieu kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan Komdangu. Duh kata busaulah sengke panjangnya. Mudah-mudahan lagu-lagu na ieu tiasa katampi, tiasa jantan landung pambeberah nyarengan reureuh palayna Komdangu nya dinaungi ayeuna nu tacan karulem tangtosna nuju manco. Komdangu baris dibuka ka halangna Galindang Nunung Nurmalasari dina senggot kaliran nyarengan dina hariring peuting wengi ayeuna.
1: Hariring peuting

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
6: Hariring peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Komdang di mana wae ayan masih diserangan di Propati RRI Bandung AM 540 kHz. Hariring peting parantos kasanggaken dina runtuyan lagu-lagu Wanda Celempungan. Komdang salajengna baris kahaturkeun Warung Pojok. Warjo anu dina wengi ayeuna baris ngawarten ngeunaan tumpakan dang langlang buana. Oke, dilanjutkan karena acara Grantes Peting anu mangrupikeun acara anu pamungkas di Proopat RRI Bandung. Komdangu sareng sena acara Grantes Peting rengse oke acara runtuyan ti awit enjing nu kawuli ayeuna. Komdangu atuh simkuring pun anu mugi ngawakilan kerabat kerja anu mancen ti awit enjing duka wengi ngahaturkeun nuhun sanes kanten panitena undur pamit. Mudah-mudahan enjing tiasa tepang deui tangtos nadina kayang sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Jaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di manawe ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara anu manuh turmatu ti propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara Warjok. Tah kaum dangu dina wengi ieu mah sapertos biasa sim kuring aya Mang Ohim oge Mang Kawi. Kumaha Mang Ohim? Damang?
1: Alhamdulillah.
0: Mang Kawi?
2: Itu rada meler saya tih.
0: Meler kunaon?
2: Jiga narek
0: flu. Tah karena karesan di nawungi ieu mah Mang Ohim geningan urang ngawangkong ngeunaan seni budaya Sunda.
2: Cocok.
0: Cocok. Man. Seni budaya Sunda teh lamun disebut aya da eueuh. Disebut eueuh da aya. Contohna kieu, lamun urang ningali ayeuna gelaran-gelaran seni sok di mana? Ayeuna gelaran seni misalnya jaipongan, calung, reog, naon deui? Keliningan sok di mana ayeuna?
1: Hese.
2: So. Jadi ayeuna misalkan orang di dieu nya di Bandung. Hese neangan anu kesenian anu langsung gitu. Misalkan jaipongan. Babara tahun ka tukang sempat pan di urang we di Yaradi ya, kitunya. Aya tah jaipongan di Karawang. Penarina ayat 12 orang.
0: Tuh, seru. Rempeg. Gamelan, rempeg. Ya. Timimiti ketuk, kecrek. Tepi ka saron, bonang.
2: Lengkep.
0: Lengkep lah kabeh. Goong jeung sajabana. Tingali ayeuna. Lamun dinu hajatan. Sing dinu hajatan ayeuna naon mulai kesenian.
1: Eta mah ti tahun 2000-an kahanap maka ditunya nu hajatan teh sok aya keneh.
0: Aya.
1: Jadi dugungan geuningnya. Bari kumpulit gitu dan ayeuna mah geus langka
0: tuh.
1: Ayeuna palingnya tinggal kendang nawe nu aya di panggung teh ajeun keyboard.
0: Aya kendangna sok dipake doger monyet gini
1: gitu.
0: Eta kalian kendang Sunda.
1: Nah, padahal mah sono gitu nya. Kuring oge hayang lamun teh mah anu hajat ya misalnya nanggap dugungan gitu mah lama nya. Pasti ayalah gitu dukungan gitu.
0: Sareus mah da masih aya mang eta teh orang-orangna atanapi jalmi-jalminan ngokolakeun kesenian Sunda.
1: Ayah paling oge paling kacapi suling lah.
0: Suling arang langka ayeuna ge. Kecuali upami acara khusus. Misalnya aya pembukaan naon, aya event naon, tah nu hajat teh duka mahal meureun meulina. Atau memang olok kejo dan lobaan
2: ya, pasti ya nama tong kami langit ting bubukana usahab itu bilang tamu ngeus ngantosan karunya
0: nih karasa dina wengi ieu teh ieu aya mun disebat master dan tos janten master tuh mun disebat suhu komo anjeuna mangrupikeun seniman budayawan koreo mun nyieun lagu teh komposer praktisi oge. Gitu. Aya di ieu sagigireun urang geus aya Mang Agus Super. Keprok Mang Agus Super.
3: Mang Kosim itu teh saha?
0: Mang Ohim.
3: Mang Ohim hiji teh ieu saha ieu?
0: Mang Kawi.
3: Mang Kawi. Upami teu dikieukeun mah moal patepung urang teh moal biasa.
0: Da urang teh ngadangu teh dina saniwa. Dina saniwara we tah ieu tah tingali.
3: Mang Ohim mah alhamdulillah mang we gitu.
0: Runtuk. Runtuk saniwara.
3: Ieu nya tiasa naon teh? Ngobrol ngaler ngidul da iraha deuk pamuti dikieukeun mah.
0: Ah, kumaha Mang Agus kabarna?
1: Ieu heula heula ieu.
0: Kumaha?
1: Kelas samemeh diteruskeun, kuring arek nganuhunkeun heula. Ngaruhun kana ka Mang Agus teh gitu. Soalna pan kieu lamun kuring main saniwara atau nulis gitu nya, nulis naskah saniwara tapan sok di kendangan geuningnya dimusikan model di warung pojok ge pan urang teh. Gitu. Eta pan kendangna teh cenah. Gitu. Jieunan Mang Agus eta teh.
0: Tah ieu karasa di dieu urang
1: gitu.
0: Tos kodonghol. Aya di sabeureun kaum dangu ge panon sorang hoyong terang kumaha historisna seorang Agus Super. Tah ieu Agus Super kunaon bet disebut Agus Super ya
1: sacan kana ieu. Jadi kieu mah meureun. Ya jadi eta kumaha sih bisa tepi ka kitu, tepi ka mancanegara malahan mah gitu tah.
3: Kieu panginten
1: teh. Kumaha mimitina eta teh?
3: Mang Kawi, Mang Uwe, Mang Ohim.
0: Heeh. Sanes Kosim, Ohim.
3: Ohim
0: da kitu. Dalang Kosim mah tos almarhum.
3: Eta teh panginten di kitu di kieu ge anger eta teh urusanana sareng perjalanan hirup urang. Perjalanannya hirup urang. Urang teh panginten dilahirkeun di mana? Kusaha daerahna mana? Panginten urang upami urang lahirna di Amerika. Pasti
0: ngaranna lain Agus Super.
3: Moal.
0: Pasti lahirna Agustusnya.
3: Erik naon lah
0: gitu. Lahirna Agustus.
1: Jempol jadi moal jadi tukang kendang.
0: Ya maksud lahirna Agustus.
3: Kulan jadi tukang malam. Agustus alhamdulillah.
0: Naon?
1: Mohim mah
0: gitu. Emang Mohim.
1: Lah naon ce April
0: cenah mah. Tu jauh eta mah. April jadi Ohim kuruna mah.
3: Iya.
0: April.
3: Kolot urang teh meureunan bakat teh kunya ah Mang Web yeuh. Lahir di tanah Sunda di wewengkon Sunda gitu
1: panggedenya. Urang Sunda wilahnya.
3: Urang Sunda budayana Sunda aya kebon aya awi aya aya naon teh aya
0: kasantong kayu lah dan jadi tanaman gitu.
3: Moal jauh ti naon teh istilahna mah masyarakatna alam ya, alamna urang gitu budayana tah gitu nya abdi oge panginten kitu lahir ti ibu rama nya gitu tipun bapa tipun biang dina keluarga seni
0: eta ari bapa baheula kana seni naon
3: tuh kitu kieu panginten dongengna mah alhamdulillah abis saatosna lahir teh pengen gubrag gitu apa-apa anak aktivitas pun bapak sareng pun biang teh di kelas ya SD lah panginten dari SD mah kelas 1 kelas 2 masih keneh teh acan lah emot-emot teh tinggal witan kelas 4 SD gitu abdi teh
0: da kitu nu arit mah geuningannya mun ciga ieu ciga kertas bodas lamun dibere tinta hideung hideung lamun dibere tinta bodas bodas ieu mah ciga di gambaran kenang kenang
2: ieu berarti pun bapak teh kana kenang.
3: Pun bapak.
2: Kenang naon tah?
3: Kenang wayang golek.
0: Wayang
2: golek. Aye dalangna sahari tah.
3: Aduh dalangna teh di Ciwide, di Ciwide. Aya Abah Ajat Kurnia anjeunna parantos ngantungkeun. Pun bapak mah masih kana aya jumeneng ayeuna ogi alhamdulillah.
1: Tukang kendang dina wayang eta.
3: Dina wayang.
0: Mudah-mudahan keluarga padalang eta nuju ngadangukeun
2: nya. Ari sinena sahari
3: tah. Sinena teh urang Cimahi. Emut-emut henteu abdi ge. Ibu Imas Rohim
0: kasbat
1: tong lepet teuing we da mah wau
0: nyelesekna solo geus disingkat
3: keun we ge diedit lah
2: gampang diedit
3: kitu
2: tah berarti kapangi Mang Agus berarti di kelas 4 SD geus ngilu
3: kana panawa ngingiclik eta mawa kulanter mantuan nante upami nabeuh teh mun bapa ah panggung teh ke daerah Sinemra ke daerah gunung-gunung ngawayang aprak
1: jadi lamun adanya itu ayeuna disebutna pegawai band aya baheula mah beureun pegawai wayang
0: beureun dirinya seni nya pegawai seni
3: urang teh sanes kana mobil anu make AC dina luhur truk urang
0: teh wayang teh
3: nyong colok sareng gamelan di luhur tah kitu
0: leuhung dina truk dina sado baheula mah
3: kitu
1: aya kitu
0: nya iya sado ieu sado
1: mang. Terus eta kumaha ta Mang bisa nya ai kareta mah beureun mamanggul naon si
3: kulanter lah
1: kulanter
3: bantuan ya. Nyanak begitu pun bapa eta ya. Karena
1: mulai tah eta misalna mah
3: apa ku bapa rame gitu
1: ku bapa dibere
3: diajarkeun
1: kumaha ta atawi kumaha ta iseng tetepakan
3: ari nuju eunah teh nuju siga nama sanes orok kitu nya nuju Bangor we kitu teh acan lebet SD mah di pasihan hoyong berang-berang-berang wae di pasihan rantang mah baskom mah sigana teh tidinya ngawitan janten abdi resep kana kenang
1: teh ieu meureunnya alat dapur rusak teh kumanehna
0: gitu jadi kudu dianter bakat mah kudu tingali heula budak mah lamun tatakolan pasti kana kenang lamun sok gelut pasti kana tinyu
2: bisa wae tatakolan jadi tukang maku kana bangunan
3: bisa wae di harita kelas 4 SD teh aya samen baheula mah. Naik di kelas 4 ke kelas 5 aya samen gitu.
1: Aya perayaan
3: tah gitu aya calung aya naon tah tidinya terus ngawitan. Aya na teh pertunjukan naon teh lamun teh mah kesenian SD
0: lah.
3: Samenan gitu.
0: Tos naon di dinya teh?
3: Tukang kendang.
0: Oh, geus
3: kendang. Ongkoh ngendang degung, ngendang naon teh karena teh rampat sekar SD.
0: Jadi teuleutikeunna ge geus di open dina kendang.
1: Pantes
3: untung. Kadang jadi nyalung, jadi dalangna. Tapi itu lingkungan seni pokoknya mah. Kalau resen SD nanti aktif lah pun bapak oke terjun di sekolah-sekolah ngelatih gitu. Ngincak ke SMP hari teteh tahun 80-an. Ayah rame
0: kasih sekolah apa gak bisa ya nantinya?
3: Ih, hampir seberat tahun
1: 80, tahun 80-an
3: SMP. Zaman galunggung lah.
0: Oh,
3: man, tahun 82 SMP.
0: Oh, menuju SD atau
3: nah, harita teh zaman galunggung teh rame-ramena jaipongan anu nunamina daun pulus teh.
1: Iya.
3: Daun pulus teh zaman SMP abdi tertarik karena tepak jaipongan eta. Janten weh ngulik. Ngulik tepak jaipongan eta meser kasetna lah atanapi kitu
2: tah. Oh, jadi SMP-nya geus ngulik tah.
3: Tos ngulik jaipongan.
1: Mang Mbak eta teh bari diajarkeun teh ku bapak. Atarapi
3: diajarkeun. Malihan mah pun bapak oge ngenang wayang golek ongkoh, ngenang jaipongan ongkoh gitu hari
1: tadi. Emang aya jenisna nepakna?
3: Aya benten. Genre kendang mah wayang golek mah kieu ngenangna. Atuh jaipongan mah kieu pan benten-benten naon teh genrena lah gitu. Tapi kedah degung benten deui, ngaetan mirig lagu degung mah gitu. Tah sagala rupa ge teh dipelajari
2: nya
3: gitu.
2: SD SMP SMA anak ka mana?
3: SMA teh alhamdulillah tidinya tukang kadekem di SMP tah cita-cita teh hoyong sakola seni.
0: Ah, tapi enak atuh cuma UEP eta mah didinya.
3: Hoyong sakola seni atuh saur guruna teh atuh secenah nu resep kesenian
0: kieu. Tong dibejakeun mah ngawi atuh.
3: Kokar cenah mah leumeur antara SMKI jeung kokar nya masih kene.
1: Masih kokar teh mah.
3: Konservatori Karawitan. Jadi aya nama SMK baheula mah SMKI berinya Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Aya nama di gentoh jadi SMK 10 gitu.
0: Jadi di
3: kejuruan
0: lah disamakan
3: sekolah menengah kejuruan gitu. Tapi di lebetna memang sekolah seni anu dipelajari na SMK N 10 Bandung.
2: Ya, rupa-rupi ada di namanya teater segala macam.
3: Komplit. Komplit aya nama dukeun ka musik.
2: Bagian karena
3: Mang Uwe
0: Pak Harta. Tuh
2: ada langan dibuka. Padalangan. Ya tinggal dibuka
3: lah. Aya jurusan ana lah. Aya jurusan padalangan, aya jurusan karawitan, aya jurusan tari. Kapungkur mah tilu. Aya nama aya teater, aya naon seni rupa, aya naon
0: musik. Aya jurusan
3: karawitan
0: bae. Aya jurusan tilu. Loba aya mah jurusan ledeng, jurusan buah batu gitu.
2: Ledeng cahaya.
0: Jaya.
3: Angkot
0: eta mahnya.
3: Tah kitu, teh dan nuju di SMA we kitu SMK.
2: Beres SMK.
3: Tah, beres SMK lalakon teh pangedanya. Ya memperdalam ilmu karawitan, jantan ilmu karawitan praktek sarang teori dipelajari. Ari nuju di sekolah seni mah.
2: Ari SMK mah biasana geus tos mulai berenan aya panggilan manggung
3: mah. Aya tapi abdi mah teu payu harita mah. Can payu manggung.
0: Nah, teu aya nu nambeuhna
1: mah. Jadi mah calon manggung atuh.
3: Jantan abdi mah kan kenangna benten main kenangna.
1: Nah,
3: upami teh mah di sekolah teh aya rampak kenang teu ka pake teu ka anggo abdi mah dang ngenang nama hiwati batur
0: nyingsel gitu nyingset gitu
3: posisi kenang teh jadi kenang Sunda teh aya dua rupi posisi nyepengna teh kitu nya nabeuhna teh aya ngencakeun aya ngatuhukeun cenah geuning tibalik
1: posisi nyempena
3: teh nya aya ngencakeun gedugna teh upami ngencakeun saurna gedugna teh ku katuhu padahal eta mah
0: istilah
3: benten penyebutan lah anu ngatuhukeun gedugna teh ku kenca gitu
2: berarti emang nu mana
3: anu gedugna ku katuhu
2: nah milih nu katuhu apa resepna ku katuhu atau kumaha eta
3: nya eta mah otodidak tipun bapa oge mah gedugna ti katuhu
2: da berenan ti luhurna kitu
3: jadi dicokolana sareng memang urang mereana na kitu we mereana na jadi kuat na teh dina gedug
0: gitu dina gedug
2: aing mah web mah ti
0: hah nauna
2: kenca
0: kenca tetep bisa ngenang nanti
3: dah
1: ai kuring mah di tengah da bisa na nepak na hiji
2: ai kuring mah na kolana tengah na
3: nauna
2: kokol
3: nah babari na
0: ketuk eta mah
1: tambang Agus super
3: mohon
1: tah tos tos SMKI tadinya ya. Bener, bener, dipelajari berarti kan cara ngendang teh. Oh, teh kayak rupi-rupi berannya.
3: Aya tepatnya aya teh langkung kana teorina didinya mah aya notasi kenang, aya naon teh. Oh, sagala rupi anu dipelajarina teh istilahna teh
0: etode
3: etode kenang kanggo ngiringi kelilingan, kanggo kanggo wayang golek dipelajari gaya-gaya ngendang teh. Nah, kanggo naon tari, kanggo jaipongan diajarkeun kitu. Sareng karena teori
2: jadi beda kalau mau tina jaipongan misalkan kan jaipongan teh aya aya lagu beberapa lagunya aya lagu iya lagu iya lagu iya tan ngenangan nanti sami atau napi benten deh ya teh aya benten
3: hari tepak mah sami kene gitu kene aya bukaan pang pang tumbak pang pang pang tumbak duding tum badut
1: tang daun pulus tetak tetak
2: kadang sok sok sok aya gini di lojok ke kuduna blak tuh kene ente gini
0: eta mah wayang atau beri sok nih ngali wayang yang si cepot mundur tamu nur mundur
2: ini si cepot kan yang
3: ayam dikeplos ke
2: dikeplos ke
3: eta mah kamonesan lah supaya aya nonte komedi
2: jadi dipareasi tina tukang
3: nah gitu sareng bodoran
2: bodoran
3: jadi dari nuhusuna mah tetap kedah serius.
2: Heeh. Aye kan aye blak tukna dua kali.
0: Kamu ragam tuh. Anu ragam tepak mang eta. Wah loba pisan ciga naonnya mang.
3: Gitu.
0: Penca, reog. Naon deui? Jaipongan, wayang. Terus dangdut ayeuna.
3: Komplit.
0: Komplit.
3: Genre-genre.
0: Tapi biasanya mah lamun bisa tepak kenang tradisi ka dituna teh teh hese.
3: Tah. Dasarna. Utamina mah ari sakola karawitan mah sakolana teh namina teh anu memperdalam kana kesenian Sunda klasik wae kitu nya. Tetep kedah dasarna lah nu dipelajari atos kiat dasarna aya patokan lagu. Benten teh sareng elektron, ari elektron mah teh aya patokan eta nana, janten eta mah ngan saukur mincin hungkul lah.
0: Jadi koplo
3: jadi kana tempo, tempo 100, tempo 110, 120. Tah elektron mah bentenna teh kitu langsung kana tepak kana tempo. Ari tradisi mah aya naik sawilet, turun sawilet. Kana irama kering cepat begitu. Jadi aya teknik-teknikna.
0: Aya kode-kode na nya.
3: Jadi si tukang kendang teh sami sareng supir.
0: Supir naon eta? Ibaratkeun. Ya,
2: kelas supirna kan loba, supir supir
3: angkot. Dina dina kesenian Sunda mah ieu teh tukang kendang teh sebagai supir.
0: Supir teh di dieu mah
3: gancar
0: pengatur irama.
3: Pengatur irama. Supirna teh.
0: Nah, supir geus sareng rek gancang, narek di rem, narek tiga brus.
3: Aya ya, aya rek rek rek kana pudunan pasti di rem.
0: Rem.
3: Ngalauna, tiga brus. Ngalauna rek turun. Aya narek nanyak pasti digas. Tah tukang gas tukang ngerem nanti tukang kenang.
2: Tukang kenang. Jadi anu ngatur tempo
3: tempo nanti. Hari itu mah elektron anu ngatur tempo nanti mesin.
2: Mesin.
3: Mesin dah.
2: Yang tukang elektron
3: tukang kendang nanti nutur-nutur mesin. Nah, dibalik, Pak. Gitu. Lah mesinnya
2: jadi kan ada penggabungannya antara gitu. Kendang jeung
3: mesin teknologi.
2: Yang elektron eta.
3: Ya.
2: Jadi si tukang kendang teka paksa kudu-kudu mesin.
3: Paksa. Soalnya rek tempo sakumaha ge diberi kowe kudu dasar
0: gitu. Artinya eta urusanna sareng metronom upami tradisi mah.
2: Ya mun tradisi mah kan mun dina tradisi mah tukang kenang
3: tah. Kumaha tukang kenang?
0: Lamun dinu itu mah kan geus metronom yeuna.
2: Teu bisa. Artinya berarti tukang kenang teu bisa ngajago
0: jeung bisa. Teu bisa. Elektronnya. Kecuali mun elektronna dibebeutkeun.
1: Jadi rada mungkin rada jadi riuh.
0: Iya, tapi teh
1: kana aya metronom bae teh ku siwon tadi teh naon
3: kita sareng berhubungan gitu. Ku zaman ayeuna.
1: Tah mang jelas mah teorina loba meureun nya.
0: Loba.
1: Tah iraha Mang Agus mulai manggung tah.
3: Tah ari mulai manggung mah nyata hari
1: tadi. Manggung ieu weh lah, manggung nu teu dibayar weh.
0: Kehiras.
2: Di SD berarti manggung
3: apa?
2: Acara sabenar.
1: Nya basana nu rada profesional
3: istilah mah masyarakat lah
1: gitu. Dipanggil dina hajatan
3: misal maksud ieu panginten tingawitan harita ti SMKI kaluar ti SMKI lebet weh ka grup anu anu eta grup grup Jaipongan anu terkenal teh di Jawa Barat juga lah grup teh nyata dina widang anu terkenalna nyata Jaipongan kesenian Jaipongan padahal di lebet lagi sanes Jaipongan
1: apa kuring ge lah
2: eta jaman harita mah pan
3: jago jagona lumawi disebatkan juga lah teh juara singkatan eta teh juara ga gaya dalam gaya dan la lagu.
0: Oh, singkatan teh aya deui eta mah Mang. Aya deui sabun dari SD geuni kan.
3: Sami gitu.
0: Kan ieu mah apal.
1: Ulah nanya singkatkeun ka Mang we.
0: Apal juga lah teh naon.
3: Eta teh memang
0: pak pak pak pak ju. Dua mak mak dua mak mak juara.
3: Juga lah.
0: Juara.
3: Istilah nama eta mah tokoh grup anu ngagaduhan grup di Jawa Barat anu memang profesional.
2: Tahun 82-an eta teh.
3: Tahu.
2: Starna teh.
3: Iya, ngentos ayeuna Jaipongan teh tahun 80-an rah.
0: Tah ieu. Heeh. 80-an. Tah tapi heula we Mang. Tah kitu geuningan panjang.
3: Panjang.
0: Nya, sajarahna tukang kenang teh ti mimiti.
2: Sapa kaitna jeung Jaipongan teh?
1: Jaipongan. Kana ieu panasaran ieu.
0: Jeung penari kok.
1: Teruskeun deui ka Mang Agus ieu.
3: Lalakon eta.
1: Mang Agus. Asup teh ka juga lah.
3: Tah.
1: Soalnya kan ningali tepak-tepak nambah kitu.
0: Sapal kitu tepakna.
1: Eh. So kengke dangukeun
3: cing kan kieu lalakon abdi mah di SMK teh kulantaran teu ka anggota posisi ngendang abdi mah ngencahkeun teh
2: ada batur mah lobaana
3: susuweuh mah atuhukeun
0: rampak kenang katingali nanya
3: tara ka anggo abdi mah
2: jadi lamun rampak kenang katingali luar
0: nyengso rasa beula
2: nyengso sareng
0: di mana di tempat keuna
3: misalnya tah alhamdulillah ku guru kenang abdi ye di sakola pameman hayu cenah urang ka itu urang ka juga lah cenah naon da kalarisan bapak cina kita ngiringan acara sareng juga lah urang latihan ka juga lah tah ti harita abdi dipentes kumargi anu saanggana anu nyiptakeun Jaipongan booming teh nyaeta lagu Keser Bojong tukang kenang teh ti Karawang tah tukang kenang anu judulna Keser Bojong teh daun pulus teh ti Karawang janten Pak Suwanda Pak Haji Suwanda lah anu ngenangna teh tah panginten ari Pak Haji Suwanda mah kebutuhanana kang ngorekaman ari abdi mah kanggo manggung jogalana. Tah, janten dipelajari. Dipelajari naon ngaranana teh pola-pola ibing anu-anu tos direkam teh pan kedah aya performna, kedah aya narina kitu Jaipongan teh. Tah diperjogikeun kanggo manggung-manggung jogala. Pagugum teh milarian tukang kendang anu urang Bandung pangeta anu tebih ti Bandung tapi tiasa ngwanggung kanggo kebutuhan juga lah gitu
0: eta pangenten
3: jadian abdi ge mempelajari sababaraha lagu malihanna mah ditulis lagu Keser Bojong lagu naon teh namana teh sungah lagu naon janten abdi ge dukeun ka dekem dah nyerat-nyerat kumaha susunan kenang
2: susunanana
3: tiap-tiap tepakna dukeun ka dibukukeun ku abdi mah
2: wis
3: dukeun ka daun pulus teh dukeun ka daun pulus 7 nah aya lah gitu hiji daun pulus 2 daun pulus
2: 7
3: tadinya 7 da karyana teh seueur Jaipongan teh acan anu sanesna eta mah nu juga lawung mah seueur gitu
0: mang nginum heula atuh kopi heula mang tadi
1: ka mana ieu teh kopi mani can di beureuh
0: heula atuh ieu pokotna obrolan ieu ieu obrolan
1: tah ieu ayeus aya kataji ieu ya naon teh eta kumaha lalakon Mang Agus super nepi ka nincak ka ditu ka dieu istilah ka mancanagara eta kumaha mimitina gitu.
3: Ya teh memang tina aktif aktivitas memang ti grup juga lah eta.
0: Oh.
3: Mahdi juga lah eta
2: keliling dunia teh.
3: Tah, apan juga lah eta teh jeung tujuan orang-orang seniman luar. Penasaran ka Jawa Barat teh aya Jaipongan teh di mana? Ya kandungan damelna otomatis.
1: Buatan Indonesia
0: musik ini zaman harita mah lamun urang karekrut ku juga lah teh eta teh geus urang teh geus sukses lah jadi seniman teh. Kapake gitu.
3: Susah pendukung juga lah teh harita teh kedah di wah di ketok palu nageuk ka pagugum
1: sareng manusia terang abil di Indonesia malah bukan Jaipongan mah.
3: Numawi, apan pencipta na Jaipongan. Janten si turis-turis mancanegara teh penasaran. Ya. Sumping ka wawengkon juga lah di Jalan Bojong Loa. Bojong Loa Kopo nya
0: Kopo
3: mah di dinya. Bojong Loa Kopo.
0: Ayeuna aya keneh eta teh.
3: Bumi nama aya keneh. Mung aya aktivitasna kumarge tos ngantunkeun. Ibu eusna partos
1: ngantunkeun
3: putra-putrana. Janten kira.
0: Nah, mata disebutkan tadi ayak disebut ayah-ayah, disebut eueuh,
3: eueuh gitu. Sareng jamana panginten ayeuna gitu.
1: Teruskeun Mang. Tah eta pertama kali nincak keluar ti Indonesia ka mana tah?
3: Tah. kumargi eta teh kieunya anu ngawitan pisan ka luar negeri kitunya. Kalarasan aya panggilan ka grup juga lah eta. Urang ieu ku pemerintah lah, acara pemerintahannya ka ASEAN Tourist Forum. Harita teh tahun dalam abdi teh lebet ka juga lah teh sekira tahun 85-an harita teh. Tah panginten mimiti pisan ka luar negeri tahun 88-an lah. 88-89 aya acara ASEAN Tourist Forum. Nyata di Thailand, Pattaya, Thailand. Grup juga lah diangkir, diulang.
1: Pattaya itu teh.
3: Jadi, kurang teh.
1: Show di situ.
3: Aya pertunjukan jadi perwakilan Indonesia anu kagok ka Pattaya eta.
1: Lengkap.
3: Lengkap eta mah nyanak jaipongan, nyanak tembang Sunda, degung, sagala rupi kesenian Sunda dipintonkeun di ditu.
0: Oh, eta anu mimiti bisa nincak ka luar negeri. Berarti eta nu kadua berartinya. Atau kahiji anu kadua menincek nok lain.
3: Ah, eta tur kawin. Kawin eta mah. Mau mah atuh bantayan rasna.
1: Anu katilu penting-penting ieu teh mungkin.
0: Dirinya ka mana deui mah? Pengalaman ka luar negeri teh.
1: Ti Pattaya anu nontonna loba teh
3: harita. Ih, atuh. Harita mah pangeten jaman ka acan rame eta nya haneutna jaipongan lah.
1: Anu jaipongan.
3: Haneutna jaipongan jantan antusias pisan kana jaipongan teh.
1: Jadi di lapang terbuka.
3: Oh, kumaha musik na jaipongan teh janten ninggal live na penarina kumaha cara ngibinganana. Wah, janten aneh pan kesenian jaipongan teh di ditu. Akhirna teh janten promosi budaya oge gitu.
0: Penasaran teh tepak kenangna kumaha?
1: Nya,
0: da ieu panjang can ka RRI can ka omong kan ya.
1: Oh, ieu nagari ka karek Pattaya.
0: Pattaya Thailand. Pattaya. Kecing ka mana wae
1: eta? Terus ka mana deui tamang?
0: Di ieu ka ayeuna
3: terus ka mana wae? Mah ka luar negeri teh nya henteu ah honorna hoyong pasihan sabaraha henteu nu pentingna mah ku ka luar negeri na ge ku alhamdulillah di ongkosan ka ditu na ge gitu. Alhamdulillah gitu urang tiasa pengalaman ka ditu tah. Tidinya jantan hiji pengalaman nu luar biasa kamu orang sebagai seniman. Oh, geningan orang teh beda negara, beda nu nonton, beda bahasa. Alhamdulillah geningan orang langsung langkung percaya diri gitu. Langkung percaya diri kanggo orang teh gaduh kesenian Sunda anu memang lebet bisa
0: lebet
3: gitu. Tah tidinya atos alhamdulillah sukses lah
0: lebet lirik barat anggur mangkawi
1: baru gitu. Ayak sama anak mah
0: nya
1: terus kamana tamang tidinya
3: seueur alhamdulillah
1: kamana di
3: Pattaya teh beras tahun nincak tahun 80-an aya misi Kias harita teh kerja sama Indonesia Amerika Serikat. Tahun 80 hari teh. Lain tahun 80 tahun 1880.
1: Di mana tah? Amerika.
3: Amerikana di mana? Texas. 12 negara bagian.
0: Mangkawi. Sing tahun 10 aya Mangkawi jeung ngomongin di mana?
1: Bagian.
3: Tahun 80-an. Santa Cruz, Philadelphia, New York. Ah, ilap deui pokona mah 12.
0: Keur tahun 80 Mangkawi jeung Mauhim keur di mana?
1: Australia kuring mah.
2: Abdi pas ke Bandung. Abdi pas ke Bandung.
1: Ya, kuring ke Australia.
0: Berarti abdi mah
1: 80.
0: Can nyaho naon kesenian abdi mah.
3: Tah dibinya sami gitu.
2: Jaipongan terus janten penikmat. Jadi pas tahun 80, pokoknya tahun 80-an
3: rame-rame na jaipongan.
2: Tapi orang rame-rame jaipongan juga lah kuring apa. Soal kalaresan pun bapak almarhum oke resep kana jaipongan jadi sapopoe teh anu di
3: stel
2: teh jaipongan
0: da baheula mah eueuh nya
3: sok kasenian lain
2: aya kasetna
3: nyetel kaset
2: teh jadi anu ngaranna ngigel teh memang harita mah resep
3: hiburan
1: sarua pan kuring oge
2: jadi
1: alhamdulillah datang ka Bandung panggih jeung nu ngendangna
0: geuningan panggih jeung nu ngendang 80 abdi mah can apalna naon abdi mah
1: tahun
0: kuring mah 80
1: karunya
0: nya can apa jaipongan teh naon
2: terus apalnya iraha
0: kenang gamelan cah apa
2: apalnya mang gue piraha ganti ke mang gue
0: lah ditanya kan itu
2: apa mancing dia aja keluar kurang terus kan
0: karek apa ke pemogohan halo
3: rupi-rupi
0: tah ciga nama iya penasarannya
2: dia mah manjang ke nih ayo nama udah bisa waktu nangis
0: gitu duh itu udah serata cikap lagi tadi umumi nyari tekan sajarah atau napi history Mang Agus mah moal angeus saminggu.
3: Iya, gitu. Ya teh dina widang
2: bisa episode 2 lah.
1: Tah Mang. Ya, ieu mah pan kagok gitu Mang Agus geus manggul kendang ka dieu tepak weh seetik mah tuh.
0: Cing, hitung-hitung nutup acara.
2: Ya nutup acara weh.
3: Ya inti nama kieu panggenanya alhamdulillah segala rupeki ku pangalaman, pangalaman eta memang guru utama
2: gitu. Artinya poin nama profesi anu digeluti naon wae bakal nganterkeun urang karena perjalanan
3: gitu anu leuwih jauh. Sareng kedah bangga percaya diri memang urang ku budaya anu anu beda ti batur.
0: Kedah istiqomah.
3: Iya.
0: Ulah luncalinci udar tidak tali gada. Namun hiji cepengan terus ya.
2: Insya Allah bakal mau perjalanan ya. Jalankan ke Amerika, jalan ke Pattaya, wah tuh kudelingan.
3: Numawi sakedah nama pan etete promosi budaya mah batur teh kedah sumping kayak Indonesia. Sanes urang jadi urang ditu. Sanes.
1: Untung urang lain orang Afrika. Kudu sok kudu datang ke Indonesia hayang ningali Mang Agus super ngendang.
0: Jadi tong dipandang cecekelan urang naon, cecekelan urang kudu dihargaan. Walaupun urang teu beungar tinu eta cecekelan tapi minimal ngahirupan.
1: Nah, eta. Ya minimal lah kaya ngaroko kan bisa kena namanya dijuangkeun.
0: Gitu. Ya gitu. Pada micin, ku abri pada nutup acara.
3: Lagi ya makanan
0: diiringi
3: tenang naon teh?
2: Coke mah.
0: Ya. Asal ieu we. Cing, kumaha Mang Ohi bijang Mang Kawi panasaran cenah.
1: Mangga aku ring mah rek igel we.
3: Ya, ukuring bagian igel mah.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat

rasa alam dunya masih keneh ngelemeng. Mata bentak bari lolong, gumelar ke alam dunya, alam ruksak, alam harengheng. Takbir azan digalindengkeun kana ceulik katuhu. Sajurelatan ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, cerik balilihan, nyegruk, nyuuh dina amparan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing komdangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Jumpa di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Alhamdulillah pagi hari ini kembali Cahaya Pagi bisa menjumpai Anda, menyapa Anda di pagi hari ini. Kemudian tentunya juga mengajak Anda untuk thalabul ilmi ya di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzi S.Pd. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang keteladanan dari Nabi ya, merupakan karakter yang tentunya baik, memiliki sifat-sifat yang amanah, fatonah, tabligh dan juga sebagainya, dan juga merupakan teladan untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan meneladani kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan mulai saja kaum dangu, kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Urang ngawitan Bu Ustazah kumargi waktosna. Urang mangga.
2: Mangga. Hatur nuhun Kang Beni.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alal anbiya'a qudwatan lil mu'minin wa khassa nabiyahu Ibrahim alaihi salam bil khullati wal imamah. Fa kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menjadikan para nabi sebagai teladan bagi orang-orang beriman. Allah mengkhususkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kedudukan sebagai kekasihnya dan imam bagi manusia. Beliau adalah umat yang taat kepada Allah, lurus di atas tauhid, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba serta utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Kaum dangu rahimakumullah, sesungguhnya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam terdapat pelajaran besar tentang tauhid, kesabaran, pengorbanan dan tawakal kepada Allah. Allah menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan teladan bagi orang-orang yang bertauhid, agar kita belajar darinya bagaimana meneguhkan. Kaum dangu rahimakumullah, seperti biasa sebelum pemaparan kita mulai, kita baca Quran dulu ya, ya. Untuk supaya Allah berikan keberkahan pada kita.
1: Amin.
2: Insyaallah kita akan baca surah An-Nisa ayat 123 sampai 126. Ayo, mangga kaum dangu untuk membuka mushafnya.

محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ

0: في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. بارك الله لنا آمين يا رب العالمين. Kaum dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, di bulan-bulan ini adalah bulan di mana kita seharusnya mengenal sosok Nabiullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, untuk Rabu ini kita akan bahas keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kaum dangu, siapakah Nabi Ibrahim alaihi salam? Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah. Beliau termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu para rasul yang memiliki kesabaran, keteguhan dan perjuangan luar biasa dalam menegakkan agama Allah. Nah, di antara nabi ulul azmi itu siapa saja? Nah, jadi kaum dangu ya, ada 5 ulul azmi di antara nabi-nabi Allah dan rasulnya, yaitu disingkat dengan Nimim. Apa Nimim itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan bahas tentang siapakah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, beliau diutus kepada kaum yang menyembah berhala, bintang, bulan, dan matahari. Sejak usia muda, Nabi Ibrahim telah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan hati yang bersih dalam mencari kebenaran. Beliau menolak segala bentuk kesyirikan dan hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kemuliaannya, Allah memberikan kepada beliau gelar yang sangat agung, yaitu Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang tadi panjang ayatnya dibacakan, yaitu ayat 125-nya An-Nisa ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nah, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ini dalil yang kuat tentang kenapa Nabi Ibrahim dijulukin sebagai Khalilullah. Nah, gelar Khalilullah menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu cinta yang sempurna dari Allah kepada hambanya, yang penuh keimanan, keikhlasan, dan ketundukan. Kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi atau Abul Anbiya, karena banyak nabi lahir dari keturunannya. Nah, kemudian imam orang-orang bertauhid, karena perjuangannya dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Juga Nabi Ibrahim dikenal sebagai teladan dalam ketaatan dan pengorbanan, karena beliau rela mengorbankan apapun demi menjalankan perintah Allah. Nah, hadirin kaum dangu, dari keturunan beliau lahirlah nabi-nabi mulia seperti Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, hingga penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin kaum dangu, Allah memuji Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dengan pujian yang sangat agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, hanif, lurus dalam tauhid, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang sempurna dalam tauhid, ibadah, akhlak, dan perjuangan. Bahkan beliau disebut sebagai umat karena kebaikan dan keteladanannya seakan menyamai banyak manusia. Nabi Ibrahim juga merupakan sosok yang sangat dekat dengan Allah karena kuat ibadahnya, besar tawakalnya, lembut hatinya, sabar menghadapi ujian, dan sangat taat kepada perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surah An-Najm ayat 37. Apa maksudnya kaum dangu? Nah, Nabi Ibrahim selalu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, meskipun sangat berat dan penuh ujian. Oleh sebab itu, kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi teladan besar bagi seluruh umat manusia dalam bidang tauhid, kemudian dalam dakwah, dalam keluarga, dalam pengorbanan, dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum dan rahimakumullah. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya ya. Nah, yang pertama, keteguhan dalam tauhid. Keteladanan terbesar Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keteguhan beliau dalam menjaga tauhid, yaitu mengesakan Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah patung dan berhala, bintang, bulan, matahari. Bahkan sebagian manusia menganggap raja mereka sebagai Tuhan. Ayah Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Namun meskipun hidup di lingkungan penuh kemusyrikan, Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan dalam kesesatan tersebut. Karena sejak muda beliau menggunakan akal dan hati yang bersih untuk mencari kebenaran. Allah mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim memperhatikan bintang, bulan, dan matahari bukan karena beliau benar-benar menyembah, tetapi sebagai cara berdialog dan menunjukkan kelemahan sesembahan kaumnya. Kaum Dangu, di dalam surah Al-An'am ayat 76 Allah berfirman, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang-bintang itu tenggelam dan dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, tadi disampaikan Al-An'am ayat 76. Jadi kaum Dangu, di sini kemudian beliau melihat bulan dan matahari lalu semuanya tenggelam dan hilang. Dari situlah Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Tuhan yang sejati tidak mungkin hilang, tenggelam, lemah, atau bergantung kepada makhluk lain. Jadi kaum Dangu, kalau saya perhatikan ayat demi ayat tentang kisah Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan itu sebegitunya gitu. Nah, untuk meyakinkan bahwa begitu teguhnya dan dalam hati Nabi Ibrahim, sampai keteguhan dalam tauhidnya luar biasa. Nah, kita mah tidak usah mencari lagi Tuhan-Tuhan lain, hanya Allah sebagai Tuhan kita ya. Kemudian kaum Dangu, lalu Nabi Ibrahim menyatakan dengan penuh keyakinan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surah Al-An'am ayat 79. Kaum Dangu rahimahumullah. Ayat ini menunjukkan kemurnian tauhid Nabi Ibrahim. Beliau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Jadi keteguhan tauhid Nabi Ibrahim terlihat dalam banyak peristiwa. Nah, yang pertama, menolak penyembahan berhala. Beliau berani menentang keyakinan kaumnya walaupun sendirian. Bahkan beliau menghancurkan berhala-berhala untuk menunjukkan bahwa berhala itu tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Karena Allah berfirman, faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar agar mereka kembali kepadanya. Al-Anbiya ayat 58. Kemudian keteguhan Nabi Ibrahim berikutnya, yang kedua adalah tetap bertauhid walaupun diancam. Nah, ketika kaumnya marah dan membakar beliau hidup-hidup, Nabi Ibrahim tidak takut meninggalkan tauhid demi keselamatan dunia. Beliau lebih memilih mempertahankan iman daripada mengikuti kesyirikan. Inilah bukti bahwa tauhid bukan sekadar ucapan, tetapi keyakinan yang dijaga meskipun harus menghadapi ujian berat. Nah, itu ujian Nabi Ibrahim sampai diancam seperti itu gitu ya. Nah, kemudian Yang berikutnya adalah yang kedua, tidak mengikuti tradisi yang salah. Jadi dalam hal menolak penyembahan berhala itu, Nabi Ibrahim tidak mengikuti tradisi yang salah. Kaumnya berkata bahwa mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Tetapi Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut atau lamanya tradisi. Allah berfirman, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 74. Namun Nabi Ibrahim menolak mengikuti tradisi yang menyimpang dari tauhid. Kaum dangu rahimakumullah, apa hikmah dan pelajaran dari yang disampaikan tadi tentang tauhid ya? Jadi tauhid harus dijaga sampai akhir hayat. Iman kepada Allah adalah pondasi kehidupan seorang muslim. Jangan mengikuti kesalahan hanya karena banyak orang melakukannya. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Kemudian gunakan akal untuk mengenal kebesaran Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk berpikir dan merenungi ciptaan Allah. Kemudian seorang mukmin harus berani mempertahankan akidah walaupun dicela, ditolak atau diuji. Kemudian tauhid melahirkan keberanian. Karena orang yang hanya takut kepada Allah tidak akan tunduk kepada kesesatan manusia. Keteguhan tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi pelajaran besar bagi umat Islam di zaman sekarang, ketika banyak manusia lebih mengikuti hawa nafsu, popularitas dan budaya daripada petunjuk Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan sejati ada pada kemurnian iman dan keberanian mempertahankan kebenaran. Nah, hadirin kaum dangu, keteladanan Nabi Ibrahim yang kedua adalah berani menyampaikan kebenaran. Salah satu keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keberanian beliau dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi penolakan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Mereka menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Bahkan ayahnya beliau, Azar, adalah pembuat sekaligus penjual patung-patung sesembahan kaumnya. Namun hadirin kaum dangu, Nabi Ibrahim tidak diam melihat kesesatan tersebut. Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, beliau mengajak ayahnya kembali kepada tauhid. Allah berfirman, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Quran Surah Maryam ayat 20, ayat 42. Jadi kaum dangu rahimakumullah, ayat ini menunjukkan betapa lembutnya cara Nabi Ibrahim berdakwah. Beliau tidak berkata kasar atau mungkin menghina ayahnya, walaupun ayahnya berada dalam kesyirikan. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan ucapan ya abati, yang artinya apa? Wahai ayahku tercinta. Tetap mengatakan kelembutan dan kesopanan terhadap ayahnya yang luar biasa dengan kalimat ya abati. Nah, ucapan ini menunjukkan kelembutan, kasih sayang dan adab yang tinggi. Nah, ini menunjukkan pelajaran pada kita bahwa menyampaikan kebenaran tidak boleh dengan kesombongan atau kebencian. Nah, hadirin kaum dangu rahimakumullah, dalam berani menyampaikan kebenaran berikutnya adalah dakwah dengan hikmah dan logika. Nah, ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kebenarannya. Dakwah dengan hikmah dan logika. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya berpikir. Bagaimana mungkin ayah, patung yang tidak bisa mendengar dijadikan sesembahan? Juga bagaimana ayah, sesuatu yang tidak dapat melihat bisa memberi pertolongan? Serta bagaimana juga wahai ayahku, benda mati yang dibuat manusia sendiri dianggap sebagai Tuhan? Beliau menggunakan pendekatan akal agar ayah dan kaumnya sadar bahwa berhala hanyalah benda lemah yang tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 43, Ya abati inni qadja'ani minal ilmi ma'lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Maryam ayat 43. Jadi kaum dalam rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak merasa sombong dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau tetap berbicara dengan penuh hormat terhadap ayahnya. Nah kemudian dalam berani menyampaikan kebenaran berikutnya adalah tetap sabar walaupun ditolak. Jadi dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak langsung diterima. Bahkan ayahnya marah dan mengancam beliau. Nah di dalam Al-Quran Surah Maryam kembali ayat 46, Qal aradibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahil arjumannaka wahjurni maliyya. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Al-Quran Surah Maryam ayat 46. Namun luar biasanya, Nabi Ibrahim tidak membalas dengan kemarahan. Beliau tetap bersikap santun. Beliau berkata, Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Quran Surah Maryam ayat 47. Malah doa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu sampai minta diselamatkan oleh Allah, sehingga Allah minta mengampuni dosa ayahnya sendiri. Itu anak yang luar biasa santunnya terhadap seorang ayah, walaupun berbeda keyakinan. Nah, inilah akhlak para nabi. Tetap lembut walaupun disakiti, tetap sabar walaupun ditolak, tetap mendoakan walaupun dimusuhi. Kemudian kaum dangu, dalam berani menyampaikan kebenaran berikutnya adalah Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Nah, keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam juga terlihat ketika beliau menghadapi Raja Namrud, penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Jadi kaum dangu, walaupun berhadapan dengan raja yang sangat berkuasa, Nabi Ibrahim tetap teguh menyampaikan tauhid tanpa rasa takut. Jadi hadirin kaum dangu, hikmah dan pelajarannya adalah kebenaran harus disampaikan walaupun berat. Seorang muslim tidak boleh diam melihat kemungkaran. Berdakwah harus dengan adab dan kelembutan. Kata-kata yang lembut lebih mudah menyentuh hati. Hormat kepada orang tua tetap wajib, walaupun berbeda keyakinan atau pendapat. Kemudian kesabaran adalah bagian penting dalam dakwah. Tidak semua nasihat langsung diterima. Nah, kemudian jangan takut menyampaikan kebenaran. Nah, selama berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah membutuhkan hikmah. Mengajak manusia dengan ilmu, kasih sayang dan kesabaran. Jadi kaum dangu rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian untuk marah atau membalas, tetapi keberanian untuk tetap berkata benar dengan akhlak yang mulia, walaupun harus menghadapi penolakan dan ujian berat. Nah kemudian kaum dangu rahimakumullah, dalam keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketiga adalah sabar. Sabar menghadapi ujian. Nah, salah satu keteladanan terbesar Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kesabaran dalam ujian, menghadapi ujian dan penderitaan di jalan Allah. Nah, setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya tadi untuk menunjukkan bahwa sesembahan mereka tidak memiliki kekuatan apapun, kaumnya menjadi sangat marah. Mereka tidak mau menerima kebenaran dan justru memilih mempertahankan kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran lalu berkata, "Sesungguhnya kalianlah orang-orang yang zalim." Al-Anbiya ayat 64. Nah, sebenarnya kaum Dangu hati mereka mulai sadar bahwa berhala itu tidak mampu berbuat apa-apa, namun karena kesombongan dan fanatisme terhadap tradisi nenek moyang mereka kembali menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dituliskan apa itu Kang Bidinya?
1: Ya enggak Bang Bu.
0: Kang Omhan. Akhirnya kaum Dangu rahimakumullah mereka sepakat memberikan hukuman yang sangat kejam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak." Al-Anbiya ayat 68. Nah, kaum Dangu rahimakumullah, dibakarlah tuh Nabi Ibrahim hidup-hidup karena mempertahankan tauhid. Jadi kaum Dangu, Nabi Ibrahim mengumpulkan kaum Dangu, apa, Nabi Ibrahim itu mengumpulkan kayu dalam jumlah yang sangat banyak lalu menyalakan api. Jadi kaumnya itu langsung mengumpulkan kayu bakar yang banyak gitu. Terus dinyalakan api sampai sangat besar, sampai membumbung ke atas gitu si apinya. Api itu begitu dahsyat hingga mereka tidak mampu mendekatinya. Menurut sebagian riwayat, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api menggunakan alat seperti ketapel besar, dilempar begitu saja. Semua itu dilakukan hanya karena Nabi Ibrahim mempertahankan tauhid dan menolak menyembah selain Allah. Namun kaum Dangu rahimakumullah, di tengah ujian yang sangat berat itu, Nabi Ibrahim tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Beliau tidak mundur dari kebenaran dan tidak takut kepada manusia. Nabi Ibrahim berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. Ini menunjukkan kekuatan iman dan tawakal beliau yang luar biasa. Kaum Dangu rahimakumullah, ini merupakan mukjizat Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena langsung Allah berfirman, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihi salam. Al-Anbiya ayat 69. Jadi kaum Dangu, api yang biasanya membakar berubah menjadi dingin atas perintah Allah. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Jadi ini menunjukkan api hanya bisa membakar dengan izin Allah. Seluruh makhluk tunduk kepada perintah Allah dan pertolongan Allah dapat datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi kaum Kang Beni juga kaum Dangu, ya. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau api itu akan dingin?
1: Tidak.
0: Tidak tahu. Ya. Nah inilah luar biasa. Tetapi Allah kan tadi berfirman, jadilah wahai api menjadi dingin untuk Ibrahim. Nah ini luar biasa. Mangga Kang Beni.
1: Baik, Bu, ini yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim adalah beliau bersifat kritis begitu ya, Bu ya, bersikap kritis, kemudian juga nampaknya sangat mengandalkan logika juga, Bu ya, di mana perjalanannya mencari Tuhan seperti misalkan melihat bintang, kemudian membandingkannya dengan bulan dan lain sebagainya, Bu. Artinya kita sebagai Muslim juga harus punya sikap kritis juga begitu ya, Bu ya.
0: Itu kan Nabi Ibrahim sampai kan tadi disampaikan begitu luar biasanya mencari kebenaran tentang Tuhannya. Bulan enggak mungkin bulan tidak ada ketika ada matahari. Oh, bintang pun juga sama. Oh, itu bukan Tuhan. Okay. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini wajah tu wajhirillah di fatwa sama watiwa dan seterusnya. Itu ayat ulama kantun naon, kantun taat wa inma kepada Allah ya. Rasulnya sudah ada walaupun sudah tidak ada, ada hadisnya, kemudian Quran yang kita baca. Tinggal kita taat aja kepada Allah dan Rasul sekarang.
1: Baik. Dan kemudian Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai istilahnya juga mewarisi ketauhidan begitu ya, dikenal sebagai dominan begitu dalam ketauhidan, sehingga dalam kisah-kisah Nabi begitu ya, dari baik itu dalam film ataupun mungkin buku cerita, dikatakan bahwa agama tauhid, agama Ibrahim. Nah, ini apakah di zaman sebelum Nabi Ibrahim juga disebut sebagai agama tauhid begitu atau ada sebutan lain?
0: Sadayana atau semua nabi-nabi Allah mengesakan Allah.
1: Ya.
0: Nah, cuma kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan millata Ibrahim hanifa gitu ya, agama lurus, Nabi Ibrahim itu yang lurus, karena dari tadi keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi rasul. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ismail, Nabi Isa, dan juga tadi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kita itu Nabi Muhammad dari garis keturunan Nabi Ismail. Di sadayana tetap mengesakan Allah, cuma ada kelebihannya karena disebut dengan Abul Anbiya tadi, bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir banyak putra-putranya yang menjadi nabi yang tadi disampaikan di awal gitu ya. Gitu. Jadi sarayana mengesakan Allah, Kang Beni. Yeah. Yang lebih populer dalam kalimat apa namanya, Ibrahim Hanifa, itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya tadi, ya. Bapaknya para nabi.
1: Bapaknya gitu. Para nabi. Banyak keturunan dari Nabi Ibrahim begitu yang menjadi nabi ya, Bu. Ya,
0: gitu. Termasuk Nabi Ishak yang aku kan, sarayana itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Mohon.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi sebegitu sabarnya.

0: Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim juga termasuk yang di hitan. Nah, 80 tahun tapi usia hitannya Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, ya, sepisan. Ini banyak sekali tuh sampai bagaimana membangun Ka'bah, kemudian tawakalnya, kemudian menjadi pemimpin keluarga yang solih. Itu sepatutnya kedah episode ya, tidak bisa hari ini diselesaikan supados ya, supaya umat Nabi Muhammad kita selesai ini gitu kan, paham betul siapa sosok Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Baik.
0: Nah, makanya kayak tidak mungkin Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api kalau tahu gitu kan itu pasti dingin. Tapi kan karena keteguhan tauhidnya tadi, Nabi Ibrahim tetap taat gitu kepada Allah.
1: Berani dan teguh ya Bu ya. Teguh
0: pendirian. Benar, teguh dalam menjalankan perintah Allah gitu.
1: Oh, iya. Nah, Bu Ustazah.
0: Baru nomor 3.
1: Rupi nama orang mau cekap upami kedah jeda heula urang lebet karena sesi kedua, mohon mangga.
0: Mohon maaf mangga hatur kami ini ya. Hadirin kaum dangu, apa hikmah dan pelajaran dari kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian? Orang beriman pasti diuji. Semakin besar iman seseorang, semakin besar pula ujian yang dihadapinya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak pernah diuji walau berbeda ujiannya. Kemudian kesabaran adalah kekuatan seorang mukmin. Sabar bukan berarti lemah, tetapi tetap teguh di jalan Allah, walaupun sulit. Kemudian pertolongan Allah sangat dekat. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dan bertawakal. Jangan takut mempertahankan kebenaran, walaupun harus menghadapi hinaan, ancaman, atau tekanan manusia. Kemudian tawakal melahirkan ketenangan. Orang yang bersandar kepada Allah akan memiliki hati yang kuat. Ujian adalah jalan menuju kemuliaan. Semakin sabar menghadapi ujian, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan bahwa kehidupan tidak akan lepas dari ujian. Namun orang yang sabar, bertauhid dan bertawakal kepada Allah akan mendapatkan pertolongan, kemuliaan dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum dangu, mudah-mudahan hijidi penentunya sampai di dugikeun. Jadi keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang keempat adalah ketaatan total kepada Allah. Nah, salah satu keteladanan terbesar Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ketaatan beliau yang total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu melaksanakan perintah Allah tanpa ragu, meskipun perintah tersebut sangat berat bagi hati dan perasaan sebagai seorang manusia. Di antara ujian paling besar dalam hidup Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Itu siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Padahal Nabi Ismail adalah anak yang telah lama dinanti. Nabi Ibrahim mendapatkannya pada usia yang sudah sangat tua, bukan muda lagi gitu ya. Kemudian setelah sekian lama menunggu keturunan, Allah menganugerahkan seorang anak yang soleh dan menyejukkan hati. Namun ketika rasa cinta kepada anak begitu besar, datanglah ujian dari Allah untuk melihat seberapa besar kecintaan Nabi Ibrahim kepada Rabbnya. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, hadirin kaum dangu, inilah mimpi Nabi Ibrahim tentang bagaimana dalam mimpinya menyembelih Nabi Ibrahim. Nah, maka mimpi para Nabi adalah wahyu sebetulnya. Jadi Nabi Ibrahim bukanlah mimpi biasa, tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kalimat, ya bunayya anakku sayang. Ini menunjukkan akhlak mulia seorang ayah dalam mendidik anak dengan cinta dan kelembutan. Jadi kaum dangu, ketaatan Nabi Ismail yang luar biasa setelah Nabi Ibrahim menyampaikan tentang mimpinya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadaku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini Quran Surah As-Saffat ayat 102. Jadi subhanallah ya, seorang anak yang masih muda rela menyerahkan dirinya demi menjalankan perintah Allah

0: tidak ada penolakan, kemarahan, atau ketakutan yang berlebihan. Yang ada hanyalah keimanan, kesabaran, dan ketaatan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya dengan tauhid. Keluarga mereka dibangun di atas iman dan cinta kepada Allah, berada di atas cinta kepada dunia. Jadi ketundukan total kepada Allah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah benar-benar siap menjalankan perintah Allah. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ditekan dalam surah As-Saffat ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Kemudian kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lanjutannya As-Saffat ayat 107. Jadi Allah sebenarnya tidak menginginkan darah atau kematian Ismail, tetapi Allah ingin melihat keikhlasan, ketundukan, dan kecintaan mereka kepada Allah di atas segalanya. Jadi ini kaum dangu rahimakumullah, bukti bahwa cinta kepada Allah harus yang utama di atas segala-galanya. Jadi kisah ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus mencintai Allah melebihi harta, keluarga, jabatan, bahkan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah. Nah, kaum dangu rahimakumullah, ini apa hikmah dari pelajaran tentang ketaatan total kepada Allah. Cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Jadi seorang mukmin harus mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsu. Kemudian ketaatan sejati diuji dengan pengorbanan. Pendidikan iman dimulai dari keluarga. Orang tua harus menjadi teladan tauhid. Kesabaran dan ketaatan mendatangkan kemuliaan. Karena Allah meninggikan derajat Nabi Ibrahim dan Ismail karena ketundukan kepadanya. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Di hari Rabu nanti insya Allah kita akan melaksanakan Idul Kurban ya. Namun saya ingatkan kepada kaum dangu di hari Selasanya untuk saum ya. Saum tanggal 9 Zulhijjah dan alhamdulillah tahun ini sama ya Kang Beni, boboran di Indonesia sama di Arab Saudi. Nah, terus Abin Aras nih Kang Beni juga kaum dangu tentunya, apakah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tahu kalau dirinya atau Nabi Ismail akan diganti dengan binatang domba yang besar? Ketika beli sembelih, tidak tahu. Nah itulah bukti ketaatan total kepada Allah. Kan tidak tahu mau digentos gitu kan ya. Makanya nanti para panitia kurban harus melakukan syariat-syariat berkurban. Di antaranya diusap-usap dulu kan. Pokoknya ceritanya panjang deh. Kalau misalkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika sembelih, kok tenerak-nerak wae itu pisau teh gitu kan. Terus kiri, terus kanan. Oh mungkin ditutup. Ternyata Allah turunkan seekor domba yang besar. Dan disinilah perjuangan Nabi Ibrahim dan lulus ujian Nabi Ibrahim ketika tadi dibakar, kemudian ketika hendak menyembelih putra yang disayangi. Nah, jadi itulah luar biasa. Maka mudah-mudahan di Idul Kurban tahun ini kaum dangu juga kita semuanya ada rezeki untuk bisa berkurban. Amin. Kalau bisa dengan domba yang besar atau domba yang cekap usianya gitu kan, atau mau di syarikat ya, atau mau bareng-bareng dan yang lain. 7 orang dalam satu sapi misalkan, kesawios. Yang penting kita berkurban. Kenapa? Karena ada hadis, kalau di tahun ini atau siapapun hamba-hamba Allah yang berkeleluasaan rizki kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Nah inilah motivasi kita untuk berkurban. Karena apa? Syariat berkurban mengajarkan keikhlasan. Berkurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi melatih hati agar lebih taat kepada Allah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, meskipun membutuhkan pengorbanan besar. Ketika seorang hamba mendahulukan Allah di atas segala sesuatu, maka Allah akan mengganti pengorbanannya dengan keberkahan, kemuliaan, dan pahala yang agung. Itu pun Kang Beni tahu, kamu juga kaum dangu. Ini baru 4 ya kita bahas. Keteguhan apa, keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu, keteguhan dalam tauhid yang pertama, kemudian yang kedua berani menyampaikan kebenaran, yang ketiganya sabar menghadapi ujian, dan yang keempatnya ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah next atau napi rabu selanjutnya diterahkan penten di poin berikutnya. Idul jeng, idul adha, semoga kita selalu sehat. Amin. Ibadah kurban kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penten Kang Beni. Hapunten ini waktosna langkung.
1: Mangga. Urang teraskeun panginten urang tutup wae panginten Bu Ustazah. Mangga. Mangga
0: hadirin kaum dan rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, Rabbi ani mufi masalah wa mi dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami atau doaku. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Hapunten lahir batin, selamat Idul Adha dan seluruh taum Allah yang hendak nanti akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah, dilancarkan, dimudahkan dan hajinya diterima oleh Allah. Hatur nuhun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Kang Beni juga kaum dangu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Nima Fauzia S.Pd. Bagaimana keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, baik itu sifatnya beliau yang kritis, kemudian juga teguh imannya, dan masih banyak lagi keteladanan-keteladanan yang bisa kita tentunya contoh begitu dari kisah beliau. Demikian kaum dangu Romoteri Bandung, kita akhiri Jaya Pagi untuk hari ini, kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

Sampurasun, Wilujeng Enjing, Kaum Dangu, Perempat RI Bandung. Tabu genep, waktu sedang ketika Kaum Dangu. Urang dangukeun lagu-lagu Degung Sunda, khususan kanggo Kaum Dangu anu mikalandep kana Degung Sundanya. Wargi-wargi Simkuring, baraya-baraya di kota, dulu-dulur anu di lembur. Sadayana, kum ya, anu ngupingkeun Perempat RI Bandung. Wilujeng wayah kieu, Wilujeng Enjing, Wilujeng aktivitas sadayana.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
7: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Masih di Sampurasun Pasundan kaum dangu. Pamarentah Indonesia kaum dangu neraskeun deui memperingati milangkala Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ka 118 ya di hari Rebo dinten ieu 20 Mei 2020 genep kaum dangu. Peringatan tahunan ieu janten momentum penting kangge mengenang ya lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo di 20 Mei 1908. Nah, Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, pendidikan dan juga perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dan hingga kini kaum dangu Harkitnas tetap menjadi salah satu hari nasional penting yang diperingati secara luas. Baik itu di kalangan pemerintah gitu ya dan seluruh lapisan masyarakat. Dan Hari Kebangkitan Nasional tentunya punya sejarah yang panjang kaum dangu ya, dan memiliki tokoh-tokoh juga yang dikenal hingga kini kiprahnya begitu kaum dangu ya, termasuk perkumpulan Budi Utomo. Nah, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei di Hari Kebangkitan menjadi Hari Kebangkitan Nasional mengenang perjuangan para tokoh bangsa dan juga membangun kesadaran nasional serta persatuan rakyat Indonesia.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.